0: Ini juga berkat bantuan teman-teman semua, dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado, atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
3: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: berbagai wilayah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Karena dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
0: Ya, halo, malam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
2: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
4: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
3: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
4: Ini apa, perasaan gimana?
2: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
5: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2 lebih 15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
6: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah, kita juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
5: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
7: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
6: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
7: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Ana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
1: Laporan Khusus.
8: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
9: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
8: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
10: This issue in the spirit of good neighborliness.
11: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
10: And for the region as a whole.
8: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
12: Amid forces that threaten multilateralism,
13: dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati muncul.

0: tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
1: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara

0: Global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram ataupun X @rri.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, kita sudah dengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta dan kita ikuti kembali pendengar siaran langsung reportase Cyber Sehat NTT oleh Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Silahkan, boleh di Google karena ada di Cyber Sehat NTT, kami cantumkan nomor kontak untuk pengaduan meja rakyat. Yang sudah ketemu nomornya boleh angkat tangan. Luar biasa anak-anak.
4: Perkenalkan diri, saya Akila Kanzarifin dari SMA 4 UPA. Nomornya adalah 081-3831-9989. Cukup satu. Terima kasih, Bu.
3: Terima kasih. Mari kita beri aplaus. Ada nomor yang kedua. Tadi sudah disebutkan 081-138-19989. Ada nomor yang kedua. Ada yang tahu? Silahkan ibu yang di belakang.
5: Hai adik, sini.
3: Silahkan, dari mana?
5: Dari SMA Negeri 9.
3: SMA Negeri 9, Ibu Adel. Ya, silakan Ibu, nama?
5: Siswa Ibu.
3: Ibu anak didiknya Ibu Yudit.
5: Iya.
3: Silakan Adik.
6: Pendengar Radio Republik Indonesia, rangkaian kegiatan peresmian Cyber Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah komunikasi Dinas Komunikasi dan Informasi telah usai, yang mana saat tadi Bapak Gubernur sudah meresmikan Satuan Tugas Cyber Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menangkal hoax dan juga narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kita kembali mengulas penyampaian dari Bapak Gubernur dan juga Ibu Emil Lomleni terkait dengan penggunaan gadget dan maraknya penggunaan gadget oleh generasi muda, terutama anak-anak. Dan di sini kita menekankan pentingnya peran orang tua, peran keluarga dalam mengontrol maupun mengantisipasi bagaimana penggunaan ataupun cara memakai gadget oleh anak-anak mereka untuk membantu anak-anak mereka dalam berpikir kritis. Dan dengan demikian kami juga ingin menyampaikan bahwa digital anti narkoba ini konsep atau inisiatif Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan diwujudkan melalui edukasi, literasi digital, dan juga beberapa klinik layanan yang sudah disampaikan tadi. Demikian rangkaian siaran langsung launching Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur pada pagi hari ini, bertepat di depan Aula Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami sekedap petugas yang bertugas pada pagi hari ini ada produser Christoffel Adu, asisten produser Delianti Babo, pengarah teknik Kedor Demangkai, pengarah acara Simon Sostenes, kameramen Mega Olhang dan juga Alvin Kedo, operator teknik Ansnetu, pilot drone ada Brian Moi, dokumentasi ada

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperketat pengawasan jalur prestasi pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk mencegah manipulasi nilai rapor dan juga sertifikat prestasi. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Nonformal Informal Kemendikbudsman Gogol Suharwoto mengatakan bahwa pemerintah mengandalkan sistem e-rapor. Dalam hal ini nilai siswa nantinya akan ditarik langsung dari sistem digital sekolah. Kemendikbudsman juga akan meminta sekolah rutin untuk mengisi nilai setiap semester. Pengisian tidak boleh dilakukan sekaligus pada akhir tahun ajaran. Dan pengisian ini berkala mempermudah pengawasan perubahan nilai siswa. Sistem ini juga dinilai mempersempit peluang manipulasi data raport.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
2: Terlalu lebay dong Joni. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
1: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
3: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang dan informasi-informasi lain kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Yang sementara mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang. Ya, dan pendengar, disampaikan bahwa sebanyak 662 karya jurnalistik masuk dalam ajang Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin atau AJMHT pada tanggal 8 Mei kemarin. Seluruh peserta dari berbagai media nasional menonjolkan berbagai isu pada kompetisi tersebut. Dikatakan bahwa penyelenggara mencatat meningkatnya jumlah tersebut saat melakukan rapat koordinasi rutin di kantor PWI Jakarta, Jaya Jakarta. Panitia pelaksana memperkirakan total kiriman materi dari insan pers masih akan terus bertambah hingga waktu penutupan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Jaya Kesit Budi Handoyo mengatakan bahwa lonjakan jumlah peserta ini membuktikan kepedulian jurnalis tinggi dan pihaknya mengapresiasi semangat para wartawan dalam merekam dinamika pembangunan kota Jakarta melalui berbagai macam produk berita berkualitas. Disampaikan juga bahwa penjelasan mengenai relevansi kategori khusus literasi perbankan dengan transformasi kota global, Ketua AJMHT 2026 Arman Suparman mengatakan bahwa sektor keuangan memiliki kontribusi besar dalam memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat melalui dukungan nyata bagi pelaku UMKM.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda
1: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Di saat ini kami hadirkan informasi cek fakta, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis, bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72 garing AS01E dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada mikrobakterium tuberkulosis penyakit penyebab TB dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBMC2 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, Dik. Menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar saat ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Rote, balik lagi di musik dan informasi untuk pagi hari ini. Program acara terakhir kita di Rote Pagi bareng saya Yona Sape yang menemani pendengar semua untuk pagi ini. Di musik dan informasi kali ini, informasinya masih kami kutip dari portal kami rri.co.id dan juga berita antara di pagi ini. Tetap bersama dengan kami sampai nanti lepas menit ke 50 pukul 10 pagi hari ini.

4 DPR RI Usman Husin melaksanakan reses di Kabupaten Rotendao pada Selasa kemarin. Kegiatan ini diawali dengan meninjau Cekdam Umakapa di Kecamatan Pantai Baru, dan dalam peninjauan tersebut Usman juga menemukan pintu air Cekdam mengalami kerusakan. Ada juga bantalan karet juga hilang sehingga air cepat menyusut di area persawahan Lanamok Timur. Ya, dan usai dari Pantai Baru, Usman melanjutkan reses ke Desa Bolatena, Kecamatan Landoleko. Kedatangannya juga disambut masyarakat bersama tokoh adat setempat di Gereja Eben Heiser. Jadi warga Bolatena dan juga Lifu Leo juga menyampaikan berbagai aspirasi sektor pertanian dan perikanan. Mereka juga meminta bantuan traktor, alat tanam, bibit, sumur bor hingga jalan usaha tani. Dan Usman sendiri mengatakan dirinya hadir untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, ia berkomitmen memperjuangkan kepentingan petani dan juga nelayan. Dan ia sendiri menjelaskan bahwa bantuan aspirasi hanya diberikan kepada kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan. Kelompok juga wajib memiliki erda KK dan mengajukan proposal melalui penyuluh pertanian. Di mana Usman juga menegaskan seluruh bantuan diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya. Ia juga mengatakan dan mengingatkan bantuan tidak boleh diperjualbelikan dan harus dimanfaatkan bersama kelompok tani. Informasi ini pendengar kami sampaikan dari portal kami dalam musik dan informasi melalui rri.co.id. Kita akan kembali dengan informasi lainnya pendengar, tetap bersama kami di pagi hari ini bersama Prosat 2 RRI Rote.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,5 FM. Pendengar, kita masih di musik dan informasi. Kita punya informasi lagi ya, pendengar, di mana bisnis asisten koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Rotendao mengajak pengurus koperasi tetap menjaga semangat membangun desa. Ajakan ini juga disampaikan di tengah proses pengembangan koperasi desa, dan pendampingan dari KDKMP ini juga tentunya mengatakan koperasi memiliki peran penting bagi masyarakat, dan koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi apabila dikelola serius. Pendengar, saat ini jumlah desa binaan telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Beberapa koperasi mulai menyiapkan program usaha dan pembangunan gerai. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan, dan kendala lahan dan juga tenaga tukang masih dihadapi di beberapa desa. Pengembangan koperasi desa diharapkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rotendao. Jadi program ini juga mendukung penguatan ekonomi berbasis

Pagi hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Rote. Masih bareng dengan saya, Yona Sape, yang menemani Anda di pagi ini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.

Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung

0: Gigi dengan 11 Januari walaupun sekarang ini sudah memasuki bulan Mei ya di 2026. Dan saat ini juga waktu kita di studio menunjukkan pukul 10:50 waktu Indonesia Tengah. Sudah saatnya juga saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada Kadina yang akan temani Anda di siang sampai sore, dan di malam ada Kanero yang akan stay tune untuk Rote hari ini. Tetap bersama kami pendengar untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Saya Yona Sape, mewakili kru yang bertugas ada Bung Aris Marga Putra. Pamit dari ruang dengar Anda pendengar, selamat beraktivitas dan sampai bertemu di edisi berikutnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar, Dina Yulianti menemani pendengar semua di acara kita di siang hari ini. Kita ada di ruang disabilitas dan inklusi, dan Dina bakal temenin pendengar semua hingga di pukul 12 siang nanti. Tapi untuk hari ini, Dina bakal temenin hingga pukul 17.30, dan tentunya dengan berbagai informasi-informasi terbaru untuk pendengar semua di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, dengerin aja. Boleh kok dengerin via streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi di RRI Digital.

Pendengar ada Bruno Mars dengan Adjust My untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas mengenai diskriminasi, stigma sosial, dan kurangnya

aksesibilitas fisik serta digital. So, pastikan pendengar semua bakal dengerin di area di Pro Satu Rote bareng sama Dina di edisi kali ini, yaitu di tanggal 9 ya. Yaitu di tanggal 9 Mei 2020, tentunya 26 untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Baiklah, kita bakal siang hari, memang sih siang hari gitu ya, tapi Dina bakal mengajak pendengar semua untuk, kadang-kadang kita mesti banget nih ada nih yang namanya ya udah kayak cuek-cuek aja gitu gitu ya, untuk sesuatu yang sudah kita peduliin tapi ternyata gak pernah dihargai. Cie, lagunya apa sih Din? Ora Urus ya, dari Totong Karibo featuring sama Justin Aldrin, Wills Becker, The Jackson Seren. Untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini, tetap semangat ya.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandel pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penyandang disabilitas saat ini menghadapi tantangan utama berupa diskriminasi, stigma sosial, dan kurangnya aksesibilitas fisik serta digital. Tantangan lainnya juga meliputi sulitnya akses pendidikan formal, 35% anak disabilitas belum pernah sekolah. Rendahnya partisipasi kerja di sektor formal itu hanya 23,94%, serta terbatasnya infrastruktur yang ramah disabilitas. Jadi ada beberapa tantangan utama penyandang disabilitas untuk saat ini gitu ya. Yang pertama hambatannya itu infrastruktur fisik dan layanan. Minimnya jalur landai, lift, dan transportasi umum yang aksesibel membuat penyandang disabilitas kesulitan bergerak mandiri di tempat kerja maupun juga ruang publik. Yang kedua ada diskriminasi. Jadi diskriminasi dan stigma dunia kerja ya. Jadi diskriminasi ini penyandang disabilitas yang sering dianggap kurang produktif menyebabkan rendahnya kesempatan kerja di sektor formal. Banyak yang akhirnya bekerja di sektor informal ataupun juga pertanian. Well, pendengar, itu dia ya beberapa. So next-nya kita bakal lanjutin lagi kira-kira tantangan apa sih untuk saudara-saudara kita disabilitas yang ada di yang kita temukan gitu ya. Dan ini penting sekali untuk kita perhatikan, siapapun kita gitu ya, kita harus melihat hal-hal ini sehingga kita bisa membuat mereka nyaman di tempat kerja mereka, dimanapun ketika mereka berada. So tetap di area di Pro 1 Rotary.

Ada Bruno Mars with 24K Magic untuk pendengar semua di mana pun Anda berada. Pendengar, kalau tadi tantangan-tantangannya itu ada hambatan infrastruktur, terus juga diskriminasi juga ada. Akses pendidikan dasar itu sekitar 1/3 dari penyandang disabilitas di Indonesia belum menyelesaikan pendidikan dasar. Jadi seringkali karena minimnya fasilitas inklusif di sekolah gitu ya. Nextnya adalah kerentanan kekerasan gender dan disabilitas. Penyandang disabilitas terutama anak-anak itu sangat rentan terhadap kekerasan seksual dengan 94% korban di beberapa catatan berbasis gender adalah perempuan. Kesenjangan teknologi, meskipun era digital berkembang, layanan daring dan alat bantu teknologi itu seringkali itu belum dirancang ramah disabilitas. Misalnya website tanpa screen reader untuk tunanetra gitu ya. Nextnya adalah juga implementasi kebijakan itu masih menjadi kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang mendukung disabilitas dengan pelaksanaannya itu di lapangan. Setuju ya. Jadi semoga di tahun ini kita fokus banget ya untuk memenuhi pemenuhan hak-hak dasar melalui pendataan yang lebih baik dan meningkatkan peningkatan aksesibilitas itu di semua sektor begitu ya Bapak Ibu ya. Baiklah, ya udah deh, jangan kemana-mana, tetap di RRI Persatu Rotem.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Awas nanti jatuh cinta, awas jatuh cinta dari Armada untuk pendengar semua di manapun Anda berada, sekaligus menutup kebersamaan kita di acara yang satu ini di RRI Pro 1 Rote di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Well, kita sudah harus berpisah karena pukul 12-nya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Setelah itu kita akan sama-sama lagi di musik hiburan dan informasi ya. So, saya Dina Yulianti, ada Argarisma operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, have a great day. God bless you. And bye-bye.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi sisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Ini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Terima kasih buat para pemain, sudah bermain, sudah berjuang, tapi
2: masih. Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada, termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
1: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Tiba bola kita bicara karena kualiti, tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang, maka dia kan.
2: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial, tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir.
2: Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grass Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut, sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Itu pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Miratul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, seperti apa saja topiknya yang akan dihadirkan nanti?
7: Ya, Hana, hari ini sejumlah topik pilihan telah disiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya, umat Muslim akan segera merayakan

0: Cek fakta bersama Mavindo. Nanti juga kami hadirkan serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 serta update peristiwa terbaru lainnya. Pendengar, kami nantikan juga partisipasi Anda untuk memberikan informasi atau tanggapan mengenai topik yang akan kami hadirkan melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami hadirkan video potensi daerah komunitas UMKM unik di Semarang bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga kampanye hidup sehat. Seperti apa keberlangsungannya bersama reporter Ima.
3: Pendengar, kalau biasanya pasar identik dengan keramaian dan transaksi cepat, di satu sudut kota Semarang ada pasar yang suasananya lebih hangat dan bercerita.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua.

Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rutenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dan informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapat perhatian dan dukungan pemerintah, termasuk bagi mereka yang mengajar di sekolah swasta. Perekonomian NTT pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 5,32%. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Kita menuju informasi pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapat perhatian dan dukungan pemerintah, termasuk bagi mereka yang mengajar di sekolah swasta. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena pada Kamis 7 Mei 2026 kepada RRI menegaskan pemerintah pusat telah memberikan komitmen terkait keberlanjutan dukungan bagi guru non-ASN. Ia menyebut pemerintah sedang menunggu komitmen tertulis dari pemerintah pusat terkait pengangkatan dan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Gubernur juga menegaskan tidak boleh ada guru yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan kebijakan pendidikan. Bahkan, ia mengatakan pemerintah pusat telah membuka peluang bagi guru berstatus PNS untuk tetap mengajar di sekolah swasta.
3: Tetap dibantu oleh pemerintah pusat melalui anggaran yang itu toh. Untuk itu. Pokoknya guru swasta pun dibantu sama pemerintah pusat juga. Aman, ya. Boleh pakai PNS yang jadi guru, boleh juga bekerja di sekolah swasta. Sudah boleh, kan? Kemarin menteri sudah kasih komitmen, aman.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Detan mengatakan, pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar tenaga P3K memperoleh hak yang sama seperti ASN lainnya. Ia menambahkan, arahan terbaru dari pemerintah pusat juga membuka peluang bagi guru-guru sekolah swasta untuk memperoleh dukungan dan perlindungan yang lebih baik melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
4: Kemarin dengan hadirnya Menteri Dikdasben itu sudah diberikan pencerahan juga, tapi saya tidak mengikuti karena kemarin yang mengikuti kegiatan tersebut Bapak Bupati, tapi lewat sharing tadi kami di ruang tunggu sebelum masuk ke kegiatan Musrembang itu disampaikan bahwa kita harus mengusulkan ke BKN sehingga yang seperti yang kakak sampaikan tadi itu guru-guru untuk sekolah swasta juga mereka mendapatkan hak yang sama.
2: Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat memberi kepastian bagi guru non-ASN sekaligus menjaga kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, perekonomian Nusa Tenggara Timur pada triwulan 1 2026 tumbuh 5,32% secara tahunan year on year dengan nilai PDRB atau ADHB mencapai 37,88 triliun rupiah dan PDRB atau ADHK sebesar 20,42 triliun rupiah. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT, Adi Setiawan, pertumbuhan itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%. Namun tetap menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika konsumsi, produksi, dan tekanan harga. Adi Setiawan juga menjelaskan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 26,22%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar

0: sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 1,79%. Inflasi tahunan terutama dipengaruhi kenaikan harga pada 10 dari 11 kelompok pengeluaran, dengan kenaikan tertinggi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,39%. Untuk mendukung pengendalian inflasi, alokasi belanja terkait pengendalian inflasi tahun 2026 mencapai 607,79 miliar rupiah dengan realisasi sampai 31 Maret 2026 sebesar 115,7 miliar rupiah atau 18,93%. Dari sisi APBN regional, realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan Maret 2026 mencapai 736,2 miliar atau 19,24% dari target, tumbuh 7,83% year on year, dan realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 483,33% rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 252,69 miliar rupiah. Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Tim Reserse Kriminal Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Pidana Perdagangan Orang PPO Polda NTT mencatat pada bulan Januari hingga April 2026 telah terjadi 544 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Wakil Direktur Reserse PPA dan Polda NTT AKBP Samuel Simbolon kepada RRI menegaskan Polres TTS merupakan salah satu polres di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kasus kekerasan tertinggi, yakni 73 kasus di bulan Januari hingga April 2026. Menurutnya, total keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, budaya, miras, dan pergaulan bebas.
1: Yang paling banyak itu sekarang di Polres Timur Tengah Selatan. Sudah ada 73 kasus, kalau untuk seluruhannya semuanya sudah 543 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Januari 2026 ya, sampai dengan April ini. Dan inilah Bapak Kapolda sangat aware dan berinisiasi tentang bagaimana perlunya Kampung Bekapan untuk mengatasi berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, karena perempuan ini di Nusa Tenggara Timur banyak budaya-budaya yang semua pak dari ekonomi, baik dari miras, sehingga tindak pidana ini semakin meningkat.
0: Dan pendengar, berbagai kasus yang ditangani Reserse Kriminal Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang Polda Nusa Tenggara Timur terbanyak didominasi oleh tindak perdagangan, tindak pidana kekerasan seksual seperti persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur. Selain itu juga tentunya ada kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan mayoritas pelaku adalah orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, ataupun juga tetangga. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Nusa Tenggara Timur Ketut Akbar Heri Ahjar pada Jumat 8 Mei 2026 kepada RRI menyampaikan bahwa ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan di Kupang merupakan arahan langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Adrianto. Menurutnya, pasca ikrar tersebut akan dilakukan pergerakan-pergerakan dalam memberantas narkoba dan penggunaan handphone ilegal dan penipuan baik di lapas maupun juga rutan. Ia juga menerangkan bahwa sebelum adanya ikrar tersebut, seluruh pejabat di Ditjenpas NTT sudah berkomitmen agar lapas atau rutan di NTT bebas dari peredaran narkoba dan handphone ilegal dan penipuan. Jika terdapat petugas-petugas yang terlibat, maka akan ditindak sesuai dengan aturan KUHP yang berlaku. Selain itu, Ditjenpas NTT akan menempatkan petugasnya di perbatasan negara dan lalu lintas pelabuhan untuk bersinergi dengan TNI Polri, Satgas Pamtas, dan PLBN dalam memberantas peredaran narkoba. Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui staf ahli Gubernur NTT bidang

0: politik dan pemerintahan Petrus Serantahuk mengemukakan bahwa jika diketahui bersama peredaran narkoba di NTT dalam koridor pengukuran secara matematis akan cenderung meningkat. Sebab NTT berada di perbatasan Timor Leste dan Australia, oleh karena itu kedua jalur tersebut harus benar-benar dijaga dengan baik sehingga peredaran narkoba atau kejahatan internasional tidak melintas masuk ke NTT. Pendengar, Sekda Jonas Eli tekankan leadership dan digitalisasi pada sertijab pejabat Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao menggelar serah terima jabatan sejumlah pejabat daerah. Kegiatan berlangsung Jumat 8 Mei 2026 di lobi lantai 1 kantor Bupati Rotendao. Acara dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, Jonas Eli. Serah terima jabatan ditandai penyerahan memori jabatan dan penandatanganan berita acara. Beberapa pejabat yang melakukan sertijab diantaranya Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pertanian. Selain itu dilakukan pergantian pejabat pada Dinas Penanaman Modal dan Dukcapil. Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah juga mengalami pergantian. Sertijab turut dilakukan pada Jabatan Camat Lohulu. Dalam sambutannya, Sekda Jonas Eli menekankan pentingnya kepemimpinan dalam pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik dipengaruhi tiga faktor utama, yakni leadership, tata kelola, dan pemerintahan digital berbasis data. Ia meminta seluruh pejabat memahami hal tersebut. Jonas menjelaskan kepemimpinan yang baik akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik pula. Sebaliknya, lemahnya kepemimpinan dapat berdampak pada buruknya pelayanan publik.
2: Keberhasilan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik ini sangat dipengaruhi oleh tiga kepingan kunci. Satu, leadership. Yang kedua, tata kelola. Yang ketiga, pemerintahan berbasis digital atau pemerintahan digital berbasis data. Hanya tiga ini sebenarnya. Kita mau berteori banyak-banyak tidak bisa. Kan ditentukan tiga ini. Kalau leadershipnya bagus, pasti tata kelola akan bagus. Kalau leadership kita bermasalah, jangan kita bayangkan bahwa nanti kita berhasil dalam tata kelola. Tidak akan bisa. Kalau leadership kita bagus, tata kelola otomatis mengikuti. Kalau dua ini sudah bagus, maka percepatan pelaksanaan tugas. Pemerintahan digitalisasi, digital. Tapi ingat, harus berbasis data.
1: Sekda Jonas juga menekankan pentingnya penerapan pemerintahan digital berbasis data yang valid. Menurutnya, pengambilan keputusan harus didasarkan pada informasi yang benar dan terukur. Ia menambahkan seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan bagi kemajuan daerah. Salah satu tujuan utama pembangunan adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah.
2: Pengambilan keputusan yang tepat itu hanya berbasis data dan informasi yang valid. Jangan omong-omong saja, tidak tahu tapi omong. Lalu apa yang kita omong yang salah dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keliru, saya tegaskan ini. Apa yang kita kerjakan ini kan kita berpikir supaya ada kemajuan. Kan begitu, ada kemajuan di daerah ini. Yang pertama apa? Kemandirian fiskal, kalau kita memaju dalam rangka otonomi.
1: Melalui serah terima jabatan ini, pemerintah berharap pelayanan publik semakin meningkat. Pejabat baru juga diharapkan mampu menghadirkan inovasi bagi kemajuan Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, produktivitas padi di Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan. Para penyuluh pertanian menyebut keberhasilan tersebut dipengaruhi penerapan pola tanam modern, penggunaan benih unggul hingga pendampingan intensif kepada petani. Dan Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Nekamese, Erik Leskodat, mengatakan saat ini seluruh desa di Kecamatan Nekamese telah memiliki tenaga penyuluh pertanian. Total terdapat 11 penyuluh yang mendampingi petani di setiap desa sesuai anjuran Kementerian Pertanian, yakni satu desa, satu penyuluh. Dan tentunya Erik juga menjelaskan dalam 2 tahun terakhir para penyuluh aktif mendorong petani untuk menerapkan sistem pertanian yang lebih modern dan juga inovatif.
3: Beberapa tahun yang lalu memang produksi di sini kurang begitu memuaskan karena memang petani menanam sesuai dengan kebiasaan yang ada di sini. Nah, kami hadir di sini, kami menganjurkan mereka untuk melakukan penanaman secara benar, secara modern, inovasi pertanian. Kami mencukai benih unggul, kemudian sistem pola tanam yang terintegrasi dengan baik dan Memang di sini beberapa tahun lalu juga hasilnya agak baik, tapi tahun ini memang terlalu baik.
0: Ketua kelompok P3A Markus Naben mengatakan hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektare. Berkat pendampingan penyuluh pertanian dan penggunaan bibit unggul, para petani mengaku puas dengan hasil panen yang didapatkan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapat perhatian dan dukungan pemerintah, termasuk bagi mereka yang mengajar di sekolah swasta. Perekonomian NTT pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 5,32%. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kajian tol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: cari itu barang, pokoknya harus dapat. Aduh.
1: Kak, kenapa? Kakak sakit kok? Ketemu ke dokter Marsu.
0: Ih, son usah adek. Kakak son apa-apa. Aduh. Adek, tolong ambil itu dong.
1: Ih, kak, ini apa nih? Kok jarum suntik? Kakak makin naruh bawa kok? Kakak suka mana nih? Kakak tahu kok sundi? Ini barang haram, kak. Barang sundi pahit. Ini merusak segalanya, kak. Termasuk kakak pun masa depan. Kakak masih ingat tuh kakak pun cita-cita jadi pilot. Kenapa sekarang kakak jadi begini? Stop, kak. Stop.
2: Setidaknya ada sekitar 50 orang meninggal setiap harinya karena kecanduan narkotika dan obat-obat terlarang. Narkotika adalah musuh negara, musuh kita bersama. Mari bersama-sama kita perangi narkoba dengan tidak memakai dan mencegah penjualan narkotika dan obat-obatan terlarang beredar bebas di tengah masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao. War on Drugs, perang

Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao, War on Drug, Perang Melawan.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, di hari ini selamat datang di acara kita di musik-musik tradisional. Tapi kali ini Dina mau bikin berbeda. So, kita bakal ada dalam musik-musik Melanesia. Jadi sekarang itu kan di Timor, itu musik-musik Timor lah istilahnya. Mulai dari Papua, dari NTT, Maluku, itu disebut dengan Melanesia. Dan kita bakal mendengarkan lagu-lagu yang hits banget di hits banget ya dari Timor. So kita bakal hadirkan untuk 1 jam ke depan untuk pendengar semua di hari ini. Oleh karena itu, pastikan Anda bakal mendengarkan dari Pro 1 Rote, dan Anda bisa juga nih ya kasih, tentunya bisa dengerin informasi-informasi yang bakal Dina bagikan untuk pendengar di manapun Anda berada tentunya ya. Oleh karena itu, edisi hari ini yaitu di hari ini, di mana lagi kalau bukan di musik tradisional yang bakal Dina hadirkan untuk Anda di edisi 9 Mei 2020, tentunya 26 ya. Baiklah, Dina akan kembali, kita akan membuka rangkaian acara kita dengan lagu yang sempat menghebohkan satu Indonesia, Tabola Bale untuk Anda.

0: Baby.
1: Pendengar Ora Urus gitu ya, lagu-lagu spesial untuk pendengar semua di manapun Anda berada. Dan tentunya senang sekali di hari ini kita akan membahas mengenai acara kita, yaitu musik-musik tradisional yang bakal Dina putarin untuk pendengar semua ya. Dan kita bakal dengerin lagu-lagu Melanesia, dan kita akan membahas juga mengenai Indonesia Timur ya, kira-kira yang tentunya Indonesia Timur ini meliputi apa-apa saja dan provinsi apa-apa saja gitu ya. Kita kembali flashback, menambah pengetahuan kita juga. Oleh karena itu, monitor aja di 92,5 RRI Pro 1 Rock.

Kita kenalan dulu deh sama Indonesia Timur gitu ya. Dari tentunya Indonesia Timur ini sering disebut kawasan Timur Indonesia. Terdiri dari wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan juga Papua. Itu pada umumnya ya. Secara administratif terdapat 17 provinsi nih yang mencakup wilayah ini, termasuk hasil pemekaran terbaru di Papua juga. Yang pertama, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Ada Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pulau Sulawesi itu ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Tenggara, Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Kepulauan Maluku itu ada Maluku dan Maluku Utara. Dan kalau untuk wilayah Papua itu ada gak sih dinah gitu ya, mana-mana saja gitu ya, udah pasti Papua Timur gitu ya, tapi ya kita mau tahu juga gitu di bagian mananya, so tetap di sini di RRI Persatu Roti.

Ria, selamat datang di Cek Fakta. Dina bakal bagikan fakta. Wah, ini faktanya keterlaluan banget ya. Faktanya, fakta atau hoax gitu ya. Jadi, penyanyi Ayu Ting Ting dikabarkan meninggal dunia pada Kamis tanggal 7 kemarin. Kabar itu dibagikan oleh sejumlah akun Facebook. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, kabar tersebut adalah hoax belaka. Jadi, Ayu tampak masih aktif di Instagram @ayutingting92. Ia ditandai dalam unggahan Instagram rekannya Hesti Purwadinata pada Kamis kemarin. Jadi selain itu, Ayu juga mengunggah story pada tanggal 8 dalam unggahan tersebut. Ia tampak sehat dan beraktivitas normal. Dan adapun Ayu Ting Ting terduduk lemas di kursi roda merupakan peristiwa lama yang salah satunya diberitakan oleh IDN Times pada 24 Juni 2025. Jadi foto Ayu Ting Ting itu duduk di kursi roda bersumber dari tangkapan layar unggahan Instagram adiknya Asyifa Nuraini. Ayu berada di RS Hermina Depok pada 23 Juni 2025 ya. Jadi kesimpulannya, ini adalah hoax belaka tentunya. Jadi jangan mudah percaya ya dengan informasi-informasi seperti ini tentunya.

Gimana? Lagu-lagunya seru kan yang bakal tidak yang sudah Dina puterin. Dan pendengar, wilayah Papua itu termasuk pemekaran. Jadi ada Papua, ibu kotanya Jayapura, Papua Barat, Manokwari, Papua Selatan, Merauke, ada Papua Tengah, yaitu Nabire, Papua Pegunungan, Jayawijaya ya, atau Wamena yang sering disebut, terus juga Sorong, Papua Barat ya. Jadi itu semuanya termasuk Indonesia Timur dan membuat kita bangga karena di wilayah-wilayah inilah punya banyak banget pantai-pantai yang sangat luar biasa, terus juga bukan hanya pantai-pantai saja, tapi adat istiadatnya yang membuat kita jatuh cinta lagi dan lagi gitu ya. Baiklah pendengar semua, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Rote.

Pendengar kita sudah harus berpisah, semoga lagu-lagu Timor Full yang Dina puterin itu membuat pendengar semua semangat di hari ini. Saya Dina Yulianti, ada juga Dermas Fate, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, siap-siap kita berpindah ke acara berikutnya di Perdangdut, jadi kita bakal full sama lagu-lagu juga untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan semangat!

0: Mendingan selamat datang di acara kita di Prodangdut kali ini bareng sama Dina ya. Dan tentunya seperti biasa lah ya di Prodangdut, Dina mengajak pendengar semua untuk bisa ikut berpartisipasi 0851 9519 1925 0. Dan tentunya boleh ikut tarik was lagu. Kita langsung aja ya mengangkat telepon. Halo.
1: Halo Kak.
0: Halo, ini dengan siapa?
1: Dika.
0: Halo?
1: Emi, Emi.
0: Emi, aduh Kak Emi, kotong baru juga masuk nih. Saya langsung request nih. Oke.
1: Mau request lagu dari buku bambu tuh ini. Siapa yang menyanyi? Maggie Jet, kok bukan?
0: Apa bambu? Gubuk
1: buku
0: ya?
1: Buku bambu.
0: Oke, bentar ya, beta cek dulu.
1: Ya Kak. Atau salah satu dari Megizet.
0: Oke, siap. Nanti beta puterin ya Megizet ya.
1: Buat kakak mewakili seluruh kru, tetap semangat. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Wah, kita ada Kak Emi ya yang sudah ikut tarik request lagu. Well, kita bakal putarin lagu dari Maggie Z sebagai lagu pembuka kita, Benang Biru Untuk Anda.

Pendengar di Prodangdut, jadi Prodangdut kali ini Dina mengajak pendengar semua untuk ikutan request lagu kesayangan pendengar semua di acara kita yang satu ini. Dan Dina bakal puterin lagu-lagu yang Anda request pastinya. Dengan lagu apapun yang Anda request nanti bakal Dina puterin untuk pendengar semua ya. Dan kita bakal sapa dulu Lita, yang katanya Kak Dina mau request lagu, lagunya Kopi Dangdut dong, ya versi mana aja boleh. Salamnya buat Kak Dina dan juga teman-teman. Terima kasih kembali ya untuk Anda yang sudah ikut request lagu. So yang mau telepon boleh 0851 959 1925 0, telepon aja ke sini.

dengan Tati tuh. Wah, tadi baru ya hoaxnya mengenai Ayu Ting Ting. Sekarang keluar nih lagunya ya. Kita bener-bener akhirnya tahu gitu ya kalau hoax di mana-mana untuk pendengar semua. Jadi jangan sembarangan untuk nge-reshare sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya seperti apa ya. Dan pendengar semua, Dina punya informasi untuk Anda bahwa konsep kombinasi teknologi perawatan kulit itu menjadi fokus utama dalam acara Wellformer Symposium Indonesia 2026. Menghadirkan berbagai praktisi dan pembicara internasional di bidang estetika medis. Salah satu pembicara yang hadir adalah Scott Allison, membahas perkembangan teknologi estetika untuk skin tightening dan juga rejuvenation. Dalam paparannya, Scott ini menjelaskan konsep yang namanya Volvomer. Dan konsep ini menggambarkan teknologi Volumner dan juga Ultraformer MPT dalam satu perawatan. Jadi kombinasi teknologi monopolar RF dan juga ultrasound ini saat memberikan hasil, sangat memberikan hasil yang lebih optimal gitu ya, kata Scott Allison. Volumner berfungsi meningkatkan elastisitas dan kualitas ya. Dan ini melalui stimulasi kolagen. Sementara itu juga Ultraformer ini bekerja lebih dalam lagi untuk efek lifting dan juga contouring wajah. Jadi Scott juga menyebut bahwa Ultraformer MPT dapat digunakan untuk berbagai kondisi dan kebutuhan pasien. Dan teknologi tersebut juga cocok banget nih digunakan baik untuk pasien muda maupun juga pasien dengan tanda-tanda penuaan dini. Sementara itu mode MPT bekerja lebih superficial untuk membantu mengurangi volume lemak di area tertentu dan area yang dapat ditangani antara lain rahang dan lipatan nasolabial. Jadi menurut Scott, kedua mode tersebut juga dapat dikombinasikan dalam satu perawatan dan kombinasi itu memungkinkan pengencangan pada satu area sekaligus pengurangan volume pada area lainnya tentunya. Kita membicarakan mengenai wajah kita gitu ya. Nah, kayaknya ini juga penting banget nih. Perawatan tuh penting banget ya. Sama kayak yang kata Siti Badriah, aku butuh perawatan untuk Anda.

0: harus cari itu barang, pokoknya harus dapat. Aduh.
1: Kak, kenapa? Kakak sakit kok? Ketong ke dokter Marsu.
0: Ih, son usa ade. Kakak son apa-apa. Aduh, ade, tolong ambil itu dong.
1: Ih, kak, ini apa nih? Kok jarum suntik? Kakak makin naruh boba kok? Kakak suka mana nih? Kakak tahu kok sunde? Ini barang haram, kak. Barang sunde baik. Ini merusak segalanya, kak. Termasuk kakak pun masa depan. Kakak masih ingat tuh kakak pun cita-cita jadi pilot. Kenapa sekarang kakak jadi begini? Stop, kak, stop.
2: Setidaknya ada sekitar 50 orang meninggal setiap harinya karena kecanduan narkotika dan obat-obat terlarang. Narkotika adalah musuh negara, musuh kita bersama. Mari bersama-sama kita perangi narkoba dengan tidak memakai dan mencegah penjualan narkotika dan obat-obatan terlarang beredar bebas di tengah masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao. War on Drugs, perang melawan

Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, teo to'o memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Ba'a, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao, War on Drug, Perang Melawan.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Ayo untuk pendengar semua yang di hari ini lagi mempersiapkan untuk berolahraga, eits, sebelum keluar kita ada dulu dalam berbagai informasi kesehatan untuk pendengar semua dimanapun Anda berada ya. Kita membahas kasus yang sedang hits-hitsnya yaitu hantavirus, dan kemarin sudah dikatakan WHO juga bahwa ini tidak seperti pandemi, ini tidak akan menjadi seperti pandemi gitu ya. World Health Organization memprediksi jumlah kasus hantavirus berpotensi bertambah setelah memicu klaster penularan di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpang. Kapal tersebut diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom ini menyampaikan bahwa hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek hantavirus termasuk 3 kematian. Jadi sejumlah orang yang diduga atau telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara yakni Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan Afrika Selatan. Direktur tentunya peringatan dan respon darurat WHO Abdirrahman Mahamud meyakini wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat ditetapkan atau diterapkan secara konsisten dan solidaritas antar negara diperkuat. Hantavirus merupakan penyakit pernafasan langka yang umumnya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat memicu gangguan pernafasan berat, gangguan jantung hingga demam berdarah, dan hingga saat ini belum tersedia vaksin maupun obat ya yang menyembuhkan penyakit tersebut tentunya.

Pendengar, kita sudah harus berpisah ya di acara kita di Prodangdut kali ini. Kita akan masuk ke acara berikutnya, ke Green Indonesia. Dan tentunya untuk pendengar semua, tetap semangat di malam minggu kali ini ya. Dan yang pastinya tentunya di hari ini ya, bakal kami temenin Anda semua hingga di pukul 24.00 nanti. Dan pastikan Anda bakal dengerin kami terus, bisa ikutan request lagu juga gitu ya, di acara-acara kami di hari ini. Saya Dina Yulianti, Derpas Falte, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Have a great day, God bless you, and bye-bye.

waktu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Kita di Kupang Sore untuk edisi hari ini dalam tema besar Green Radio, majalah udara Linda akan hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, hari ini Bumi Flobomora ya sedang memberikan tanda-tanda yang perlu kita maknai dengan serius. Ya, kita seperti sekarang ini memasuki musim kemarau ya, di mana krisis air bersih mulai membayangi keseharian kita. Tapi di tengah tantangan ekologi tersebut, ada secerca harapan dengan gerakan-gerakan positif yang mulai muncul di sekitar kita. Dan pendengar, selama satu jam ke depan kami akan hadirkan untuk Anda beragam informasi ya, tentang informasi yang saling bertautan begitu ya, yang saling berhubungan tentang lingkungan ya, dengan tema besarnya Green Radio ya, seperti bakti sosial, ide sepeda nasional ekoteologi, ada berkaitan dengan krisis air bersih juga, awal musim kemarau, semuanya kami hadirkan untuk Anda dalam majalah udara untuk edisi hari ini dengan topik NTT Hijau Bergerak Sebelum Kering, dihadirkan untuk Anda sampai di jam 5 sore nanti.

Ya, pendengar, the first info yang dihadirkan untuk Anda dalam majalah udara untuk edisi hari ini ya tentang NTT hijab bergerak sebelum kering ya. Ini informasinya dari timexfajar.co.id. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Polda NTT menggelar kegiatan bakti sosial berupa aksi bersih-bersih kawasan wisata Pantai Lasiana, Kota Kupang di Jumat kemarin, 8 Mei 2026. Kegiatan ini dipimpin Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda NTT melibatkan personil kepolisian bersama dengan masyarakat dalam aksi gotong royong membersihkan sampah di kawasan pantai dan lingkungan sekitar destinasi wisata tersebut. Bakti sosial ini merupakan tindak lanjut dari program Presiden Republik Indonesia melalui gerakan ASTRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Personil Polri bersama dengan warga memungut sampah, menata area wisata agar lebih bersih dan nyaman bagi para pengunjung. Dir Pamofit Polda NTT Kombespol Muhammad Nur Akbar mengatakan kebersihan kawasan wisata menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian adalah tanggung jawab bersama.

0: habis buang seni aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Ya, pendengar, informasi selanjutnya masih di rangkaian Kupang Sore menghadirkan majalah udara tentang NTT Hijau. Jadi dari rri.co.id, krisis iklim di Nusa Tenggara Timur bukan lagi sekedar ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Fenomena kekeringan, gagal panen, hingga cuaca ekstrim kini jadi tantangan nyata bagi keberlangsungan hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Direktur Walhi NTT Yuvensius Stefanus Nonga, dalam seminar nasional ekoteologi bertajuk Krisis Iman di Tengah Krisis Ekologi, peran kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan alam yang diselenggarakan oleh komunitas mahasiswa donasi sampahmu.id Universitas Muhammadiyah Kupang pada Kamis 7 Mei 2026 kemarin mengatakan ancaman di NTT semakin serius akibat ancaman sosial masyarakat. Menurutnya, NTT sebagai wilayah kepulauan kecil sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut yang mengancam hilangnya pulau-pulau kecil. Selain faktor alam, ia juga menyoroti dampak proyek panas bumi di Pulau Flores yang dinilai mempengaruhi krisis ekologis. Ia juga mendorong pemerintah untuk beralih ke energi berbasis komoditas seperti mikro hidro yang telah berhasil di Sumba Timur. Di sisi lain, persoalan perkotaan juga menjadi perhatian serius. Ketua Donasi Sampahmu.id, Lucianus De Hefrianto Persli, yang mengungkapkan bahwa Kota Kupang memproduksi sekitar 250 ton sampah setiap harinya. Dan angka ini menjadi persoalan sosial karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Ya, melalui seminar yang sudah dilaksanakan, mahasiswa diharapkan bisa menjadi agen perubahan yang solutif dalam menghadapi krisis lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, sejarawan, komunitas menjadi kunci untuk melahirkan kebijakan yang berpihak ya pada ketidakberdayaan alam di Nusa Tenggara Timur.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda Insert Voice Report dari rekan reporter Alfred Sengge tentang antisipasi menghadapi ancaman krisis air bersih. Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mulai memperkuat langkah dengan membentuk forum PSDAT periode masa bakti 2026-2029.
1: Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman krisis air bersih. Salah satunya melalui pengukuhan Forum Pengelola Sumber Daya Air Terpadu atau PSDAT Kota Kupang periode masa bakti 2026 hingga 2029 yang melibatkan lintas sektor mulai dari pemerintah, akademisi, tokoh agama hingga masyarakat sipil. Pengukuhan Forum Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Kota Kupang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Jumat malam 8 Mei 2026. Forum tersebut dipimpin Dr. Insinyur Rodi Alek Polo MSI bersama unsur pemerintah daerah, akademisi sektor swasta hingga komunitas masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua Forum PSDAT Kota Kupang Rodi Alek Polo menyoroti kondisi ketersediaan air di Kota Kupang yang mulai mengalami tekanan serius saat musim kemarau. Menurutnya, defisit air bukan hanya berdampak terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak dikelola secara bersama.
2: Karena kita tahu bahwa air itu merupakan sumber utama kehidupan. Dan kalau kita mengikuti perkembangan informasi, Kota Kupang ini sudah pada boleh disebut krisis. Kalau musim hujan kita agak aman, tapi mulai kemarau sekarang kita mulai mengalami mulai ada defisit dan itu.
1: Forum PSDAT nantinya akan fokus pada sejumlah sektor strategis, mulai dari konservasi sumber daya air, pengendalian kerusakan lingkungan, edukasi masyarakat hingga penguatan sistem data dan kebijakan pengelolaan air terpadu. Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menegaskan persoalan air menjadi tantangan serius di tengah pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap kebutuhan air bersih masyarakat.
3: Pertambahan penduduk juga membuat kita kesulitan air. Jadi bukan hanya iklim, musim kemarau dan lain-lain, tapi pertambahan penduduk kita di Kota Kupang ini membuat kebutuhan air kita meningkat. Oleh karena itu, ini masih menjadi PR buat kita, pengelolaan air kita belum terpadu. Saya butuh sekali pikiran teman-teman, tadi Pak Ketua juga bilang ada neraca air.
1: Pemerintah Kota Kupang berharap forum ini mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di masa mendatang. Selain melibatkan pemerintah dan perumda air minum, forum PSDAT Kota Kupang juga akan menggandeng tokoh agama, lembaga sosial komunitas masyarakat, hingga akademisi dalam membangun kesadaran kolektif terhadap konservasi dan pengelolaan air berkelanjutan di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Na na na na na na na na na.
1: Kok keran airnya masih hidup? Nah, ini nih kebiasaan buruk yang suka boros air bersih. Yuk hemat air demi kelangsungan air bersih untuk generasi yang akan datang.

Iya, selamat sore pendengar. Kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Sore menghadirkan Majalah Widiara dalam topik besar Green Radio yang Lida hadirkan untuk Anda sore hari ini tentang NTT Hijau. Ini bergerak sebelum kering gitu ya. Karena memang NTT sekarang ini udah mulai masuk ke musim kemarau. Tadi informasinya pemerintah daerah khususnya di Kota Kupang saja udah mulai mengantisipasi ancaman krisis air bersih di Kota Kupang. Nah, informasi yang berikut ini ya, ini dari poskupang.com. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Altari Kupang merilis prospek cuaca mingguan wilayah Nusa Tenggara Timur untuk periode dari tanggal 8 kemarin sampai 14 Mei 2026 nanti. Menurut penjelasan dari BMKG, saat ini sebagian besar wilayah NTT itu sudah masuk awal musim kemarau. Dinamika atmosfer menunjukkan pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif. Muka laut di wilayah NTT umumnya berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perairan NTT sedang dalam kondisi hangat dan cukup aktif. Nah, sementara itu tekanan udara di wilayah Indonesia pada umumnya berkisar antara 1.08 hingga 1.020 HPA. Tekanan udara wilayah Asia ya berkisar antara 1.09 hingga 1.020 HPA. Dan dilansir juga dari unggahan BMKG dari Instagram resminya, kondisi cuaca NTT secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan selama seminggu ke depan ini. Terdapat potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah NTT dengan kelembapan udara berkisar antara 50-90%. Cuaca ini bisa memicu angin kencang yang sifatnya kering, berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, warga NTT dihimbau untuk menjaga lingkungan, menghindari membakar sampah sembarangan, dan segera melapor jika melihat potensi karhutlah.

0: Iya, pendengar, walaupun tadi informasinya ya tentang krisis air bersih, ya ada ancaman soal kekeringan, ya angin yang begitu kencang. Tapi ini ada, ya ini the last info lah kalau mau dibilang dalam majalah udara untuk edisi hari ini. Diakhiri dengan informasi yang cukup mengembirakan dari Kabupaten Kupang. Ini merupakan voice report ya dari rekan reporter Andri Iskandar tentang panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Di tahun 2026 ini menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian di Nusa Tenggara Timur.
1: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian. Ketua Kelompok P3A Markus Naben mengatakan, hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektar are berkat pendampingan penyuluhan pertanian dan penggunaan bibit unggul.
2: Dia meningkat sampai 7 sampai 8 ton. Itu karena dasar pendamping PPL untuk Kecamatan Nekamese berjalan bagus sehingga petani merasa senang. Ketika tahun-tahun kemarin itu kami ada kekurangan.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede mengapresiasi kerja keras petani dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Kupang.
3: Tuhan sudah kasih tanah yang subur, Tuhan kasih air yang baik, tinggal koordinasi dengan penyuluh dan dinas pertanian bagaimana tanah bisa menghasilkan yang lebih ya. Jadi terima kasih Pak penyuluh dan dinas pertanian, luar biasa di Kabupaten Kupang tahun ini. Kita kayaknya suasembada beras lagi.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan hasil panen di Desa Tunfeu dapat terus dipertahankan demi mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, tidak terasa hampir sejam ya kita melintasi berbagai informasi cerita tentang alam NTT hari ini dalam majalah udara NTT Hijau Bergerak Sebelum Kering ya. Ini dari semangat bakti sosial di tempat wisata, ada refleksi pedalam teologi terhadap krisis ekologi, ada langkah nyata untuk menghadapi keran ancaman krisis air di awal musim kemarau, dan sampai pada cerita sukses panen raya di Kabupaten Kupang. Artinya menjaga bumi ya, menjaga wilayah NTT ini tidak hanya dengan menanam pohon atau membersihkan pantai, tapi juga tentang mengubah cara berpikir dan bertindak setiap harinya. Kita tuntaskan ya majalah udara dengan topik besarnya Green Radio, ini tentang NTT Hijau Bergerak Sebelum Kering ya, untuk edisi hari ini di pukul 17 atau di jam 5 sore kami akan menghadirkan Warta NTT Sore Perjaringan. Terima kasih untuk semuanya, stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya dengan narasi klaim dengan narasi tersebut adalah hoax, dilansir dari turnbackhoax.id. Isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas tentang Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND, dan Atambua untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, termasuk bagi mereka yang mengajar di sekolah swasta. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melquiades Lakalena, pada Kamis 7 Mei 2026 kepada RRI menegaskan pemerintah pusat telah memberikan komitmen terkait keberlanjutan dukungan bagi guru non-ASN. Ia menyebut pemerintah sedang menunggu komitmen tertulis dari pemerintah pusat terkait pengangkatan dan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Gubernur juga menegaskan tidak boleh ada guru yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan kebijakan pendidikan. Bahkan, ia mengatakan pemerintah pusat telah membuka peluang bagi guru berstatus PNS untuk tetap mengajar di sekolah swasta.
3: Tetap dibantu oleh pemerintah pusat melalui anggaran yang itu toh. Untuk itu. Pokoknya guru swasta pun dibantu sama pemerintah pusat juga. Aman, ya. Boleh pakai PNS yang jadi guru boleh juga bekerja di sekolah swasta. Sudah boleh, kan? Menteri sudah kasih komitmen. Aman.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Detan, mengatakan pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar tenaga P3K memperoleh hak yang sama seperti ASN lainnya. Ia menambahkan, arahan terbaru dari pemerintah pusat juga membuka peluang bagi guru-guru sekolah swasta untuk memperoleh dukungan dan perlindungan yang lebih baik melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
4: Kemarin dengan hadirnya Menteri Dikdasben itu sudah diberikan pencerahan juga, tapi saya tidak mengikuti karena kemarin yang mengikuti kegiatan tersebut Bapak Bupati, tapi lewat sharing tadi kami di ruang tunggu sebelum masuk ke kegiatan Musrembang itu disampaikan bahwa kita harus mengusulkan ke BKN sehingga yang seperti yang kakak sampaikan tadi itu guru-guru untuk sekolah swasta juga mereka mendapatkan hak yang sama.
2: Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat memberi kepastian bagi guru non-ASN sekaligus menjaga kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik. Berikut laporan Feby Leolede.
5: Saya mengatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh.
6: Saya mengatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh.
5: Bahwa saya.
7: Pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 8 orang secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu di Gedung BT Lalenok Atambua Jumat siang. Pelantikan tersebut meliputi sejumlah dinas strategis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pelantikan diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terpilih karena telah melalui proses seleksi jabatan sehingga harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dikatakan jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena posisi jabatan kepala dinas sangat strategis, maka diperlukan kerja cerdas dan kolaborasi. Bupati Wililai juga menekankan pentingnya inovasi dalam bekerja yang nantinya akan dipantau secara berkala. Lebih lanjut, Bupati Wililai juga berharap pejabat yang dilantik perlu mengetahui secara jelas tugas yang diemban dan dilaksanakan sejalan dengan visi misi pemerintah saat ini.
8: Saudara-saudara yang dilantik hari ini, saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi. Kalau tidak ada inovasi, kamu berhadapan dengan Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati akan mengawasi inovasi-inovasi untuk kita semua. Si hebat baru kalian terpilih. Kalian terpilih harus melaksanakan semuanya secara baik. Jadi pimpinan tinggi Pratama harus menjadi inspirasi, inspiratif untuk bawahan. Kita harus menjadi penyelesai masalah, bukan bagian dari masalah itu.
7: Menyikapi kondisi alam, Bupati Willy Lai juga mengingatkan peran dinas teknis mengingat prediksi BMKG terkait fenomena El Nino Godzilla di mana kekeringan diprediksikan jauh lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia meminta seluruh jajaran bersama-sama melakukan pemetaan dan survei sumber mata air, embung, dan wilayah rawan kekeringan untuk mengambil langkah antisipasi. Selain itu, Bupati juga menyoroti sejumlah hal krusial lainnya berkaitan dengan kebersihan dan pelayanan publik.
8: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Kesempatan yang baik ini saya menghimbau kita semua yang ada, bukan yang lantik saja, tapi kita yang hadir bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air, dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
7: Diketahui 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND siap tingkatkan mutu pendidikan di Kabupaten ND ke depannya. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
9: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Venantius Minggu SPD-MPD menyatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten Ende. Hal tersebut disampaikan usai dirinya resmi dilantik oleh Bupati Ende pada Jumat 8 Mei 2026 di Ruang Garuda Kantor Bupati Ende sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Dalam keterangannya kepada RRI, Venantius menegaskan kesiapannya mengemban amanah yang dipercayakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Ende. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Kabupaten Ende, khususnya di bidang pendidikan, menjadi prioritas utama. Venantius juga menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dirinya berharap insan pendidikan di Kabupaten Ende untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menciptakan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan kabupaten lain di NTT, bahkan di tingkat nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM pendidik menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pembenahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Venantius menambahkan bahwa pendidikan di Kabupaten Ende tidak boleh tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain di NTT dan bahkan nasional. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh tenaga pendidik untuk bersama-sama berkomitmen dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.
10: Kaitan dengan pelantikan hari ini sebenarnya sebuah amanah yang diutarakan oleh Tuhan lewat Bapak Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM Kabupaten Ende di lingkungan sektor pendidikan. Bisa bekerja secara sendiri sebagai seorang kepala dinas, dia akan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga keberhasilan dunia pendidikan dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas, unggul dan berdaya saing itu menjadi bagian yang tidak bisa kita biarkan untuk tidak berkembang. Harapan insya Allah di Kabupaten Ende bahwa pendidikan yang sekarang ini sudah kita galakkan untuk peningkatan kualitas, diharap depan Kabupaten Ende bisa menjadi daya saing tersendiri dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Ende, dan bahkan dia bisa berkiprah secara nasional sehingga Ende tidak ketinggalan dari aspek kualitas pendidikan itu sendiri.
9: Dengan semangat baru pasca pelantikan, Kepala Dinas Pendidikan Ende berharap seluruh insan pendidikan dapat bersatu padu dalam membangun kualitas pendidikan. Harapannya, Kabupaten Ende mampu mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter dan berdaya saing, serta siap berkiprah di segala bidang. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan di lapas. Berikut laporan Vence Zakarias.
11: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang diikuti oleh para pegawai lingkup Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang serta dihadiri oleh perwakilan dari TNI Angkatan Darat, Polda Nusa Tenggara Timur, dan BNN Kota Kupang. Ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan dibaca langsung oleh Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang, Wawan Irawan, diikuti oleh seluruh pegawai lapas. Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di sejumlah blok dan pemeriksaan tes urin anti narkoba kepada para warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Kepala Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang Wawan Irawan mengatakan apa yang telah diikrarkan hari ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Implementasi Lapas Kupang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan itulah yang paling penting. Jangan hanya seremonial belaka, tetapi dilaksanakan dan dimaknai sebagai tanggung jawab.
12: Saya minta implementasinya dilaksanakan, dimaknai dengan rasa tanggung jawab. Kita sebagai petugas pemasyarakatan memang berat, karena yang kita hadapi ini orang-orang yang memang sudah melakukan tindak pidana di luar, tapi mereka-mereka ini sebenarnya hanya karena musibah saja. Mereka perlu dirangkul, perlu dikasih nasihat, perlu dilakukan pendekatan persuasi, perlu kita perlakukan seperti sebagaimana manusia biasa.
11: Usai pembacaan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan dan pemeriksaan tes urin kepada warga binaan pemasyarakatan. Fasilitator BNN Kota Kupang, Franciscus Ratu, memberi apresiasi kepada Lapas Kupang yang mana sangat intens dalam pemberantasan narkoba, merupakan wujud kepedulian, pencegahan, dan pemberantasan narkoba, khususnya di dalam lapas dan rutan.
13: Kalau untuk dengan lapas ini sudah yang sekian kali, dan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan lapas, karena salah satu lembaga yang sangat intens bergerak di bidang P4GN, pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi narkoba adalah lapas, karena hampir setiap tahun kami dilibatkan. Terima kasih banyak.
11: Pantauan RRI di Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang, kegiatan tersebut berjalan sukses dan aman. Diharapkan dengan pembacaan ikrar pemasyarakatan serta diadakan penindakan, penggeledahan, dan tes urin dapat mencegah peredaran narkoba di dalam lapas serta menjamin keamanan para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Dewasa Kupang.
1: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya setelah melalui acara pelepasan di Masjid Raya Al-Mujahidin Attambua. Berikut laporan Ferdi Asih.
14: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang Nusa Tenggara Timur pada Jumat pagi 8 Mei 2026. Pemberangkatan jemaah calon haji sebanyak 12 orang dilepas oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Belu bertempat Masjid Al-Mujahidin Atambua Jumat pagi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir mengatakan untuk beribadah haji menempuh perjalanan panjang baik secara fisik maupun secara spiritual. Selaku panitia yang turut mendampingi rombongan jemaah hingga tanah suci, dirinya selalu mengingatkan kepada setiap jemaah untuk menjaga kesehatan dan mematuhi aturan. Melakukan hal baik sehingga perjalanan ibadah boleh memberikan berkah bagi jemaah bersama keluarga dan masyarakat.
15: Kepada jamaah sendiri untuk terus mengikuti arahan dari petugas dan saling koordinasi apabila ada sesuatu hal yang terjadi. Kita mengantisipasi hal kecil memang supaya tidak menyebar kepada hal yang besar. Itu yang pertama kepada jamaah, terus menjaga kesehatan dan terus melakukan hal-hal baik, mengingat Allah terus agar perjalanan ini terus bermakna. Yang kedua, harapan saya kepada keluarga yang tinggal teruslah berdoa untuk orang tuanya, keluarga yang berangkat haji. Mudah-mudahan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, baik itu di kota Mekah maupun Madinah, berjalan dengan lancar hingga kembali ke sini dalam keadaan sehat.
14: Dirinya turut mengharapkan usai melaksanakan rukun Islam kelima tersebut, dengan bekal iman sekembali ke kehidupan masyarakat bisa menjadi agen-agen perubahan dengan berperilaku baik.
15: Seorang jemaah haji, kami berharap penuh bahwa ketika kembali dari sana, mereka menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen perubahan dari sesuatu yang kurang baik menuju ke sesuatu yang baik. Dalam kebaikan itu, kami harapkan dan kami terus mengingatkan kepada jemaah, tidak selalu berbuat baik itu kepada kelompok tertentu, tetapi ke seluruh masyarakat yang ada, tetangga yang ada, apapun agamanya, apapun suku bangsanya.
14: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu yakni sebanyak 12 orang, 8 orang mengikuti acara pelepasan, 4 orang diantaranya akan bergabung di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian sama-sama bertolak ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada 12 Mei 2026.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan guru non-ASN tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-1

Iya, pendengar selamat sore, dan kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT sore. Saat ini pukul 17.20, tugas Linda menemani Anda tuntas ya di 17.30. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. See ya.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Na na na na na na na na na.
1: Kok keran airnya masih hidup? Nah, ini nih kebiasaan buruk yang suka boros air bersih. Yuk hemat air demi kelangsungan air bersih untuk generasi yang akan datang.

Ya, terima kasih pendengar masih setia mendengarkan Kupang sore ini, dan tentunya Vero juga masih setia untuk menemani Anda. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda serta lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan untuk menemani weekend Anda di hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Salah satu informasi sebagai informasi awal ya untuk mengawali kebersamaan kita mengenai Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Bareskrim Polri yang menangkap sebanyak 321 warga negara asing WNA terkait tindak pidana perjudian daring atau online jaringan internasional di lokasi perkantoran Hayam Wuruk Jakarta. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Wirasatya Triputra mengatakan penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari

rangkaian penyelidikan yang panjang dengan adanya informasi dari masyarakat. Bahkan yang menjelaskan pelaksanaan penangkapan para WNA juga telah dilakukan pada hari Kamis kemarin dan saat ini pemeriksaan terhadap para pelaku yang ditangkap masih terus berlanjut. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: kawanku habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih. Iyo.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi. Dan itu dia dari Ribas dengan Menunggu, baru saja kita dengarkan. Saat ini sudah 3 menit lepas di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kembali Vero berbagi informasi lagi untuk Anda mendengar. Tim Nasional Esport Indonesia meraih medali emas dan perak nomor PUBG Mobile Solo dalam SEA Esport Nation Cup ENC 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam. Pelatih Kepala Timnas Esport Indonesia Richard Permana memuji sikap proaktif dua atlet PUBG Mobile, Alan Reynold Kumase dan Faz Real Haikal Aditya, yang menjadi kunci keberhasilan mereka. Alan yang menggunakan nama panggung Satar berhasil merebut medali emas nomor solo setelah mengumpulkan total 42 poin dari dua game yang dimainkan. Sementara Fasril atau Yumi meraih medali perak dengan total 37 poin. Tidak hanya berprestasi di nomor solo, Alan dan Fasril juga meraih medali perunggu saat turun berpasangan di nomor PUBG Mobile Duo. Informasi lengkapnya dapat Anda akses langsung di antaranewsntt.com.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat yang perlu meningkatkan ketangguhan saat menghadapi bencana. Hal ini dilakukan agar keluarga dapat menolong diri sendiri dan sesama ketika menghadapi bencana. Ada 5 pilar keluarga tangguh bencana. Pertama, anggota keluarga mengenali ancaman dan risiko bencana di sekitarnya. Kedua, anggota keluarga mengenali rumah aman bencana. Ketiga, keluarga membuat rencana siaga bencana. Keempat, keluarga memahami peringatan dini bencana. Dan kelima, anggota keluarga melakukan evakuasi mandiri.

0: Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Na na na na na na na na na.
1: Kok keran airnya masih hidup? Nah, ini nih kebiasaan buruk yang suka boros air bersih. Yuk hemat air demi kelangsungan air bersih untuk generasi yang akan datang.

0: kawanku habis menangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jangan buang sembarangan, nih. Iyo.

Ya, pendengar Studio Depingkan Mambo dengan Cinta Takkan Usai yang baru saja kita dengarkan bersama, dan saat ini sudah 39 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kembali Vera berbagi informasi lagi untuk Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa sumber daya perikanan nasional dimanfaatkan sepenuhnya oleh Indonesia, bukan kapal asing. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat meninjau desa atau kampung nelayan Merah Putih di Leato, Selatan Gorontalo, Sulawesi Utara. Pemerintah juga telah menyiapkan program pembangunan kapal ikan dan penguatan ekonomi kelautan nasional. Bahkan Presiden Prabowo juga menyampaikan pemerintah akan mulai membangun 1.582 kapal ikan pada tahun ini. Dan kapal-kapal tersebut nantinya akan dibagikan kepada kelompok nelayan melalui sistem koperasi. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses juga di antaranews.com. Tetaplah bersama kami.

Musim hujan telah tiba dan mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan juga disertai dengan gejala alam lain seperti angin kencang dan petir. Dua hal ini dapat mengganggu aktivitas bahkan membahayakan manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari petir? Berikut info BMKG tentang cara aman menghindari petir. 1. Segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika Anda berada di luar ruangan dan mendengar guntur. 2. Jika Anda berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energi ke air. 3. Jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa merambat ke tubuh. 4. Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. 5. Jangan berada di sawah, lapangan atau taman karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. 6. Jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan mencari tempat untuk berlindung. 7. Jika berteduh di luar ruangan, atur jarak 3-5 meter dengan orang lain agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

itu dia potret dengan I Just Wanna Say I Love You. Dan tepat di pukul 7 nanti atau 19 waktu Indonesia Tengah, Vero akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Potret Kebaikan, produksi RRI Fak Fak ya. Jadi tetaplah bersama kami.

0: 1.
1: Baru bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai Rosa dengan Rosna datang ini?
2: Begini, ini kan sebulan Ramadan toh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
1: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kepo konten saja, Mo.
2: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
1: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
2: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
1: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru debu dana dari mana coba?
2: Gampang, oh. Kita 3 bisa patungan dulu, toh.
1: Aduh, kau bicara enak saja. Karena pasti kau orang tua bantu.
2: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah tuh. Supaya tambah banyak takjil yang kita bagi nanti.
1: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
2: Maksudnya? Kalau kau keberatan ya tinggal bilang tuh. Soal dana, kita bisa pikirkan nanti.
1: Tara asik kalau Rosna tara ikut. Saya tara bilang keberatan. Hanya saja, saya tidak mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
2: Maka itu, ketong harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan, dan karena Allah pasti ada jalan. Kutenang saja.

0: Jam hari ini kok agak lain, Kak? Kok sakit?
1: Tak ada. Saya baik-baik saja.
0: Habis saya perhatikan, kok terlalu banyak bicara dari tadi. Coba aku cerita kalau ada masalah.
1: Kok tahu toh, sapu bapak itu setua. Paci sekarang sudah kuat kerja berat-berat lagi. Mana Maci lagi ada sakit.
0: Iyo Kak, Maci sakit apa?
1: Maci bilang dia punya jari-jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju apa?
0: Oh, itu yang Dom bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang Maci istirahat dulu, karena nanti tambah parah kalau kena air lagi.
1: Iyo, Maci suruh istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini, saya mau bantu suku orang tua, tapi saya sendiri mesti sekolah.
0: Sudah, kalau begitu lebih baik kok terlalu saya ikut patungan sudah. Terapa, nanti saya bicara dengan Alwi.
1: Jangan.
0: Kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tera bisa.
1: Saya tera mau dikesihani. Cukup kau yang tahu kupu keadaan, ya.
0: Tapi kebaikan bisa ditunda demi keadaan, Rosna. Kau terlalu saya ikut patungan sudah. Kau terlalu melawan, ya. Nanti pakai sapu uang saja.
1: Kalau saya cuma peduli saat cukup, berarti saya belum belajar apa-apa. Saya sunyi dari awal mau ikut berbagi. Jadi aku terus khawatir, Sari. Saya masih punya tabungan sedikit. Bisa lah untuk patungan nanti.

0: rasa terasanggai. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
1: Iya, seperti yang kau bilang tuh Alwi, kalau niatnya baik, pasti saja ada jalan.
0: Betul sekali. Ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
1: Tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
0: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta. Memang kebaikan itu cepat menyebar.
1: Bicara-bicara ini sedikit lagi sebelum buka puasa. Kamu mau berbuka di sini kan? Teradalah, mau buka di rumah masing-masing atau bagaimana?
0: Mari, kita ke rumah sudah. Biar sekalian kita bahas agenda Jumat depan.
1: Aduh, maaf ya. Tapi saya tidak bisa ikut. Soalnya si mama sudah pesan untuk buka puasa di rumah ini.

0: Baguslah, kau dari mana saja? Macam seberapa hari ini saya terlihat kau, Kak. Terakhir tong ketemu tuh pas bagi takjil Jumat kemarin tuh.
1: Ah, saya tidak kemana-mana, di rumah saja. Oh, baru macet sebagaimana? Sumendingan, Kak? Aduh, masih begitu-begitu saja, eh. Salah PM aja pakai macam detar mempan, Kak. Eh, tapi sebelumnya, saya minta maaf, eh. Cuma kemarin itu, saya tidak bisa ikut buka puasa di kop rumah Alwi. Baru, bagaimana rencana bagi takjil untuk Jumat besok ini?
0: Nah, itu dia. Makanya, kita panggilku datang ini untuk bahas di kelanjutan. Rencananya, bagi takjil untuk Jumat besok itu, kita mau bawa ke panti asuhan dan pesantren. Ada sekitar 200 takjil. Bagaimana menurut kau?
1: Ah, saya itu mana-mana saja, oh. Tapi, kita harus info dulu tuh ke depo pengurus. Kamu orang tenang saja, soal itu nanti saya ngurus. Tapi 200 takjil itu lumayan banyak, ke. Baru, depo dana itu bagaimana?
0: Alhamdulillah, kali ini banyak yang ikut donasi, Rosna.
1: Eh, tapi saya minta maaf sebelumnya, eh. Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
0: Tidak masalah, berapapun depo nominal, yang penting kan ikhlas tuh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima,
1: eh? Uang apa ini?
0: Begini, Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang ku keadaan. Sebenarnya, kalau ku tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi, ku suajarkan ke orang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu itu ku ada jualan kue itu. Nah, kali ini kita percayakan ku untuk 200 takjil itu.
1: Maaf ya, waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue, itu rekomendasi teman-teman yang serasa ku penjualan. Katanya sih enak dan saya setuju. Memang enak kue yang ku buat. Tapi saya ini pemula, baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak, eh. Lagian, uangnya juga kebanyakan ini. Tenang saja, karena kau terakan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
0: Lagian, Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk kita dukungan untuk kau usaha, tuh.
1: Terima kasih banyak, ya, teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk ketompong niat baik ini.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dienta Maila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik beta.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta

Kekurangan nutrisi merupakan masalah yang paling sering dialami saat lanjut usia. Padahal, angka kecukupan gizi penting bagi lansia. Jika nutrisi tidak tercukupi, gangguan jantung lansia semakin bertambah, risiko infeksi semakin tinggi, sulit berkonsentrasi, dan kesulitan pemulihan dari penyakit tertentu. Mengapa lansia sering mengalami kekurangan nutrisi? Penyebab utama adalah karena gigi lansia sudah tidak bekerja secara optimal, sehingga proses mengunyah makanan pun tidak sempurna. Faktor lain, karena penurunan fungsi kecap dan penciuman yang mengakibatkan nafsu makan turut menurun. Lansia yang tinggal sendirian menyebabkan rasa malas untuk memasak atau makan. Beberapa lansia tidak memiliki keahlian memasak atau tidak memiliki cukup uang untuk mendapatkan makanan bergizi. Masalah kekurangan nutrisi pada lansia dapat dibantu dengan memberikan suplemen, asupan susu kalsium, protein nabati, dan kandungan bergizi lainnya yang dapat menolong lansia mencukupi kebutuhan nutrisinya.

Ya pernah tuh dia Dewan Fals dengan manusia setengah dewa. Kemarin Dewan Fals baru aja konser ya di Kota Kupang. Keren banget deh, buat yang pergi nonton pasti bisa menyaksikan secara langsung idolanya. Idola kita anak-anak tahun 80-an mungkin ya. Oke, anyway, informasi lagi untuk yang dia mendengar. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sabta Oktohari menyebutkan efisiensi anggaran oleh pemerintah menjadi tantangan bagi olahraga Indonesia dalam meraih prestasi di Asian Games 2026. Bahkan ia menanggapi pertanyaan seputar dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap target prestasi olahraga Asian Games 2026. Oktohari mengatakan tugas utama atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga adalah terus menjalani latihan dan bertanding. Oleh karena itu, apapun kondisi yang dihadapi termasuk efisiensi anggaran, KOI bersama semua anggota akan berjuang internasional supaya atletnya tampil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia. Dan ia pun juga mengatakan menerima aspirasi dari para pengurus cabang olahraga menyoroti kekurangan pendanaan akibat kebijakan efisiensi. Namun dalam waktu dekat, KOI bersama 72 cabang olahraga menjadi anggotanya akan menyurati Kementerian Keuangan untuk berdiskusi menyamakan perspektif terkait program-program pembangunan prestasi olahraga. Informasi selengkapnya dapat juga Anda akses di antaranews.com.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke.

isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain

0: semoga ketemu bertemu lagi ya dengan topik.
1: Ya benar tuh dia ada Anggi, ada Krisdayanti ini Sarah ya, dengan Nur Lela yang baru kita dengarkan bersama. Dan saat ini sudah 47 menit lepas di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi kembali Vero hadirkan untuk Anda. Mengenai memacu daya saing industri drone nasional, Kementerian Perindustrian, Kemenperin terus memacu daya saing industri pesawat nirawak atau drone nasional melalui sejumlah program agar mampu memenuhi permintaan di dalam negeri dan melakukan ekspansi ke pasar global. Nah, untuk industri drone nasional ini, dari data Kemenperin 7 Mei 2026 untuk jumlah perusahaannya 29 termasuk 17 unit usaha kecil dan menengah. Serapan tenaga kerjanya ada 853 orang dengan nilai investasi sebesar 7,17 miliar rupiah. Potensi pasar drone untuk data asosiasi sistem dan teknologi tanpa awak proyeksi pada 2028 sebesar 48,6 miliar dolar Amerika Serikat secara global, namun secara nasional 93 juta dolar Amerika Serikat. Nah, untuk sektor peluang pasar drone ini ada beberapa ya, seperti di pertanian dan perkebunan, kemudian kehutanan, pemetaan wilayah, pertambangan, logistik, dan pengawasan industri. Dukungan Kemenperin untuk industri drone sendiri yaitu memfasilitasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, memberikan pendampingan agar perusahaan memperoleh sertifikasi ISO, kemudian memfasilitasi keikutsertaan dalam pameran nasional dan internasional, serta pertemuan bisnis dan memetakan negara tujuan ekspor baru yang potensial untuk produk drone nasional ini. Nah, manfaat dukungan untuk industri drone sendiri meningkatkan kepercayaan pasar dan konsumen dalam dan luar negeri, memperkuat daya saing produk lokal dan mengisi kebutuhan nasional, memperluas peluang ekspor dengan memenuhi standar mutu internasional, menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan peningkatan permintaan produk. Dan salah satu statement dari Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian yang mengatakan bahwa industri drone ini merupakan sektor masa depan dan Kemenperin hadir untuk memastikan pelaku industri drone dapat tumbuh dan berdaya saing tinggi di pasar internasional. Informasi selengkapnya dapat Anda akses langsung di antaranews.com.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, bukan investasi untuk membersihkan daerah. Banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Radugroho.

0: penangkapan nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan kampung nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa kampung nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan Merah Putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sarana-prasarana buat pembatasan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
5: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia.

0: segera.
1: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, Puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
2: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
1: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink. Dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina, Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sepulete.
4: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
5: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
4: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PISEL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
6: Investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
7: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
0: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
7: cross-cutting. Sidang The Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 880

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ain. Iya, Ain.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang kedua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, karena mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari imigrasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibatalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dulhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama ada perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap satu jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatima, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus, termasuk di Masjid Nabawi kemarin, itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin, beberapa kali mendampingi jamaah umrah, itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jemaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus ke udara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Ritiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar saat ini kami berada di gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dilihat kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan ke informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.000 itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikianlah sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Niar Abdul Ritiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

tahun yang sedang kita jalani. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan

Agama dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2570 Buddhist Era, yaitu tepatnya pada tanggal 31 Mei 2026. Hari Raya Waisak bukan sekedar perayaan tahunan, bukan sekedar tradisi yang kita jalankan dari tahun ke tahun. Lebih dari itu, Waisak adalah

perjalanan hidup kita sehari-hari. Hari Raya Waisak memperingati tiga peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva, calon Buddha di Taman Lumbini. Kemudian yang kedua, Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna di Buddha Gaya. Dan yang ketiga yaitu Buddha Wafat atau Parinibbana di Kusinara. Ketiga peristiwa ini bukan sekedar sejarah, melainkan cerminan perjalanan spiritual manusia dari kegelapan menuju terang, dari ketidaktahuan menuju kebijaksanaan, dari penderitaan menuju kebebasan. Ketika kita merenungkan peristiwa kelahiran Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva, calon Buddha, kita diingatkan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang menuju kesempurnaan batin. Tidak ada manusia yang sejak awal sempurna. Semua mengalami proses. Ini memberikan harapan bagi kita bahwa siapapun kita hari ini, kita memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Namun seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa sulit berubah. Kita terjebak dalam kebiasaan lama, dalam kemarahan, dalam keserakahan, dalam keinginan yang tidak pernah selesai. Kita berkata, inilah saya. Seolah-olah diri kita tidak bisa berubah. Padahal dalam Dhamma diajarkan bahwa segala sesuatu bersifat anicca, tidak kekal. Jika segala sesuatu berubah, maka kita pun bisa berubah. Peristiwa kedua yaitu pencapaian penerangan sempurna. Di bawah pohon Bodhi, setelah perjuangan yang panjang, Sang Buddha menemukan kebenaran sejati tentang kehidupan. Beliau memahami empat kebenaran mulia, bahwa hidup ini mengandung penderitaan, bahwa penderitaan memiliki sebab, bahwa penderitaan dapat diakhiri, dan ada jalan menuju akhir penderitaan. Makna dari peristiwa ini sangat dalam bagi kita. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar, bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari pujian. Semua itu bersifat sementara. Sedangkan kebahagiaan sejati lahir dari batin yang bebas dari

kemudian kita menjadi bebas. Kemudian yaitu peristiwa ketiga adalah parinibbana, yaitu wafatnya Sang Buddha. Ia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang berkondisi pasti akan berakhir. Tidak ada yang kekal, baik kebahagiaan maupun penderitaan, baik keberhasilan maupun kegagalan. Pesan terakhir Buddha sebelum mencapai parinibbana adalah Handa dani bhikkhave amantayami wo waya dhamma sankhara apamadena sampadeta, yang berarti segala hal yang terkondisi pasti akan hancur atau tidak kekal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh atau penuh kesadaran. Ini adalah ajakan untuk tidak menunda-nunda dalam berbuat baik. Hidup ini singkat, waktu terus berjalan, maka gunakanlah kehidupan ini untuk hal-hal yang bermakna. Para pendengar yang berbahagia, jika kita merenungkan ketiga peristiwa di bulan Waisak ini secara mendalam, kita akan menemukan tiga pelajaran penting dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, bahwa kita semua memiliki potensi untuk berubah. Yang kedua, bahwa kita dapat mencapai kebijaksanaan jika kita berusaha. Dan yang ketiga, bahwa hidup ini tidak kekal sehingga harus dijalani dengan penuh kesadaran. Hari Raya Waisak yang dirayakan setiap tahun oleh umat Buddha di seluruh dunia bukan hanya memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, tapi juga memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan masyarakat. Makna Waisak dalam kehidupan bermasyarakat yang pertama yaitu bahwa Hari Raya Waisak mengingatkan kita pada ajaran utama Buddha, yaitu tentang cinta kasih, metta, dan welas asih, karuna. Dalam Metta Sutta dijelaskan bahwa seorang praktisi Dhamma hendaknya memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas, seperti seorang ibu yang melindungi anaknya. Makna ini menegaskan bahwa Waisak bukan hanya perayaan seremonial, tetapi momentum untuk menghilangkan kebencian, mengembangkan sikap saling memaafkan, dan menumbuhkan kepedulian kepada semua makhluk hidup. Dengan demikian, Waisak adalah panggilan untuk menjadikan dunia ini lebih damai melalui batin yang penuh cinta kasih. Kemudian, Waisak juga menjadi pengingat pentingnya menjalankan sila atau moralitas sebagai dasar kehidupan. Dalam ajaran Buddha, moralitas adalah pondasi menuju kebahagiaan dan pembebasan. Pancasila, yaitu terdiri dari 5 sila, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, tidak mengonsumsi minuman atau zat yang melemahkan kesadaran. Makna Waisak di sini adalah bahwa kita mengoreksi perilaku diri, menjalani hidup yang jujur dan bertanggung jawab, dan menjadikan sila sebagai pedoman sehari-hari. Setelahnya yaitu Waisak adalah momen refleksi atas 3 peristiwa agung, yaitu kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha. Ini mengajak umat untuk melakukan introspeksi atau melihat ke dalam diri. Makna dari hal ini yaitu mengevaluasi diri, apakah kita sudah hidup sesuai Dhamma, kemudian mengembangkan kebijaksanaan atau panya, dan melatih meditasi untuk membersihkan batin. Kemudian, makna Waisak dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa hal ini untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ajaran Buddha sangat menekankan hidup rukun dan harmonis. Dalam Saraniya Dhamma Sutta dijelaskan 6 prinsip untuk menciptakan kerukunan. Di antaranya mengembangkan cinta kasih melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Kemudian berbagi kepada sesama dengan tulus, menjalankan moralitas atau sila, dan memiliki pandangan benar. Makna Waisak mengembangkan sikap toleransi, menghormati perbedaan keyakinan, dan membangun persaudaraan universal. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan atau ekoteologi Buddhis. Dalam ajaran Buddha, semua makhluk dan alam saling bergantung. Konsep ini dikenal sebagai Paticca Samuppada, yaitu hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Dalam Vinaya, para biku diajarkan untuk tidak merusak tumbuhan, menjaga keseimbangan alam, dan hidup sederhana. Makna Waisak di sini yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, mengurangi keserakahan yang merusak alam, dan hidup selaras dengan alam. Ini juga sejalan dengan praktik modern seperti gerakan eco-enjim, penghijauan, dan gaya hidup berkelanjutan. Para pendengar yang berbahagia, sebagai penutup dari perenungan kita pada hari ini tentang makna Hari Raya Waisak, marilah kita tidak hanya menjadikan Waisak sebagai perayaan seremoni,

kesadaran dalam diri kita. Mari kita jadikan kelahiran Bodhisattva atau jalan Buddha sebagai inspirasi untuk terus memperbaiki diri. Mari kita jadikan pencapaian penerangan sempurna sebagai motivasi untuk menapaki jalan kebijaksanaan. Dan mari kita jadikan peristiwa parinibbana Buddha Gautama sebagai pengingat bahwa hidup ini tidak kekal, sehingga harus kita jalani dengan penuh kesadaran dan kebajikan. Semoga dari perenungan ini kita mampu membawa semangat Waisak dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih banyak cinta kasih, lebih banyak kesabaran, dan lebih banyak kebijaksanaan. Akhir kata, semoga cahaya Dhamma senantiasa menerangi hati dan pikiran kita. Semoga kita semua senantiasa berjalan di jalan yang benar menuju kebahagiaan sejati. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar, kembali lagi bersama saya Nerd Lolede di Pro 1 RRI Rote. Tadi kita sudah ikuti mutiara mimbar agama Hindu ya, malam ini tadi bersama RRI Kupang. Karena kalau di Rote belum ada penyuluh agama Hindu, jadi kita ikut Kupang sah. Jadi malam ini saya Ner bersama Bung Heri sebagai operator yang bertugas seperti biasa yang akan menemani Anda. Dan seperti biasa dengan rangkaian acara ada beberapa informasi dan juga ada beberapa lagu yang akan menemani Anda sampai di pukul 22 Wita ya, sampai jam 10 malam. 10 malam ada ruang rindu juga nanti sampai jam 12 juga. Sampai akhirnya ditutup siaran jam 12 malam. Jadi jangan sampai ketinggalan, nanti ada informasi terbaru juga lagu-lagu pilihan menemani kita semua. Dan untuk malam ini seperti biasa kita mulai dengan lagu-lagu nostalgia ya. Lagu nostalgia kali ini seperti biasa lagu andalan kita, lagu andalan kita semua, khususnya saya sih. Lagi Esok Pagi ya, ini bagus. Jadi ini bisa jadi lagu menghibur kita malam ini untuk besok pagi punya. Oke pendengar, kita dengarkan bersama Ebit GAD dengan lagu Lagi Esok Pagi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote dengan lagu Lobo yang menemani kita di malam ini. Sebelum itu, sebelum lanjut, ada satu informasi dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Inisiasi Masyarakat Adat atau IMA melaksanakan program pelatihan budidaya rumput laut bagi perempuan pesisir Rote. Program ini bertujuan memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan di pulau terluar. Direktur Eksekutif IMA Nukila Evanti kepada RRI Senin 4 Mei 2026 menjelaskan kemiskinan dan rendahnya pendidikan menjadi faktor utama kerentanan perempuan. Dan kondisi ini pendengar sering menyebabkan perempuan dan anak-anak terjebak dalam masalah sosial yang berkepanjangan. Nah, beliau menambahkan banyak perempuan di desa, khususnya di desa Oenggai dan Popela, tidak memiliki pendapatan mandiri. Mereka selama ini hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan dari suami atau ayah mereka. Kondisi tersebut diperparah dengan perubahan iklim yang menyulitkan nelayan mencari ikan di laut. Dan pendengar, beberapa warga bahkan terjerat hutang hingga tertangkap kasus hukum seperti penyelundupan orang di perbatasan. Nukila menegaskan bahwa program IMA dirancang berbasis kebutuhan perempuan untuk mengatasi kesenjangan gender tersebut. Menurut manajer proyek IMA Fauzia Nuraini Siregar menjelaskan pelatihan pengolahan rumput laut ini telah dilaksanakan secara bertahap. Peserta diajarkan mengelola rumput laut menjadi produk bernilai ekonomi tinggi seperti ada nori, agar-agar hingga kopi. Selain produk makanan, mereka juga belajar membuat produk kecantikan seperti sabun mandi dan masker. Lalu ada juga dibekali dengan pelatihan kewirausahaan melalui pengelolaan koperasi perempuan yang akan dibuka oleh IMA. Dan pihaknya memastikan agar koperasi tersebut tidak sekedar berdiri tetapi mampu mengelola bisnis mikro secara profesional. Pelatihan ini juga memfasilitasi kelompok perempuan untuk praktik langsung dengan dinas terkait di daerah. Pelatihan ini akan terus berlanjut hingga Juni 2026 dengan target melahirkan 60 pemimpin perempuan. Itu dia pendengar, satu informasi tentang komunitas ya, yaitu Inisiasi Masyarakat Adat yang melakukan pelaksanaan program pelatihan budidaya rumput laut bagi perempuan di pesisir Rote, di Kabupaten Rotendao. Nanti masih ada satu informasi lainnya tentang komunitas yang akan kami bagikan, tapi kita masih ditemani dengan lagu-lagu slow ya hari ini. Ada satu lagu lagi dari Chris ya, Seperti Yang Kau Minta. Jadi minta yang baik dapat baik, minta yang jahat ya dapat. Janganlah, kalau bisa minta yang baik sah. Ini dia satu lagu Chris ya, Seperti Yang Kau Minta.

Ya, mendengar masih dengan saya nih atau Lede. Demikian sudah tadi Ruang Rindu ya. Tadi hari ini tidak ada yang gabung. Mungkin udah tidurnya nyenyak, apalagi angin begini juga kadang buat badan rasa bagaimana begitu ya, mau aktivitas mau apa. Ya, tapi terima kasih yang masih tetap pantau meskipun tidak gabung. Nanti ada lagu-lagu lah yang akan menemani kita semua di malam istirahat ini. Khususnya ada lagu-lagu nostalgia yang terus beta putarkan untuk pendengar semua.

Ya, selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah tugas saya, Nair Leoleda, menemani siaran Anda dari sore tadi ya sampai malam ini. Dan juga ini akhir dari seluruh rangkaian siaran kami dari pagi sampai malam. Kita akan bertemu lagi di besok pagi di frekuensi yang sama, 92,5 MHz. Untuk itu, selamat beristirahat untuk pendengar semua yang tetap setia mendengarkan kami. Dan sampai berjumpa lagi. Saya Nair Leoleda dan Bung Hiri Bailau pamit undur diri. Tuhan memberkati.

3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan melakukan investasi masif pada ekonomi kelautan atau ekonomi biru seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani global. Menurut keterangan Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Presiden menilai Indonesia dianugerahi kekayaan laut yang sangat besar dan karena itu perlu dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Investasi pada ekonomi biru harus dimulai dengan memperkuat peran nelayan sebagai ujung tombak sektor perikanan nasional. Salah satunya melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan dapat memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang layak. Pemerintah menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ini dan akan terus membangun desa nelayan setiap tahunnya. Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran ratusan kartridge vape atau rokok elektronik yang mengandung etomidate di kawasan Jakarta Barat. Kasubdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Indah Hartatiningrum menjelaskan, penangkapan terhadap pelaku terjadi pada Kamis dini hari yang lalu. Saat ini terduga pelaku dan juga barang bukti telah diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berita mancanegara, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ali Kazarian mengatakan Iran akan membalas secara militer setiap tindakan Amerika Serikat yang memblokade wilayah lautnya. Kazarian mengatakan mulai saat ini Iran akan menanggapi seluruh militer setiap tindakan Amerika Serikat yang melibatkan blokade laut terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan telah menyerang target militer Iran pada Jumat ini hari sebagai balasan atas serangan terhadap pasukan Amerika Serikat. Namun Komando Militer Iran menuduh Amerika Serikat melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan di Iran yang kemudian merespon pelanggaran tersebut dengan menyerang kapal-kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dari dunia olahraga, Liverpool harus puas dengan 1 poin setelah bermain imbang 1-1 menghadapi Chelsea di Stadion Anfield Liverpool pada hari ini. Liverpool unggul lebih dulu melalui gol Ryan Gravenberg, tetapi Chelsea menyamakan kedudukan melalui Enzo Fernandez. Hasil imbang membuat kedua tim tidak beranjak dari posisi semula pada klasemen Liga Inggris di peringkat 4 dan 9. Liverpool menempati peringkat 4 dengan 59 poin dari 36 laga dan sudah mengantongi tiket Liga Champions musim depan. Sementara Chelsea tertahan di peringkat 9 dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 2 poin dari posisi terbawah zona kompetisi Eropa.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 1946. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
2: Clubs are going to be here.
1: Klub akan berada di sini. Para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco. Pikirkan $100,000 untuk restoran Anda. Pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Go, go!

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita masuk ke segmen musik dan informasi. Pendengar, ASEAN mengatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pernyataan itu disampaikan pimpinan ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dilansir dari Andalup pada Sabtu 9 Mei 2026. ASEAN menyambut gencatan senjata yang dimediasi Pakistan dan antara Washington dengan Teheran, namun blok regional itu mendesak semua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. ASEAN juga meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Para pemimpin ASEAN menegaskan pentingnya hukum internasional serta menyerukan dialog dan diplomasi yang tulus untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Beralih ke informasi lain, mendengar Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyoroti transparansi biaya pada platform digital dan e-commerce. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan platform dan perlindungan UMKM. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur, mengatakan komunikasi dengan platform terus dilakukan. Pemerintah menilai UMKM bagian penting ekosistem digital nasional. Salah satu perhatian pemerintah adalah kebijakan ongkos kirim pada sejumlah platform digital. Mekanisme pengembalian barang juga dinilai perlu pengawasan lebih jelas. Pemerintah mencontohkan skema pengembalian barang pada TikTok Shop yang membebani penjual, seller, terkadang harus menanggung biaya pengiriman ulang barang retur atau barang pengembalian. Kementerian UMKM menilai perhubungan platform dan seller harus berbasis kemitraan yang jelas. Seluruh jenis biaya nantinya akan diatur lebih transparan bagi pelaku usaha. Sementara itu, perwakilan dari Asosiasi E-commerce Indonesia menilai biaya seller atau penjual merupakan bagian penyesuaian bisnis platform digital. Ini disebut penting menjaga keberlangsungan industri e-commerce nasional. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia, Budi Primawan, mengatakan marketplace membutuhkan sumber pemasukan baru. Selama ini banyak program promosi ditopang pendanaan perusahaan platform. Menurutnya, industri e-commerce sedang membangun model bisnis yang lebih berkelanjutan. Platform juga mulai mengurangi ketergantungan terhadap subsidi promosi dan gratis ongkir. Biaya yang dibebankan kepada seller atau penjual umumnya berkaitan dengan program promosi platform. Selain itu, terdapat biaya logistik dan peringatan layanan administrasi digital. Asosiasi menilai pembebanan biaya kepada penjual harus dilakukan secara transparan dan terukur. Platform diminta menjelaskan secara rinci biaya kepada pelaku usaha digital. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca juga melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri, namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha, khususnya di bidang pariwisata, hotel, restoran, kafe dalam pengelolaan sampah ini.
1: Di pengusaha, ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
2: Pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, kafe atau horeca mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah. Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badre mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeca lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
1: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
2: Made Badre mengatakan biaya pengelolaan sampah seharusnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Karangasem Wayan Karyasa mengatakan pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
3: Ini kan bagi kami ini yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil, bagi apa yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini? Nah, ini yang penting juga dapat perhatian.
2: Ia menilai, meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Apalagi pelaku usaha selama ini telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak dan pembukaan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga berkewajiban membantu penanganan sampah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Nyaman Kasih melaporkan.

0: Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang mandek atau terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CEO, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CEO, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebetulan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti
2: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban di Pekalongan melonjak hingga 60%.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan mengalami lonjakan tajam. Jumlah pedagang dan transaksi di pasar hewan Kajen meningkat hingga 60% dibanding hari biasa. Sejak dua pekan terakhir, pasar hewan Kajen Kabupaten Pekalongan dipenuhi pedagang dan calon pembeli yang berburu sapi, kerbau hingga kambing untuk kebutuhan kurban. Pedagang datang tak hanya dari wilayah Kabupaten Pekalongan saja, tetapi juga dari sejumlah daerah luar kota. Salah satu pedagang asal Wonopringo, Darno, Jumat pagi mengatakan, peningkatan aktivitas jual-beli sudah mulai terasa sejak awal Mei dan diperkirakan terus ramai hingga mendekati Idul Adha.
2: Ya, sampai bulanan lah.
1: Oh, dari minggu kemarin udah? Harga sapinya ini yang dijual itu sapi kurban atau campur yang di sini? Kalau sapi kurban dari harga berapa, Pak, sampai berapa?
2: Paling enggak itu nek kalau sapinya itu yang paling enggak itu 16.
1: 16 ke apa? Ditambahkan harga sapi kurban tahun ini dibanderol mulai dari 16 juta rupiah hingga 70 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran, bobot, dan kondisi fisik hewan. Sementara untuk permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat meski belum signifikan. Lonjakan perdagangan hewan kurban ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun terakhir pasar sempat lesu. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Senada disampaikan petugas kesehatan hewan Pasar Hewan Kajen, Slamet, menurutnya meningkatnya transaksi dipicu masyarakat yang mulai mempersiapkan ibadah kurban lebih awal. Hewan.
3: Dari Rabu yang sudah 2 minggu inilah, atau sudah Rabu kemarin dan jelang mau ke Idul Adha itu.
1: Ini biasanya pedagang ini dari mana, pedagang hewan?
3: Ini pedagang ada dari Kendal, terus dari Paninggaran, dari Pemalang, terus dari Kandaserang, dari Petumbrono, dari Lebak Barang.
1: Berarti di pasar kian ramai, masyarakat diminta tidak asal membeli hewan kurban. Pembeli dihimbau untuk lebih teliti, memastikan kondisi kesehatan hewan serta kelayakan sesuai syariat. Petugas kesehatan hewan juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit dan layak untuk kurban. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Tadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peristiwa. Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi.

Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.

0: tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum diprediksi 35 knot dengan tekanan minimum diprediksi 1002 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, intensitas siklon tropis ini diperkirakan akan melemah yang ditandai dengan kecepatan angin maksimum yang menurun hingga 35 knot. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, juga menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di laut

Yang di Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakhiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang,

Yogyakarta dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, hujan sedang di Gorontalo, Mamuju, Kendari, Ambon, dan Merauke, potensi hujan ringan di Mataram, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca sobat melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Oh, saya sudah bersama di Indonesia menyapa malam Pro 3. Tetapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukmantara, Bung Wisnu dan lainnya akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3 RRI. Ada segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda di segmen tersebut melalui layanan telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Saya Wajan Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: bilang best friend ini mau nikah janji. Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
1: Minta bantu apa?
0: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
1: Iya janji, tapi apa dulu?
0: Bantuin aku buat nembak anak teman kelas kamu.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
2: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
3: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
2: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Samarinda menyebut kegiatan ini menjadi upaya menjaga stabilisasi harga pangan di tengah tekanan inflasi. Sela Deva dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menilai gerakan pangan murah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ia sampaikan saat meninjau pasar murah di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapi, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Menurut Saifuddin, besarnya antusias masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Samarinda agar terus mengupayakan alternatif ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasar.
5: Saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu dan tenan-tenan yang sudah di GPM ini. Ternyata antusias masyarakat banyak banget. Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias. Pemerintah kota harus hadir. Dan semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga.

0: adanya pasar murah di wilayahnya. Ia sendiri datang untuk membeli bawang merah. Namun karena tingginya antusias pembeli, belum sampai siang hari, bahan pokok incarannya ludes terjual.
1: Rencana kan mau lihat bawang merah, ternyata habis. Ya itu. Makanya lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang cocok.
0: Sama seperti Siti, seorang pembeli lainnya, Melani, mengaku senang dengan adanya pasar murah di Sungai Kapi. Ia bahkan memborok 4 bungkus minyak goreng untuk stok di rumah.
2: Ini beli minyak tuh sama beli jajan. Jajan
3: curi saya.
2: Minyak sampai 1 liter. Saya suka kesini, walaupun lihat aja. Alhamdulillah agak mendingan daripada di warung.
3: Oh gitu. Biasa ibu beli di mana nih, Bu?
2: Biasa tuh beli di kayak Indomaret atau M Tumat.
0: Kegiatan pasar murah ini pun diharapkan dapat kembali digelar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok di tengah harga bahan pangan yang kini naik turun. Kararisa Marinda, Seladeva, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sejak Piala Dunia 1994 di Hawaii, Amerika. Itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas. There are
1: those spectacular. Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9

0: pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengajakan, kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikannya bahwa semua layanan
8: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini kita masuk segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 dini hari ini kami mengangkat tema terkait dengan

Viral, seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatu terlalu kecil. Mandala Rizky Syaputra, siswa kelas 11 SMKN 4 Samarinda, Kalimantan Timur, menyita perhatian publik usai viral dugaan bahwa ia meninggal dunia akibat memakai sepatu terlalu kecil atau kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Meskipun belum jelas penyebab pasti kematian atau wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala benar adanya. Kondisi menyedihkan lainnya ialah Mandala tidak pernah dirawat di fasilitas kesehatan karena kendala biaya maupun akses. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan di kesempatan dini hari ini saya tidak sendiri, ada rekan Wisnu dan Sabil dan juga Yuda yang akan menemani Anda di kesempatan dini hari ini. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi pertama, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Batas senja, kita usahakan lagi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar saat ini kita membahas terkait dengan yang menjadi sorotan publik ya, di mana wafatnya Mandala Rizky Saputra, siswa kelas 11 SMKN 4 Samarinda, Kalimantan Timur, yang menyita perhatian publik ya, usai viral dugaan bahwa ia meninggal akibat memakai sepatu kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan nafas terakhir. Meski belum jelas memang penyebab mati pasti wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala ini benar adanya, di mana kondisi menyedihkan lainnya ialah Mandala tidak pernah dirawat di fasilitas kesehatan atau faskes karena kendala biaya maupun akses. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak dan juga dosen perlindungan anak di Poltek Kesos Bandung, Pak Nahar. Pak Nahar, dari kasus wafatnya Mandala Rizky Saputra ini tentunya juga menjadi duka yang mendalam bagi publik ya. Kalau memang ini terkait dengan sepatu kekecilan yang tidak mampu dibeli oleh orang tua ataupun Mandala sendiri, ini bagaimana Pak Nahar melihat kasus yang terjadi di Kalimantan Timur ini?
3: Iya, yang pertama tentu kita berduka ya.
2: Iya.
3: Lalu kemudian ya prihatin. Duka dan prihatin ini tentu harus kita temukan kenapa ada anak yang akhirnya mengakhiri hidup yang diduga ya, yang
2: iya.
3: diduga bahwa karena sepatunya kekecilan. Jadi bagi saya tentu ini ada beberapa persoalan yang harus jadi perhatian. Pertama soal bahwa benar bahwa kemiskinan itu seringkali menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan lain, khususnya yang dihadapi oleh anak, meskipun kemiskinan bukan salah satunya penyebab gitu ya,
2: yeah.
3: Tapi dari faktor kemiskinan itu lalu kemudian kebutuhan dasar untuk misalnya menyediakan perlengkapan sekolah atau praktek kerja itu belum dipenuhi secara baik atau memenuhi standar. Jadi ini yang sebetulnya bisa didalami gitu ya. Apakah misalnya kematian ini disebabkan oleh sepatu kecil atau tidak? Karena tadi kan di awal pengantarnya adalah bahwa ini masih dugaan gitu ya.
2: Dugaan.
3: Ketika masih dugaan, ini kalau didalami, dibuktikan, sesungguhnya ini bukan hanya persoalan takdir gitu ya,
2: ya
3: tapi yang menyebabkan meninggalnya ini bisa ditelusuri sebabnya karena apa. Kalau seandainya sebabnya dikontribusikan oleh misalnya sikap yang salah membiarkan seorang anak yang kemudian berada dalam kondisi kesakitan yang kemudian berujung menjadi sakit,
2: iya.
3: lalu kemudian meninggal dunia, ini bisa bisa ada korelasinya dengan faktor-faktor lain, misalnya sekolah misalnya melaksanakan program magang. Program magang itu misalnya sudah ada kerjasama atau belum? Karena tadi kan dalam beberapa informasi bahwa Mandala itu magang itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, itu jam 2 sampai jam 10 gitu ya. Jadi artinya 8 jam. Kalau 8 jam itu kemudian didukung oleh kondisi fisik yang tidak fit gitu. Walaupun 8 jam itu dimungkinkan bukan sebagai pekerja anak kalau seandainya tidak membahayakan, tapi kalau ada sebab lain yang mengakibatkan seorang anak yang berusia belum 18 tahun tapi kemudian itu dibiarkan, maka ini masuk kategori sebetulnya pekerja anak, dan itu nggak boleh dilakukan sebetulnya. Lalu kemudian itu bisa ditelusuri juga ke persoalan itu. Lalu kemudian yang paling mendasar adalah soal kapasitas, kemampuan masyarakat kita dalam melakukan pengasuhan yang baik gitu ya, pengasuhan yang baik gitu ya. Sayang sih sayang misalnya, tapi ketika misalnya anak menyampaikan bahwa ada kebutuhan punya sepatu tapi kemudian tidak dipenuhi dengan alasan ada kebutuhan lain yang lebih penting, dia misalnya kontrakan atau lain-lain gitu ya, dan ini jadi semakin kompleks gitu ya, yang dihadapi oleh anak ini. Jadi kalau saya melihat ini bukan hanya persoalan takdir, tapi ada upaya pendampingan, upaya misalnya proses pendidikan, proses pemagangan yang harus juga didalami, diperhatikan. Karena kalau seandainya peristiwa ini dibiarkan, maka bebas saja misalnya sekolah kejuruan melaksanakan praktek kerja gitu ya, magang, tapi kemudian mengabaikan standar-standar tertentu yang menjaga memastikan anak ini tetap terlindungi gitu ya, aman gitu.
2: Nah itu bagaimana, nah, itu, Pak Nahar, kalau kita bicara mekanisme pengawasan gitu ya terhadap keselamatan anak, baik itu di lingkungan tempat tinggal, sekolah atau tempat aktivitasnya, dan apakah mekanisme tersebut ini sudah berjalan efektif?
3: Iya, mulainya dari rumah ya. Misalnya begini, pertama soal takdir, yang kedua soal pengasuhan. Kan hukum alamnya kan anak dilahirkan itu tidak semua anak Indonesia itu misalnya sampai dewasa itu hidup dengan kedua orang tuanya. Iya, jadi hanya 84% yang usia anak itu diasuh oleh kedua orang tuanya itu sampai usia 18 tahun. Nah, seperti ananda kita ini yatim gitu ya, yatim terus kemudian dalam kondisi ekonomi yang tidak kecukupan. Tapi dan kemudian didukung juga karena ketidaktahuan, keterbatasan pengetahuan, sehingga tadi akses-akses bantuan yang mestinya juga bisa mensupport kebutuhan ananda itu belum dilakukan. Misalnya kan kalau seandainya hasil penelusuran kemudian bahwa orang tuanya masuk golongan miskin yang masuk desil 1 dan desil 2, ada hak-hak yang diberikan oleh negara, banyak program yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa diakses, maka inilah kemudian dampaknya bisa luas, termasuk terhadap kejadian ini. Ini salah satu saja gitu ya. Oleh karena itu maka dari mulai rumah, lingkungan, dan pemerintah daerah itu sudah harus memahami tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar anak. Lalu kemudian yang kedua tentu kalau seandainya ada anak dalam kondisi rentan dan berbahaya, maka mekanisme perlindungan khusus terhadap anak ini bisa diberikan. Iya, yang pertama Pak Sarjo ya, saya menduga Pak Sarjo ini anu ya ahli atau praktisi terkait dengan itu ya, ada penyumbatan dan lain-lain yang disebabkan oleh itu. Nah inilah yang sepertinya belum dilakukan, harusnya dilakukan gitu ya. Ini bukan saya mengatakannya ini bukan hanya sekedar takdir, tapi harus dilakukan pengecekan gitu ya, apakah kematian ini akibat tadi yang Pak Sarjo sampaikan itu ya, ada sebab medis gitu ya di sana, maka ini harus menjadi pembelajaran gitu ya, karena begini harus di misalnya anak mengalami kesakitan, lalu kemudian kita semua orang dewasa menganggap bahwa itu biasa, tidak ada misalnya kesadaran untuk memeriksa secara medis, bukan ke paranormal gitu ya. Ini menjadi penting karena tadi jadi pemenuhan hak di bidang kesehatan itu menjadi kunci tentang pemenuhan dasar anak untuk menghindari masalah-masalah lain. Nah, kalau seandainya tadi Pak Sarjo menegaskan soal ini jangan-jangan ada pembiaran gitu ya, anak sudah mengalami kesakitan tapi kemudian tidak diperiksa, lalu kemudian tetap magang, lalu kemudian tetap harus bolak-balik ke sekolah, lalu kemudian tidak ada upaya yang dapat misalnya memulihkan, menyembuhkan atau mengantisipasi rasa kesakitan itu. Inilah yang kemudian sesungguhnya ini bisa bisa melebar gitu ya, bahwa kondisi sakit yang dibiarkan itu sesungguhnya ini menjadi persoalan kalau seandainya ditarik bahwa ada pembiaran. Nah inilah kemudian ini akan jadi masalah sulit ya bagi pihak-pihak yang membiarkan ini, meskipun sebetulnya ada perhatian-perhatian dari lembaga atau orang tua, tapi ini menjadi catatan penting untuk jadi perhatian. Yang kedua, jangan terulang lagi tadi ya Mbak Resti. Jadi di daerah itu saya misalnya menyebutkan salah satu contoh Kementerian Sosial. Di lapangan itu kan ada pendamping PKH, ada TKSK, ada peksos, ada pendamping resos gitu ya. Tenaga-tenaga yang berkaitan dengan pendampingan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi karena miskin lalu kemudian punya masalah masalah penyerta itu sesungguhnya bisa dikonsultasikan atau diinformasikan gitu ya. Misalnya kuncinya begini, kalau seandainya dia masuk data desil 1, desil 2, maka ada hak-hak yang sesungguhnya bisa dikoneksikan dengan program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi kita menduga bahwa meskipun datanya sudah lengkap, praktek di lapangan itu masih mungkin masih ditemukan ya, kemudian bahwa itu belum terakses ke program-program yang ada, sehingga konsultasi dan penelusuran itu perlu terus dilakukan.
4: Ya
3: saya senang ya Pak Ahmad Tauri memberikan penguatan dari sisi bagaimana kita melaksanakan program-program magang gitu ya. Karena ini harus dijaga bersama, itu udah lintas kementerian tuh untuk menjaga agar kualitas program magang itu bisa dilaksanakan tadi memenuhi standar gitu ya, standar tentang program yang ramah terhadap anak. Karena begini, ketika melibatkan kan SM namanya juga kejuruan gitu ya, pasti tidak akan lepas dari misalnya praktek-praktek pemagangan yang menyiapkan anak-anak untuk bisa bekerja nanti setelah lulus. Tapi tentu harus tetap mengacu pada prinsip ada 3 klasifikasi anak yang terkait dengan masalah anak yang bekerja. Karena begitu dia masuk dalam ranah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, itu sama sekali nggak bisa, nggak boleh.

0: Viral seorang siswa diduga meninggal dunia disebabkan sepatu kekecilan atau terlalu kecil menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Silakan kami buka untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat malam Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, sehat ya Pak Wibi ya.
1: Ya, prihatin Bang ya.
0: Prihatin.
1: Sedih lah. Kok gara-gara sepatu ini. Kemungkinan besar ini orang tuanya si Madara gak dapat PKH bansos ini.
0: Kalau bantuan ini udah banyak dari pihak sekolah ini ya. Karena klarifikasi dari pihak sekolah ini udah berulang kali. Jumlahnya juga tidak sedikit ini.
1: Ya tapi kenapa kok sampai sepatu saja nggak bisa beli? Kan ada juga namanya tip itu kartu Indonesia Pintar. Saya mau pertengkar ya, tapi ya kita mau bilang apa lagi sudah terlanjur ya. Ini jangan sampai terulang lagi untuk kedua kalinya di daerah manapun di Indonesia. Yeah. Ya ini yang kita harapkan dan juga ini kan SMK beri tanggung jawab provinsi ya. Nah? Seharusnya gubernurnya itu turun ke bawah, sering sidak ke sekolah-sekolah kemana-mana supaya dia melihat kondisi raya sendiri. Jangan malu berhabis beli mobil 8,5 M masalah di YouTube. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, baik. Saya ke Pak Suruan, Pak Saleh, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum, pengumuman.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Ini sangat prihatin sekali yang pengumumannya. Aneh ini baru terjadi. Jangan sampai ada yang terjadi lagi seperti ini pengumumannya. Itu kok bisa ya seperti itu? Kalau dari apa sepatu kekecilan itu kayaknya nggak masuk akal. Itu masih jauh dari ini pengumuman. Mungkin dia terkena tekanan atau dia itu berpikirnya kayak gimana ya? Atau mungkin akibat kekurangan entah itu dia malu sama teman-temannya mungkin anaknya kan sifatnya pendiam juga bisa apa sering dibully temannya tapi dia nggak berani ngadu ke siapa ke pihak guru atau ke orang tuanya. Di samping itu dia ekonomi orang tuanya ya maaf tergolong lemah ya pengumuman ya. Itu seharusnya itu kalau melihat dari sisi buruk seperti itu yang penanggung jawabnya itu harus dari lingkungan dulu pengelupan. Misalnya seperti RT itu kan yang lebih tahu tentang warganya gimana. Itu kan lingkup terkecil itu di RT. Ya bukannya kita ini terlalu mengandalkan kayak dikit-dikit RT yang disalahin. Karena apa? Dia yang paling tahu gitu loh. Kan
0: tetangga mungkin, gitu ya.
2: Tetangga misalnya sebelah. Kalau apalagi kalau di nggak tahu ya kalau di perkotaan ya mungkin nggak banyak yang kenal. Kalau misalnya di perkampungan kan biasanya A sampai Z itu banyak yang kenal. Kalau di perkampungan kan otomatis dia tahu keluarga, status keluarganya seperti apa, kesehariannya seperti apa lah. Nah terus kemudian kalau dia sifatnya pendiam walaupun dia tidak mau ngomong baik kepada orang tuanya, ke gurunya atau siapa yang diajak bicara, mungkin ada salah satu temannya yang diajak bicara tapi temennya nggak berinteraksi sama yang lain ya kan kita yang nggak tahu pengumuman. Pengen yang saran saya kalau sudah seperti itu kalau sudah tinggal seperti itu kan sudah viral tuh mungkin pemerintah pusat entah itu dari pihak dinas sosial kan ada tiap-tiap daerah itu dinas sosial syukur-syukur didengarkan oleh Pak Saifullah Yusuf pengumuman kasihan ini
0: kayak ya.
2: Iya di mana itu apa itu sampai terjadi seperti itu kita nggak menyalahkan Kemensos itu kan ya yang ya itu tadi kurang perhatian dari orang tua juga ya kalau menyalahkan orang tuanya kita juga nggak berani karena tekanan ekonomi juga ya bermasalah pengumuman gitu pengumuman ya harapan kami ya jangan sampailah terjadi lagi seperti itu kasihan pengumuman terima kasih
0: sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh di Pasuruan. Ada beberapa fakta ini terkait dengan keterbukaan informasi dari keluarga ini juga menjadi kendala. Di mana Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau melarang anaknya bercerita tentang kesulitan keluarga kepada sekolah atau teman-teman, di mana Mandala sebenarnya pernah mengeluh soal sepatu kepada ibunya, tetapi informasi itu tidak segera diteruskan ke sekolah gitu ya. Dan kalau bicara masalah bantuan, pihak sekolah sudah memberikan bantuan udah beberapa kali kesempatan ya, dan jumlahnya tidak sedikit. Ada 1.100.000, ada 600.000, ada 200.000, dan juga bantuan lainnya. Saya ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang, Tanggu.
0: Ya.
3: Tentang kasus anak SMK Mandala itu ya, yang meninggal waktu kekecilan. Kalau mau kita senyum-senyum atau tertawa, sebenarnya tertawa menangis ini. Kalau mau kita bilang, kita bosan membilangkan turut berduka cita kalau misalnya

0: Bung Lukman,
1: ya,
0: patuh yang tidak pada tempatnya gitu, merasakan itu. Padahal tim Satgas Kementerian Sosial,
1: ya,
0: yang hanya peduli terhadap Garuda sekolah Pak Prabowo itu luput dari yang ini. Dia berusaha untuk sekolah di sekolah negeri kan, SMK. Dia kan nggak sekolah di sekolah Garuda yang masih minim lah, belum semua ada kan, di semua wilayah. Dia berjuang untuk itu. Tetapi entah kenapa perjuangan itu akhirnya berhenti di melayangnya nyawa dia gitu.
1: Ya.
0: Berarti tim Satgas yang melakukan itu tidak cari orang sesuai dengan ininya, status DC1 dan dia yatim. Kan itu kan suatu apa namanya, kelalaian kan, dari tim Satgas itu. Satgas itu ternyata Satgas Pemadam Kebakaran rupanya. Terlalu murah harga satu nyawa itu. Bung Lukman, sama ya, seperti anak SD itu kan, hanya alat tulis. Kalau udah kejadian yang untuk apa lagi segudang bantuan datang kan, toh orangnya sudah nggak ada kok di situ. Tapi cegah dini, deteksi dini itu kenapa nggak jadi prinsip ya?
1: Iya.
0: Untuk satgas-satgas dibentuk begitu loh maksudnya. Jadi harapan kita, mumpung Pak Prabowo lagi gadang-gadangnya terhadap apa namanya sekolah Garuda, yang ini loh Pak, yang di Pemda punya, di provinsi, kabupaten, kota, itu juga ranah Bapak loh. Bapak orang RI pertama, orang nomor satu yang memegang Undang-Undang Dasar 45 tentang kependidikan.
1: Tapi terkait dengan kepedulian lingkungan bagaimana Pak Matauli? Ini kan kalau bicara data juga kan, kalau bicara Kementerian Sosial atau Dinsos juga kan, semua bicara data balik lagi ke tingkat RT atau RW.
0: Mereka nggak jemput bola Pak, harus ada dulu kasus. Ya nggak mungkin ketua RT-nya okelah pada tahu gitu kan. Cuma Satgas itu kemana gitu? Apakah gabut begitu? Dan yang kedua, data DC1 kita belum semua digital, Bung Lukman.
1: Ya.
0: Masih kertas dan pensil, apa tuh pen? Sama kayak mensensus kita, sama kayak kita mencoblos, masih kertas. Sekarang sudah paperless mengurangi ini. Itu nggak ada yang dibilang kolaborasi semua, itu nggak ada. Jadi hanya tinggal nunggu korban, terlalu murahnya korban menjadi nyawa. Dan terakhir ini Bung Lukman ya, ya. Kalau memang ini tadi kan jadi SMK tuh, kebetulan saya dosen dan belajar juga di SMK. Di SMK itu kan miniaturnya di pabrik itulah. Kalau mau kita bilang kan, yaitu magang. Di situ untuk jenis sepatu bisa ada sampai 3. Kalau dia jurusan otomotif, alat pelindung diri. Karena di situ ada standar keselamatan kerja, ya, SMK 3 gitu loh, keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen. Di situ dia berhadapan dengan berbahaya, berlimbah dan beracun. Kalau enggak mati, cacat, lumpuh. Karena berhubungan dengan listrik, ya kan, apa minyak yang tumpah dan sebagainya. Jadi situ apa namanya ya? Kalau ini anak dengan usia seperti itu menahankan sakit di tempat praktek kerja, ya saya pikir apa namanya, Pak Prabowo juga abai, Pemda juga abai dalam hal ini, nggak melakukan itunya. Jadi desil-desil yang tadi itu perlu dikasih inilah, dikasih tegaslah para petugas yang sudah dipercayakan gabungan ini, jangan sampai abai begitu dengan yang ada dulu korban. Terus fasilitas yang tadi apa desil-desil itu segeralah gerak cepat, jemput bola kan begitu. Dan banyak Bung Lukman, tidak hanya tentang ini, kekerasan juga lagi. Kalau bisa rumah sakit kita itu juga menampung tempat orang, mungkin orang kan sungkan ke kantor polisi melapor, menengok seragam polisi aja udah takut. Udah ke rumah sakit aja.
1: Baik, kita berbagi waktu ya, Pak Matauli ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Beni Subandrio yang sudah menunggu di Sleman. Selamat dini hari, Pak Beni.
2: Selamat malam, selamat dini hari.
1: Silakan.
2: Iya, jadi kalau mendengar seperti itu keterlaluan sekali ya. Ini terlepas dari apa bentuk keluarganya ini bagaimana. Tetapi kalau itu di SMK, itu kan siswa yang dipersiapkan, maaf saya kasihkan sebentar, siswa yang akan dipersiapkan untuk bekerja, jadi lulus untuk bekerja begitu. Jadi kalau dari segi mereka anak itu, kalau sudah masuk ke sekolah itu berarti kan anak itu jadi miliknya, jadi anak sekolah itu juga. Jadi setiap di sekolah itu sendiri kan ada kesesuaian, ada PP, ada guru wali kelas. Jadi kalau

0: kok anak saya ini kok kok jalannya kok. Jadi kan itu sih sepatu kekecilan itu kan tidak hanya sekali dipakai gitu, pasti setiap mungkin setiap hari sudah dipakai. Iki kok bocah iki melakukannya kok koyok mimi kok, kok seperti itu. Guru-guru yang dia mengajar itu kan sudah tahu. Biasanya kalau di yang ada kejadian yang ada di sini itu guru-guru atau teman-teman dekatnya itu ditanya, kenapa itu, kenapa itu, oh itu masalahnya begini, begini. Nah, kalau begitu penyelesaiannya bagaimana kalau memang itu tidak punya, misalnya tidak punya betul, di sini ada sesuatu yang untuk membantu, apa dibelikan sepatu yang sesuai dengan dia, ukurannya dia, begitu untuk membantu. Jadi untuk penampil, apalagi kalau untuk magang itu kan memerlukan sesuatu yang kalau katakanlah pakaiannya untuk bekerja di tempat perusahaannya itu kan harus pas gitu, tidak boleh sampai kekecilan gitu, kan kasihan sekali itu sebenarnya. Yeah. Jadi kalau seperti itu ya pihak sekolah ini kepiye, terus apalagi dari keluarganya itu bagaimana. Biasanya kalau guru-guru itu datang ke rumahnya bagaimana, keadaan rumahnya bagaimana, lalu kita bantu seperti apa, biasanya begitu yang kejadian di sini gitu. Begitu.
1: Baik Pak Benny, terima kasih. Ya,
0: terima kasih.
1: Ya, nanti akan saya sampaikan beberapa fakta ya, klarifikasi dari pihak sekolah karena ini luar biasa, karena pihak sekolah sudah cukup peduli karena sudah menyalurkan beberapa nominal yang tidak sedikit gitu ya, ada 1.100.000 dan lain-lainnya. Dan ini memang bisa dibilang informasinya telat yang disampaikan oleh terkait dengan sepatu kekecilan ini. Tapi saya sapa dulu yang dari Bengkulu, Pak John, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bang Lukman. Kalau saya berpandangan lain Bang Lukman.
1: Nah, boleh.
2: Kalau yang namanya anak magang itu dipakai aji mumpung sama tempat dia magang. Semua pekerjaan dilalap sama dia, sama dengan guru-guru honor. Nah, kalau menurut saya ini kerjanya terlalu opor. Ini
1: kelelahan gitu ya.
2: Kelelahan, tidak kenal mungkin, tidak kenal istirahat, tidak apalagi makan siang. Kerjanya terlalu diporsir. Ya mesin saja kalau diporsir
1: jebol ya.
2: Apalagi manusia baru seumur segitu. Kalau menurut itu yang harus diperiksa menurut polisi-polisi yang tempat dia magang itu. Coba berapa jam dia kerja, seberapa berat yang dia kerjain, apa saja, apa masih dalam tahap yang wajar, apa sudah di luar kewajaran. Nah itu yang perlu di ini. Nggak usah istilahnya saling menyalah, apalagi sampai menyalah Prabowo segala macam. Kita nelfon sebelumnya Pak Prabowo apa masalah ini. Periksa saja tempat dia magang itu. Pasti sekarang ini sudah takut-takut dia sudah gemetaran tuh. Pasti tidak mungkin tidak tuh. Karena saya sering menyaksikan anak-anak magang tuh memang kerjanya memang iya kayak mana ya, dia bilang istilahnya tuh magang tuh aji mumpung kayak gitu. Nah sama kayak guru honor tuh. Guru honor tuh kan yang PNS-PNS itu kan cuma angkang-angkang kaki ya, semuanya dikerjain sama guru honor. Nah sama lah posisinya tuh. Sama itu kayak gitu. Kalau pendapat terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya untuk bisa mengetahui secara jelas ya, memang belum sampai ke tahap situ atau memang kasus ini memang udah menguap begitu saja. Tapi memang secara medis memang ini belum ada diagnosa secara medis ya terkait dengan sepatu kekecilan gitu ya. Tapi memang yang diangkat selalu terkait dengan hal itu gitu ya, yang beredar di media sosial gitu ya. Memang tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatu ini tidak dapat disebutkan sebagai penyebab kematian karena memang belum terbukti, karena masih diduga. Saya menuju ke rekan Wisnu ya, yang akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Silakan Wisnu.
3: Iya Lukman, ini sudah ada beberapa pendengar yang mengirimkan pesannya lewat WA. Yang pertama ada Ibu Kartika dari Demak. Beliau ikut prihatin gara-gara sepatu terlalu kecil, dan kami memohon kepada para orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat agar kejadian yang menimpa siswa SMK ini tidak terulang lagi. Tolong ulurkan tangan untuk membantu apapun bentuk bantuannya. Kasihan, kita wajib saling menolong sesama. Yang kedua dari Ibu Rina di Surabaya. Kalau memang benar penyebabnya karena sepatu terlalu kecil, ini sangat menyedihkan sekali, Lukman. Sekolah dan lingkungan sekitar sebaiknya lebih peka melihat kondisi siswanya. Jangan sampai anak menahan rasa sakit hanya karena takut atau malu berbicara. Dan yang ketiga, ada Bapak Rahmat di Cirebon. Saya melihat ini bukan hanya soal sepatu saja, tapi juga soal kondisi ekonomi keluarga yang masih sulit. Banyak orang tua sebenarnya ingin memberikan yang terbaik, tetapi kemampuan mereka ini terbatas. Negara dan lingkungan sekitar perlu hadir untuk membantu. Sekian, Lukman.
1: Terima kasih, Wisnu, ya. Dan satu telepon terakhir, ya, boleh kita ke Malang. Ada Mbak Uun, selamat dini hari. Terputus Mbak Uun. Atau lainnya salah, betul Mbak Uun? Ya, nanti cukup atau tidak untuk Mbak Uun di Malang, atau di kesempatan nanti, ya, di sesi kedua, atau seperti apa? Ya, putus. Ya, memang ini ya, memang yang banyak yang perlu diklarifikasi terkait dengan hal ini, dan dugaan-dugaan ini akhirnya yang beredar di media sosial yang diangkat itu terkait dengan sepatu. Dan kalau dari pihak sekolah, dan ini sudah mengetahui, mereka membawa bantuan uang tunai sekitar 650.000, roti dan susu saat kunjungan. Dan di situ di tanggal 23 April, Ibu Mandala baru menyampaikan bahwa sepatu anaknya sudah tak muat dipakai. Dan Mandala pernah mengeluh soal itu kepada ibunya, tapi ibunya sendiri mengakui bahwa ia melarang Mandala bercerita ke sekolah atau teman-teman. Katanya jangan sampai orang tahu kita kesusahan, gitu ya. Dan mendengar itu, wali kelas segera bergerak berkoordinasi dengan teman sekelas untuk memberikan sepatu baru, ya. Dan rencana bantuan pun disusun. Selain sepatu, wali kelas bersama teman-teman di sekolah juga berencana membawa Mandala ke puskesmas untuk diinfus pada hari Jumat. Namun pada Jumat 24 April, sebelum semua rencana bantuan itu terlaksana, kabar duka datang. Jumat ini hari, Mandala dikabarkan meninggal dunia. Nanti kami akan lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini di sesi kedua, namun ada Marsyanda, kisah sedih di hari Minggu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Laporannya disampaikan Faiz Putra.
3: Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Khofifah saat diwawancara awam media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
4: Jadi JPHT-HT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta. Berarti ada 10 miliar 324 juta.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
5: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
3: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.

demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ke

0: sebentar. Paket dari mana, Mas?
1: Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma ngantar aja. Mari, Bu.
0: Terima kasih ya, Mas.
2: Wah, habis belanja online, Bu.
0: Bukan, Bu. Ini takutnya gratifikasi, Bu. Repot lapornya kalau harus ke KPK. Apalagi kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini.
2: Kalau itu gratifikasi, kan sekarang lapornya lebih gampang.
0: Atuh, beneran lah. Ini gratifikasi dikirim dari vendor. Padahal saya udah bilang kalau pegawai negeri nggak boleh terima gratifikasi. Bener nih, lapornya lebih gampang.
2: Gini, Bu, caranya. Ibu lapor gratifikasi lewat aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Tekan lapor, terus foto bukti tuh gratifikasinya. Pokoknya gampang banget.
0: Wah, semudah itu ya lapor gratifikasi. Cepat, aman, mudah, dan murah.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melaporkan gratifikasi yang diterima melalui gol.kpk.go.id atau melalui aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dalam segmen Kopi Pro 3, komentar, opini, dan opini Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat terkait dengan viral siswa SMK yang meninggal dunia diduga karena sepatu kekecilan. Dan saya tidak sendiri, ada rekan saya, Hadani Sabil, dan juga Wisnu yang akan menemani Anda nanti hingga jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ya, Sabil, kalau kita lihat ini kan cukup viral gitu ya, kasus meninggalnya Mandala Syahputra SMK. Ini sebenarnya menjadi sorotan itu seperti apa, Sabil?
1: Ya, jadi yang menjadi sorotan di masyarakat kita adalah mengangkat soal ya ketidakmampuan keluarganya, terutama ibunya ya, yang tidak mampu membelikan sepatu dengan ukuran yang sesuai dengan kakinya, sehingga terpaksa memakai sepatu kekecilan. Dan inilah yang kemudian di framing oleh berbagai media dan juga pemberitaan,
0: influencer juga itu. Banyak ya kalau kita lihat ya,
1: sehingga menyimpulkan bahwa penyebab kematian beliau ini Mandala ya akibat menggunakan sepatu kekecilan. Namun ya ini yang menjadi polemik kemudian, apakah betul penyebabnya akibat sepatu kekecilan, karena ada juga tradisi di luar sana yang menggunakan sepatu ukuran kecil untuk menjaga supaya ukuran kakinya tetap kecil. Anda bisa searching, mungkin ya pendengar juga, ada foot binding itu di Tiongkok. Nah, jadi menggunakan sepatu kekecilan itu tidak lantas membuat orang menjadi meninggal, bahkan untuk menjadi cacat pun katakanlah begitu, ternyata belum tentu. Ada tradisi foot binding, sengaja mengikat kaki dengan menggunakan alas kaki atau sepatu yang kecil sehingga kakinya itu tidak tumbuh dan itu tidak menyebabkan sampai meninggal. Mungkin hanya ada cacat atau pertumbuhan kaki yang jadi tidak normal gitu. Nah, jadi ini juga yang jadi pertanyaan, sebetulnya apa penyebabnya? Karena ya tadi Lukman sudah sampaikan, tidak ada diagnosa medis.
0: Jadi ada beberapa versi sebenarnya ya yang beredar terkait dengan meninggalnya Mandala ini ya.
1: Tapi apakah dari pembengkakan atau peradangan yang disebut di kaki itu, apakah bisa dijelaskan secara medis, bisa kemudian menjalar ke bagian tubuh lain? Ini juga menjadi pertanyaan, karena itu tadi sayangnya tidak ada otopsi, tidak ada diagnosa medis juga sebelum kejadian meninggal ini. Dan yang lebih disoroti lagi, Lukman, selain dari kasus peradangan kaki karena menggunakan sepatu kekecilan, adalah klaim bahwa tidak adanya upaya untuk memberikan sepatu yang layak. Bahwa sebetulnya itu bantuan sudah ada sebelumnya, bahkan dari pihak sekolah juga, bukan hanya untuk urusan sekolahnya, sewa rumahnya pun
0: dibantu. Jadi bukan tidak ada kepedulian ya terkait dengan situasi atau kondisi keluarga Mandala.
1: Baik. Terutama ekonominya.
0: Terutama ekonomi. Sudah ada. Nah, kalau Wisnu, untuk fakta-fakta yang Anda dapatkan sejauh mana?
2: Iya, Lukman. Memang ya banyak fakta yang perlu kita bicarakan, karena kalau tidak kita luruskan ini banyak mengundang kesalahpahaman ya. Yang pertama, benar seperti apa yang diucapkan Bung diucapkan Sabil tadi, karena sepatu ini sebenarnya bukan penyebab utama. Karena sudah disinggung juga tadi, ada tradisi juga ya, karena memang kalau sepatu kekecilan mungkin efeknya itu sebenarnya luka lecet, kapalan, cantengan, seperti itu, Lukman. Nah, dan juga tanpa adanya diagnosa medis yang lengkap, sepatu ini tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Dan yang kedua, keterbukaan informasi dari keluarga korban ini belum tidak terbuka lah intinya. Karena Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau, ini ibunya, melarang anaknya untuk bercerita tentang kesulitan keluarganya kepada sekolah atau teman-temannya, Lukman.
1: Tapi ini ibunya Mandala mendapatkan bantuan atau meminta bantuan ke pihak sekolah ya?
2: Betul sekali, memang ya, meminta bantuan kepada sekolah dan sebenarnya sekolah pun juga sudah merespon setiap ada permintaan dari keluarga Mandala ini ya, dimana dari sekolah pun juga memberikan bantuan uang, menyalurkan zakat, berusaha untuk membantu mengaktifkan BPJS juga. Setelah diberikan bantuan tersebut juga, berdasarkan keterangan kakak dan ibunya, Mandala ternyata tidak pernah diperiksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan lainnya, Lukman. Sehingga penyebab pastinya ini tidak diketahui secara medis, ini masih belum pasti.
0: Cuman ya udah terlanjur tadi di framing di media sosial ataupun yang beredar ini karena sepatu gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi upaya dari keluarga ketika Mandala sakit ini apa yang dilakukan?
2: Iya, upayanya ini nih. Kalau kita bicarakan nih, seperti mengoleskan face care kepada kaki yang bengkak-bengkak itu, memberinya sangobion dan segala macamnya, seperti pengobatan-pengobatan kalau saya sebutnya receh lah, seperti itu, Lukman. Dan juga ini juga dibawa ke pengobatan non medis.
0: Meskipun sekolah sudah menganjurkan untuk layanan kesehatan atau medis
2: sekali.
0: Ya.
2: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Terima kasih Wisnu, dan nantinya juga pendengar juga bisa dengan bisa lebih objektif gitu ya dengan beberapa fakta yang ada sudah disampaikan, tidak mengurangi fakta yang ada, versi dari Disdik, Dinas Pendidikan, dan juga versi dari sekolah gitu yang tidak sudah diklarifikasi juga dan dibenarkan oleh Ibu Mandala. Nanti kita akan bahasnya. Dan tentunya pendengar juga bisa memberikan komentar dan opininya melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals, Sore Tugu Pancoran.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangannya bersama dengan praktisi dan pengamat kesehatan Dr. Fajri Adai. Dr. Fajri.
2: Ya, halo. Kabar?
1: Kabar sehat. Dok, kalau ini baru dugaan ya, Dok ya. Kalau kita bicara sepatu kekecilan gitu ya.
2: Iya.
1: Sampai ke apa? Dampaknya yang memang jauh lebih parah itu seperti apa, Dok?
2: Ya, saya paham sih isunya sih. Ya. Jadi ada seorang anak yang sepatunya kekecilan lalu terinfeksi berat kemudian sudah meninggal. Pertama-tama saya turut berduka cita apa atas peristiwa sosial sih sebenarnya yang terjadi. Dan yang kedua, karena saya dokter, saya akan mungkin edukasi dan menganalisis dari segi kesehatan. Nomor satu bahwa mungkin jadi sepatu kekecilan. Kalau sepatu kekecilan itu pasti di engkel kita tuh bisa terinfeksi. Kemudian kalau infeksinya berulang, nggak sembuh-sembuh, nggak diperbaiki dengan baik, ya infeksi bisa meluas. Infeksi yang meluas awalnya di telapak kaki doang, misalnya atau di kaki doang, terus naik ke betis, naik ke lutut, lalu kumannya bisa yang tadinya hanya di daerah kulit, masuk ke otot, masuk ke tulang, lalu masuk ke darah, lalu masuk ke seluruh tubuh, kemudian meninggal. Waktunya itu namanya shock sepsis kalau bahasa dokternya, jadi infeksi yang meluas luas ke seluruh tubuh.
1: Butuh berapa lama, Dok, untuk sampai tahap itu?
2: Timeline-nya tergantung banyak faktor. Bisa hitungan hari sampai minggu sih. Jadi nggak mungkin 2 jam tuh nggak mungkin. Jadi hitungan hari sampai minggu, misalnya sudah seminggu lebih gitu ya. Dan tergantung apa, seberapa besar lukanya, seberapa ganas kumannya, kan misalnya kena tetanus segala macam. Seberapa nutrisinya beliau tersebut, kemudian makannya bagaimana, sekotor apa dibersihkannya bagaimana, itu tergantung semuanya itu, dan tergantung penyakit penyertanya, ada kencing manis atau tidak, ada masalah darah atau masalah autoimun atau masalah yang lain, itu yang faktor yang mempengaruhi itu dari segi medis. Namun dalam konteks kasus ini saya tidak tahu, karena saya tidak memeriksa kasus ini. Cuman memang kemarin saya baca-baca juga sempat rame ya. Ada yang bilang sebenarnya nih sekolah juga sudah mengusahakan untuk diberikan bantuan segala macam. Cuman mungkin keluarga belum menerima atau apa. Nah itu saya nggak tahu karena saya tidak punya kompetensi atau data terkait informasi itu.
1: Nah kalau kita bicara sepatu kekecilannya, bukan hanya dalam kasus mandala saja gitu ya, mungkin juga kita sehari-hari ini menggunakan sepatu yang memang kurang nyaman gitu, Dok ya, artinya masih dalam tahap ya kekecilan, artinya tidak nyaman gitu. Itu bagaimana dampaknya kalau untuk aktivitas sehari-hari tadi ya, mungkin berbeda tiap orang ya.
2: Jadi gini, ada yang perlu dipahami dalam milih sepatu. Intinya nomor satu, bentuk kakinya bagaimana. Ada orang kaki yang kepalanya itu, ujung kakinya itu, maksudnya jari-jarinya itu lebih mencerut gitu, emang mencerut. Ada yang kayak kipas,
1: ada yang lebar,
2: ada yang giginya keluar, ya kan, itu bentuknya beda-beda tuh. Ada yang kan kaki kan ada agak colong tuh antara tumit sama bagian depan tuh, ada yang datar, ada yang, nah itu memang harus dievaluasi sebetulnya. Kalau misalnya kita makainya nggak tepat, nanti dampaknya apa? Satu, kukunya bisa rusak, daging apa namanya, kulit sampai daging bisa robek tuh di mana, di kelingking, kulitnya bisa robek, bisa kan, atau bisa sampai mungkin lecet di heels. Kalau cewek itu kadang-kadang di heels nih bisa berdarah nih di bagian ankle ya, di heels bisa berdarah, atau juga bisa terjadi plantar fasciitis namanya. Plantar fasciitis adalah suatu peradangan yang mana kalau kaki kita ini kan kalau bergerak itu kan pakai kabel ya, ada kabel yang menarik dalam kutip seperti kabel di dalam otot gitu. Nah itu kalau kita misalnya nggak pas, kabelnya itu bisa gampang teriritasi. Nah itu bisa gampang nyeri. Gejalanya adalah kalau kita bangun tidur, wah kok nyeri banget gitu. Kalau ditelapakin tuh jinjit nih sakit banget nih di telapak kaki nih, di bagian tumitnya nih. Nah, barangkali karena plantar fasciitis, bisa jadi karena ada kabel ya. Jadi kan kalau kabel di dalam yang menggerakkan kaki kita ke arah belakang ya, itu bisa teriritasi jadi sakit. Contohnya itu penyebab makanya disarankan kalau ada sakit kayak gitu ya pakai alas yang empuk, kan ada tuh sepatu atau sendal yang empuk, ukurannya sesuai, kalau bisa diukur dulu, dipakai dulu. Kalau beli sepatu ya dicoba dulu nyaman, dipakai jalan-jalan 20 meter, terus keliling-keliling toko, Pak. Nyaman apa enggak sekiranya gitu. Ya kalau enggak bisa lecet gitu. Bahkan kalau yang teknologi sekarang tuh sepatu agak mahal kan, dia sampai ngikutin kontur kaki, disuruh lari dulu, ada teknologinya gitu tuh untuk kaki gitu. Ya itu mungkin bisa membantu lah supaya enggak terlalu parah gitu. Kalau jalan jauh ya kita milih, kalau emang ada dana, sepatu tertentu kan itu empuk banget, itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan kaki kita.
1: Dok, ketika sudah, gejala ataupun ada pembengkakan ataupun merasa sudah, itu bagaimana dok?
2: Nah kalau udah ada luka, apalagi lukanya terbuka, terinfeksi, itu harus segera ke dokter supaya lukanya dibersihkan. Kalau memang ada nanahnya dibersihkan, jaringan matinya dibuang. Kalau memang nanti diperiksa ada, kalau udah usia misalnya, jangan-jangan punya kencing manis atau DM. Itu kan nggak kerasa tuh kakinya luka. Ya supaya nggak di, supaya tidak menyebabkan yang terjadi kemarin, ya kita ambil pelajaran. Walaupun kita bersimpati, tapi kita harus ambil pelajaran dari situ. Barangkali pada kasus itu, jika emang benar terjadi, berarti itu benar-benar kemungkinan besar neglected ya, atau tidak tidak tertanggulangi dengan baik dalam waktu yang lama, nggak sehari dua hari gitu. Itu mungkin pelajarannya. Jadi kalau ada, ya dibersihkan gitu. Kalau orang DM kan ada perawatan khusus kaki DM, kaki kencing manis. Disuruh pakai yang alas yang empuk, yang sirkulasinya bagus, nggak gampang berdarah, kemudian sering ganti kaos kaki, pakai kaos kaki gitu. Jadi banyak aspek sebenarnya, potong kukunya juga bagus. Kalau nggak nanti tertusuk jadi infeksi, kalau bahasa awamnya cantengan. Di masalah baru ya itu ada infeksi parodikia namanya kalau bahasa dokternya, jadi infeksi lah dari daerah situ. Ya itu aspek-aspek yang harus diperhatikan.
1: Nah kalau dalam konteks tadi keterbatasan ekonomi nih dok, ini untuk secara mandiri bisa tidak untuk penanganan
2: perawatannya
1: atau
2: sebenarnya kalau infeksi begitu sulit, ya, kalau udah infeksi harus ke dokter.
1: Kalau bengkaknya saja tapi tanpa luka gimana dok?
2: Nah kan nggak tahu nih bengkak kaki ini penyebabnya apa nih? Bener kejepit, jangan-jangan masalah jantung, jangan-jangan masalah vena yang ada gumpalan, namanya defect thrombosis, ada penggumpalan vena dalam, atau katup kaki yang bocor. Kebetulan saya dokter jantung juga menangani itu sehari-hari, katup bocor di kaki. Dan namanya vena insufficiency gitu. Itu jadi katupnya bocor banyak gitu. Kalau kita prevalensinya cukup tinggi, lumayan. Kalau kita cek di USG mungkin kelihatan bocornya banyak. Kalau kita suka bengkak-bengkak aja lagi, jadi diperiksa dulu lebih lanjut. Bagaimana kalau keterbatasan ekonomi? Nah ini memang menjadi masalah kita bersama ya. Dalam konteks sebenarnya BPJS itu kan gratis. Di puskesmas bisa berobat gratis, lalu dirujuk juga semuanya gratis ditanggung. Cuman kan orang kan berobat pakai ongkos. Kemudian kan juga kan kalau orang yang bekerja juga harus meninggalkan pekerjaan, juga kan akan hilang pekerjaan. Nah ini masalah bersama nih, harus dipikirin. Itu susah jawabannya tuh. Tapi setidaknya semua tuh ditanggung Pak, intinya gitu.
1: Meskipun hingga detik ini memang belum ada diagnosa medis yang lengkap, di mana sepatu itu menjadi penyebab itu ya, bisa jadi mungkin ada komorbid lain gitu ya.
2: Betul.

melanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Temanya terkait dengan viral siswa SMK yang meninggal dunia diduga akibat sepatu kekecilan. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya langsung menuju ke Tebet, Jakarta Selatan, Bu Ria. Selamat dini hari.
1: Iya, selamat datang juga dini hari. Bang Lukman Tara, udah lama
0: gak? Iya.
1: Juga sehat ya. Atau yang lainnya ya, itu ya. Sudah hadir kemarin libur, sambil masih sehat terus semua guru yang nggak gitu biasa. Bang Lukman, ini luar biasa ya, viral ya. Seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatunya terlalu kecil. Kok bisa ya, apa ini sekolah itu bagian kakinya ukurannya ini dikasih yang begini ya kan? Apa gimana ya bang? Kalau aku ya bang Lukman ya, apa namanya? Kalau sepatu itu kan apa namanya yang nggak cukup kakinya dipaksakan itu kan kurang apa namanya kurang bagus ya penyebabnya kan apa namanya siswa ini apa laki-laki ya siswa ini ya bang
0: iya,
1: Pak ya
0: iya.
1: Siapa ya kalau nggak salah namanya Mandalari Cisa Putra ya, kalau nggak putra ya. Nah itu kan apa ya kakinya kan ukurannya ya kakinya ukurannya 43 atau 44 dikasihnya 40 jauh banget kan. Nah jadi ya karena ia terpaksa memakai sepatu speed apa namanya tersebut dalam waktu lama termasuklah saat manggang atau praktik kerja ya karena keterbatasan biaya untuk membeli sepatu baru ibunya juga bekerja sebagai penjual kalau nggak salah penjual risoles deh keliling ya itu berapa ya ininya penghasilannya ya kan jadi kondisi medisnya apa sepatu yang terlalu sempit menekan pembuluh darah dan saraf secara terus-menerus menyebabkan pembengkakan peradangan atau inflamasi dan infeksi parah pada kaki begitu gampang melupakan. Jadi puncaknya apalagi dengan apa puncak kejadian ini infeksi yang tersebut diduga berkembang menjadi apa namanya tadi sepsis namanya itu atau infeksi namanya infeksi apa namanya infeksi sistemik yang masuk ke aliran darah. Nah setelah mengalami sakit di kaki dan penurunan kondisi fisik ia meninggal dunia kemarin pada saat ya udah lama ya kalau aku beritanya itu bulan April ya bang ya. Nah terus ya tahun ini lah jadi komentar dan opini ini apa namanya sisi medis dan keselamatan sepatu sempit memang bisa menyebabkan masalah kesehatan serius mulai dari lecet kronis kelainan apa bentuk kaki hingga infeksi yang fatal yang tidak ditangani. Tapi udah tau kakinya begitu kenapa nggak aja buru-buru ini ya bang Lupan, apa mau ke dokter ke mana mungkin ke puskesmas ya kan terasa badannya mungkin ya pakai aja dipaksa ya. Baik. Jadi bang Fajar bang Lukman Tara kesimpulannya viralnya kasus ini terjadi karena tragedi ini merupakan perpaduan antara kemiskinan virtual atau tak mampu beli sepatu, benar nggak? Dan kurangnya akses kesehatan yang cepat, ini adalah pelajaran. Berharga bahwa kebutuhan dasar seperti sepatu, sekolah yang layak tidak boleh diabaikan. Dan sistem perlindungan sosial harus memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan tepat waktu. Itu saja,
0: baik.
1: Pak Lukman.
0: Ya, terima kasih.
1: Sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Saya menuju ke Malang tadi untuk terputus ya, Mbak Uun, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, Mbak Uun mengikuti juga ya untuk viralnya ini.
2: Iya, tahu. Kalau kesimpulannya berlaku cuma kayak gini.
0: Apa tuh?
2: Perlu diselidiki orang tua dan keluarganya.
0: Wow.
2: Kayak gitu sih.
0: Oh.
2: Pengajuan kan sudah ya. Pengajuan bantuan untuk sewarmanya katanya sudah. Terus pengajuan untuk minta bantuan
0: perobatan udah.
2: Perobatan sudah. Saran juga udah kan. Terus apalagi pengakuannya kok sepatu kecilan logis nggak gitu aja sih
0: ada kejanggalan ya dari situ ya baunya
2: janggal sekali janggal

0: dialog tadi ya, itu aja memang seperti itu. Udah kurang terpapar kayak gimana lagi kayak gitu.
1: Ya.
0: Lagian ya itu tadi, menurutku perlu diselidiki lebih jauh sih, soalnya apalagi nggak ada otopsi juga kan.
1: Mm-mm.
0: Jangan-jangan anaknya sendiri memang entah minum racun, entah kenapa-kenapa, entah kenapa-kenapa karena tekanan apapun, nggak tahu juga kan. Nggak ada apa namanya,
1: fakta medis ya,
0: nggak ada kronologinya sama sekali yang bisa diselidiki kayak gitu.
1: Baik.
0: Sudah aja sih, kasihan lo pemerintah disarankan terus.
1: Iya.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih Mbak Uun, sehat selalu Mbak Uun di Malang ya. Karena memang terlanjur di

0: Ini soal sepatu kekecilan. Sebetulnya, maaf, bukan mengecilkan arti.
1: Iya.
0: Tapi bertahun-tahun sudah lama juga, misalnya pondok pesantren atau apa gitu. Maaf kalau sepatu bekas apa baju bekas yang layak pakai yang masih indah dilihat itu. Dan apa itu namanya lungsuran dibawa ke pesantren sementara biarpun ibu sendiri misalnya ingin beli sepatu aduh itu bagus ya sepatunya, kamu mau dikasih sepatu ini, mau sini begitu. Iya, walaupun maaf bukan berarti kaya, tapi kalau niat membeli kan bisa begitu. Ini juga walau sampai pelosok, kalau soal sepatu, soal apa yang dulu itu tidak bisa beli
1: alat tulis.
0: Iya itu. Oh ya, ini seperti kalau kita bilang kayak film-film India gitu.
1: Apa? Banyak iya. Drama.
0: Iya, oh, begitu iya. Jadi di itu. Nah, apakah ini pengalihan dari sesuatu yang sebetulnya seperti sekolah rakyat itu ya mengadakan sepatu yang konon harganya
1: 100.000 itu ya.
0: Iya, jadi lihat tuh negara peduli gitu ya. Itu jadi memang akhir-akhirnya segala apa yang terjadi langsung direspon tapi kok kayak film drama ya. Apa gitu iya, dan bagaimana kelanjutannya juga itu tidak diperbincangkan lagi. Maaf ya, ini pendapat nenek-nenek yang barangkali saja nyeleneh. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah-sah saja ya, namun ya memang yang beredar ini luar biasa, cukup kencang ya. Kalau kita lihat yang viral di media sosialnya itu sudah terlanjur terkait dengan, meskipun belum ada fakta medis terkait dengan hal sepatu gitu ya. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
2: kabarnya, Pak Caswa? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
2: Syukur, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin,
2: ya Allah. Bung Wisnu, siapa lagi ya satunya?
1: Sabil
2: ya, sehat selalu semuanya. Amin. Biar bisa aktivitas lancar sampai pagi.
1: Amin.
2: Iya.
1: Gimana kalau
2: ini ngomong-ngomong masalah sepatu ya?
1: Iya.
2: Kayak orang ngecom ya, berarti kalau bahasa Sunda ya. Karena saya orang Sunda ya. Kemarin saya waktu mau lebaran, kan saya ini kerjanya keliling-keliling perkampungan, Bung Lukman, setiap hari lah, dari pagi sampai maghrib, dari pagi pulang maghrib, seperti itu Bung Lukman. Nah, berhubung pas mau lebaran, ini saya beli sepatu, harusnya ukurannya yang 42 nomornya, Bung Lukman. Tapi ternyata karena saya nitip itu ukurannya 30.
1: Tidak sesuai.
2: Jadi saya terpaksa dipakai gitu ya. Baru berhenti, berarti sesudah lebaran ini udah berapa bulan ya? Ini perkiraan ini baru berhenti minggu-minggu sekarang lah. Baru berhenti karena merasakan lecet, merasakan luka lah.
1: Bengkak nggak Pak?
2: Bengkak ya, seperti itu.
1: Oke.
2: Iya, karena kekecilan. Akhirnya saya sudah merasakan kakinya sakit. Gak dipakai karena apa? Tambah lecet kembali kan, seperti itu. Memang kalau yang namanya umur, menurut saya itu ya intinya gak tahu muda, gak tahu udah tua, itu hanya yang Maha Kuasa yang tahu. Ini yang harus diselidiki. Intinya ya itu kejadian. Barangkali di badannya ada
1: penyakit lain,
2: penyakit apa seperti itu. Saya pun orang tidak mampu

0: sama saya. Cuman ya karena alhamdulillah untuk saat sekarang itu masih diberikan panjang umur. Itu yang harus diselidiki seperti itu. Karena apa? Karena katanya pemerintah ini udah berupaya memberikan bantuan yang seperti itu. Itu yang kesalahan bukan dari sepatu sebenarnya menurut saya. Kembali ke umur kita. Cuman yang harus diselidiki itu masalah di badannya sendiri, badannya anak tersebut. Itu ada penyakit apa, kadang-kadang punya penyakit jantung pun kan bisa seperti itu. Contohnya tetangga saya sendiri, orang enggak kena penyakit, kelihatannya seperti ini. Ini pulang-pulang bawa mobil loh, perjalanan satu jam, langsung meninggal. Itu yang namanya umur seperti itu.
1: Baik.
0: Langsung meninggal seperti itu. Jadi intinya ya, kembali
1: ya, lebih lanjut ya.
0: Iya, kembali jangan menyalahkan penjualan sepatu, apa ibaratnya menyalahkan pemerintah. Selidiki dulu badan anak sendiri, keluarga sendiri, itu udah berapa hari memakai sepatu tersebut. Karena saya pun habis lebaran alhamdulillah sampai saat ini cuman hanya lecet seperti itu. Itu hanya saran saya seperti itu, selidiki dulu. Makasih Bung Lukman.
1: Terima kasih.
0: Bung Sabil, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari Pak Leman. Terputus Pak Leman ya, nanti bisa masuk kembali Pak Leman yang bisa dibantu Wisnu. Saya menuju ke Pak Riaman, Pak Ismail, selamat dini hari. Halo Pak Ismail.
2: Iya.
1: Ya, silakan Pak Ismail.
2: Makasih Bu Lukman.
1: Iya.
2: Sangat menarik kalau menurut saya ini kasusnya ini, karena saya kebetulan ini kan sekarang sudah jadi tukang refleksi saraf.
1: Oke.
2: Ya, kebetulan di bagian kaki itu memang ada titik saraf jantung itu. Cuman di antara dua jari manis, di jari manis kaki itu bagian kiri ada saraf jantung. Cuman kalau dalam jangka waktu lama pemakaian sepatunya itu memang dipakai udah biasa, justru saraf itu akan bebal. Jadi tidak berpengaruh. Ya, tapi kalau dalam mendadak dia pakai sepatu itu kejepit, saraf itu dengan kuat, dan itu sakitnya bukan main, dan itu memang bisa menyebabkan mendadak jantung akan terhenti seketika. Nah, ini dibutuhkan saya, harapan kita para ahli di bagian hukum dan medis harus menyertakan penelitian ini sekali saraf refleksi saraf. Dan ada juga kemungkinan desakannya itu kependekan seperti itu. Itu yang kena justru mata dan otak depan tuh, jempol kakinya ketekan dengan kuat. Itu yang terganggu nanti otak depan dan saraf mata. Nah, ini kita sama-sama berharap dari para peneliti itu menyertakan ahli saraf refleksi kalau memang dikatakan dari sisi apa masalahnya dari sepatu kekecilan. Saya kira agak tipis kemungkinan sebab dipakai dalam waktu lama justru saraf jadi bebal.
1: Baik, terima kasih. Ini menarik ya sudut pandang dari Pak Ismail, dari yang mengerti syarah kaki. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari.
3: Selamat pagi Bang Lukman.
1: Ya, gimana ya, Pak Leman?
3: Ya, kalau pendapat saya begini Bang Lukman, itu bukan masalah sepatu, bukan masalah sepatunya itu. Ya, mungkin sudah ada sesuatu hal yang kita tidak tahu itu kan. Penyebab utamanya itu, apakah itu suatu penyakit atau apa, ataupun suatu disengaja atau tidak sengaja itu kan. Jadi masalah yang dia meninggal dunia itu apa ya, gimana ya, ya diselidiki saja dulu apa penyebab utamanya gitu. Apakah bukan sepatu masalah kecil lalu sudah dibantu, atau lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di bangkuan itu. Jadi lebih utama itu diselidiki dulu lah, jangan asal apa namanya kita menyangka yang tidak-tidak gitu bangkuan. Jadi supaya tahu penyebab utamanya apa, kenapa gitu bang Lukman itu. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak Leman di Lampung ya. Dan ini juga jadi pembelajaran untuk teman-teman yang memang biasa main media sosial gitu ya. Karena sebelum fakta terungkap gitu ya, memang sudah banyak hujatan-hujatan ke pihak sekolah dan lain-lainnya. Dan ketika ada klarifikasi yang memang tidak dibantah saat ini dari pihak sekolah, ya akhirnya tercerahkan gitu ya. Pak Sero di Bandung, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Mas Lukman Parang.
1: Selamat dini hari Pak, silakan.
0: Ya, baik. Viral seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatu terlalu kekecilan. Ini sungguh ironis. Ini adalah merupakan suatu bentuk teguran atau bahkan suatu bentuk tamparan bagi perlindungan anak dan perlindungan masyarakat secara umum, bahwa ternyata perhatian serta kepedulian itu terabaikan. Dan ini juga mengindikasikan bahwa rasa simpati terhadap sesama telah lama pudar, apalagi rasa empati sungguh sangat jauh dan boleh dikata punah. Keterlambatan atas perhatian semacam inilah di mana rasa saling gotong royong untuk membantu serta mengasihi secara bersama-sama pun hilang. Kemiskinan membuat Mandala Rizky Saputra, pelajar salah satu SMK di Samarinda ini, terpaksa mesti bertahan dalam waktu sekian lama dengan sepatu kakinya yang kekecilan sehingga mengakibatkan iritasi bahkan terluka berkepanjangan yang masih ditahannya. Di mana duka yang dideritanya itu telah melemahkan tubuhnya hingga hilangnya nafsu makan untuk kemudian roboh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan peristiwa terkait meninggalnya siswa SMK ini seyogianya harus segera kita bangkitkan kembali rasa prikemanusiaan itu bagi setiap insan, anak, serta warga bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila. Terakhir, halo pemerintah yang berkompeten, halo Gus Ipul, halo semuanya, halo apa kabar? Saudara dalam berbakti dan mengabdi bagi generasi pelajar, penerus bangsa dan negara Indonesia, pun pula termasuk masyarakat di sekitar, di sekitar pelajar itu tadi yang bernama Mandala. Mandala siapa itu tadi?
1: Saputra.
0: Mandala Rizky Saputra. Saya kira untuk sementara sekian Mas Lukman. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sero dan semua pendengar yang sudah memberikan komentar dan opininya baik melalui layanan telepon dan juga WhatsApp. Mohon maaf tidak semua dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Dan jelang warta berita pukul 1.02 waktu Indonesia Barat, ada pesan dari The Massive, jangan menyerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
2: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
1: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman Heri Susanto. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
3: Dan secara resmi telah membentuk Majelis Etik yang telah ditetapkan melalui keputusan.
4: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik pada Jumat kemarin. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
3: Kami, pimpinan oleh 2023, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan misalnya peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
4: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Asyidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.

Diketahui Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, di antaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jimli Asidik, Bagina Manan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman di antaranya Manegir Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: punraga.
1: Lamiraya, lamiau, lau bagai hula. Fabe evangwaya ia, bafagale pesantren yang keluhannya.
2: Linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

Yesus atau satu hari tanpa sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung

Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kematian seorang dokter muda saat menjalani masa internship kembali membongkar celah besar dalam sistem pendidikan kedokteran kita. Program yang seharusnya menjadi kawah candra di muka bagi dokter tersebut, kini justru sering dianggap sebagai beban kerja yang melampaui batas fisik dan mental tanpa perlindungan yang memadai. Dengan tingginya risiko kerja dan tanggung jawab nyawa, perbaikan sistem bukan lagi pilihan tetapi sebuah keharusan. Apakah sistem magang kita saat ini memang dirancang untuk mencetak dokter berkualitas atau sekedar memenuhi kebutuhan tenaga medis dengan cara yang kurang atau cara yang seperti ini? Dan itulah yang akan kami soroti dalam perbincangan kami berikutnya. Dokter magang meninggal, evaluasi sistem internship dinilai penting. Kami akan hadir ke perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kami prihatin Pak ya dengan peristiwa yang terjadi yang di mana dokter magang meninggal dunia ini. DPR melihat insiden meninggalnya dokter magang sebagai evaluasi bagi Kementerian Kesehatan, bagaimana ini Pak?
2: Ya saya kira semuanya prihatin ya, karena dokter Mita ini kan harusnya dia belajar mengintegrasikan semua ilmu yang diperoleh selama kuliah ke dalam dunia tatanan praktek nyata di rumah sakit, tetapi ternyata budaya senioritas antara dokter Mita dengan seniornya yang membimbing selama dia di rumah sakit atau yang mendampingi di rumah sakit itu hubungan kerjanya hubungan yang tidak imbang. Jadi seringkali seniornya ini merasa dominan, merasa superior, merasa mungkin menakutkan, sementara dokter Mita sebagai peserta magang merasa inferior, rentan, takut, sehingga takut menolak terhadap semua perintah seniornya. Yang lalu dalam kondisi sakit pun dia memaksakan diri, meskipun itu tidak wajar dia tahu, tapi karena takut nanti kalau masa magangnya bertambah. Ini kan menimbulkan suasana yang tidak baik, tidak sehat, akibat hubungan antara dokter Mita dengan para pembimbingnya lah, para pendampingnya lah. Nah tentu ini menjadi penyebab sehingga jam kerjanya tidak manusiawi, beban kerjanya tinggi, supervisinya kurang, bahkan di UGD 30 hari tidak libur, itu kan dalam kondisi sakit tentu ini tidak manusiawi ya. Bahkan ini menurut saya ini eksploitasi ya, maka ini pasti ada sistem yang harus dirubah, terutama dari kebijakan Kemenkes pasti akan kita evaluasi. Minggu depan kami akan undang Kemenkes beserta seluruh jajarannya untuk mengevaluasi ini, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Kemenkes untuk merubah sistem ini, karena apa internship itu merupakan bagian tanggung jawab dari

0: manusia atas.
1: Oke.
0: Okay. Yang kedua, pemerintah daerah juga harus terlibat karena memang pengawasan perlindungan kesehatan para tenaga kesehatan juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, dia punya dia rumah sakit dan perangkatnya. Lalu yang lebih penting adalah ya komunitas profesi dokter sendiri melalui ID, melalui kolegium yang memang bersentuhan langsung dengan dokter mitra dan teman-teman, ini juga harus mengubah paradigma budaya senioritas sehingga ada iklim yang lebih sehat di dalam hubungan mereka, ada adapt learning sehingga lingkungan praktek mereka positif. Ini beberapa hal yang harus dilakukan agar kasus dokter mitra ini tidak terjadi lagi.
1: Oke, kalau begitu Pak, poin krusial apa yang dalam regulasi yang perlu untuk dilakukan revisi jika kita bicara masalah perlindungan bagi dokter-dokter magang ini, bagaimana Pak?
0: Yang pertama sistem magangnya ya, sistem pendidikannya ya. Jadi mereka ini kan sebenarnya sudah lulus kan, mereka sudah dokter dan mereka sudah punya STR itu. Jadi hubungan antara dokter mitra dan teman-teman seniornya di rumah sakit itu harus diperbaiki. Dan itu harus ada SOP yang ketat itu yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk dipatuhi oleh seluruh dokter magang dan para pembimbing klinik atau pendamping kliniknya. Yang kedua, memang jam kerjanya harus diatur. Kan di dalam Undang-Undang 13 2003 ketenaga kerjaan sudah diatur kok. 7 jam per hari, 40 jam per minggu.
1: Iya. Yeah.
0: 8 jam per hari bagi yang 5 hari kerja, 7 jam per hari kalau dia 6 hari kerja. Ini buruh saja diatur itu loh, apalagi di dokter ya, seorang profesional ya. Kemudian 3 bulan gak libur kan gak benar ini
1: ya.
0: Bahkan kalau ada lembur pun itu dibatasi 4 jam per hari, 16 jam per minggu, itu diatur itu di dalam Undang-Undang 13 2003. Lalu di Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan itu bahkan diatur bagaimana perlindungan kesehatan dan perlindungan bagi semua tenaga medis dan tenaga kesehatan itu diatur, itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1: Okay.
0: Jadi dari norma duluan-duluan ini diturunkan dalam di dalam peraturan teknisnya. Yang itu tentu Kemenkes dan pemerintah daerah sampai direktur rumah sakit.
1: Okay.
0: Kemudian di dalam undang-undang kesehatan juga ada keterlibatan majelis disiplin tenaga kesehatan yang mengatur bagaimana tenaga kesehatan dokter itu berpraktek, ada tanggung jawab pendidikan di situ, ada tanggung jawab menjadi pembimbing di situ. Majelis disiplin bisa memberikan sanksi disiplin bagi semua dokter dan tenaga kesehatan yang melanggar disiplin.
1: Okay.
0: Ini kan juga diduga ada seniornya yang mengubah jadwal menjadi tidak manusiawi kan. Pasti itu kan ada pelanggaran disiplin bagi seniornya. Maka majelis disiplin harus dilibatkan dalam proses ini
1: ya,
0: sehingga dia secara independen melakukan ya sidang, lalu kalau ada pelanggaran dialah yang memberikan sanksi.
1: Okay.
0: Lalu IG kan ada juga komite etik ya kan di ya organisasi profesi mereka, yaitu semua di instrumen-instrumen itu semuanya diaktifkan sehingga secara umum ada sistem yang berubah dalam internship ini. Saya akan memantau ini melalui Komisi 9 dan pasti nanti beberapa pihak terutama Kemenkes akan kita ajak bicara soal ini.
1: Ya, bagaimana dengan pihak rumah sakit yang memperkerjakan dokter magang mungkin melebihi dari jam kerja mereka atau melebihi jam kerja normal, Pak?
0: Ya, ada sanksi dong, karena setiap kesalahan tenaga medis yang ada di situ, tanggung jawab rentengnya ada di direktur tuh, berdasarkan undang-undang kesehatan tuh.
1: Hmm.
0: Jadi direktur itu nggak bisa lepas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan itu sebagai konsekuensi logis tanggung jawab mereka terhadap apa yang terjadi di setiap rumah sakit, termasuk proses internship itu. Yang paling melekat mengawasi kan direktur rumah sakit.
1: Yeah.
0: Jadi kalau menteri kan jauh kan, ini ada di Jambi, ada di rumah sakitnya, tahulah. Dan semua direktur rumah sakit punya kewajiban untuk menciptakan apa yang disebut dengan positif practice environment, lingkungan praktek bagi semua tenaga yang positif. Direktur rumah sakit punya tanggung jawab positif learning environment, lingkungan pembelajaran yang positif bagi semua tenaga kesehatan termasuk dokter. Dan itu menjadi tanggung jawabnya Pak Direktur. Dan menurut saya sangat penting para direktur itu memahami hal-hal seperti ini sehingga ke depan tidak terjadi lagi. Dan dialah yang bertanggung jawab di level depan. Dia nggak bisa ngelak. Ketika ada dokter, ada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran disiplin, dia juga harus ikut bertanggung jawab.
1: Oke. Kapan dalam waktu dekat tadi Pak rencananya untuk memanggil Kemenkes untuk membahas evaluasi sistem internship?
0: Selasa depan kita mulai masuk masa sidang, menyusun jadwal sidang. Saya akan usulkan persoalan ini menjadi agenda sidang di Komisi 9 sehingga secara umum internship itu berjalan dengan baik.
1: Ya. Pak Edi, bagaimana cara memastikan juga Pak penempatan dokter magang terutama di daerah terpencil itu disertai dengan jaminan keamanan bagi mereka Pak?
0: Nah itu yang salah satu yang mau kita evaluasi kan. Sebetulnya internship itu kan juga ada keinginan negara untuk memeratakan jumlah dokter dan layanan kesehatan ya. Tetapi yang terjadi mereka seolah-olah dipekerjakan dengan biaya yang murah. Kan 3 juta per bulan bagi seorang dokter kan murah toh itu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Lalu ditempatkan di wilayah terpencil untuk memenuhi kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia, tetapi perlindungannya sangat terbatas, sangat lemah. Karena itu pemerintah pusat melalui Kemenkes dan pemerintah daerah melalui bupati dan kepala dinas dan di rumah sakit harus betul-betul apa ya memperhatikan kasus ini sehingga jangan sampai dokter yang magang itu hanya dieksploitasi, dipekerjakan di daerah-daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia, tapi dengan kesejahteraan yang terbatas dan perlindungan yang minim, itu yang nggak boleh. Tentu nanti kan kita evaluasi lah. Kalau di daerah terpencil, Anda bisa bayangkan hanya 3 juta per bulan untuk hidup mereka di sana, ya tentu beratlah. Apalagi dengan beban kerja yang sangat tinggi.
1: Ya, artinya terkait anggaran apakah memungkinkan untuk menaikkan bantuan biaya hidup dokter magang secara nasional, belum lagi nanti juga masalah kesejahteraan dari sisi asuransi Pak, seperti apa?
0: Ya soal anggaran kan bisa dibicarakan lah, tinggal kita melihat dari sisi prioritas saja itu. Jadi menurut saya selalu kan kita bicara anggaran tidak ada, anggaran tidak ada, anggaran banyak kok negara kok. Karpersen mengatakan duitnya banyak. Jadi tinggal mana yang penting, mana yang urgent, mana yang prioritas. Kalau memang kesehatan dianggap urgent dan prioritas, bagi saya tentu mendapat prioritas di dalam APBN. Ini soal politik aja ini, soal keputusan politik ini.
1: Ya, baik. Kalau kembali ke bicara pencegahan ini, Pak Edi, sejauh mana diperlukan adanya sistem pelaporan mandiri, Pak, yang mungkin aman bagi dokter magang yang sedang mengalami tekanan atau bahkan mungkin dirundung dalam peristiwa-peristiwa yang sama ke depannya, Pak?
0: Saya lebih suka pencegahan itu menciptakan lingkungan praktek, lingkungan kerja yang positif ya. Kan di dalam layanan seperti rumah sakit kan ada juga akreditasi ya. Akreditasi itu kan digunakan untuk menciptakan kualitas layanan kan. Di dalamnya ada lingkungan pembelajaran kayak intensif, kayak pendidikan koas, pendidikan residen. Ada juga tuntutan untuk lingkungan pembelajaran klinik yang positif ya. Nah di Indonesia itu lingkungan praktek dokter, lingkungan pembelajaran dokter itu negatif, terburuk. Bad practice environment, jelek. Jadi orang merasa nggak nyaman bekerja di sana. Nah ini yang perlu diperbaiki dengan sistem akreditasi yang lebih ketat sehingga secara umum lingkungan prakteknya para dokter dan tenaga kesehatan itu menyenangkan, nyaman, positif, hubungannya egaliter, antara staff berjalan dengan baik, tidak ada eksploitasi, tidak ada beban kerja, tidak ada apa resiko-resiko kerja yang malpraktek, itu bagian dari ekosistem tetapkan lingkungan praktek yang positif. Nah okay. Ini menurut saya pentegangnya di situ. Kalau ini bisa terjadi, maka semua dokter itu ketika praktek senang gitu loh, happy. Ketika masuk ke klinik itu merasa nyaman. Ketika residen mereka belajar nyaman. Nah di Indonesia balik kan.
1: Dan jadi, apakah nanti DPR juga akan mengevaluasi durasi magang, Pak? Mungkin satu tahun itu terlalu lama atau bahkan memang sudah ideal atau memang perlu dikurangi? Bagaimana, Pedi?
0: Magang itu kan digunakan untuk bridging ya, antara berbagai macam variasi lulusan perguruan tinggi, ada yang baik, ada yang kurang, ada yang mungkin jauh di bawah standar. Lalu ada standar pelayanan kedokteran. Nah, mereka itu butuh bridging namanya magang. Jadi magang ini dibutuhkan untuk upskilling ya. Upskilling mengintegrasikan semua ilmu keterampilan yang dia miliki ke dalam tatanan nyata, sehingga magang dibutuhkan mungkin satu tahun tepat itu ya, kalau dua tahun terlalu lama ya. Tapi setelah magang harus ada tindak lanjutnya, jangan kemudian magang dilepas. Kan setiap mereka yang magang kan kita juga mengarahkan untuk bagaimana dia setelah magang bekerja.
1: Iya, iya.
0: Nah ini yang perlu diatur, kan seringkali mereka mengatakan jumlah dokter kurang. Jumlah dokter itu sudah banyak, hanya penyerapannya yang kurang. Karena ketersediaan anggarannya terbatas.
1: Baik.
0: Lalu distribusinya juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Menkes mau lebih pro pada kesehatan, dokter-dokter yang magang itu, dia boleh ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil sesuai dengan tempat magangnya itu sebagai ASN. Gitu loh. Jadi menurut saya magang 6 bulan, magang 1 tahun itu sudah tepat. Tapi setelah itu harus diikuti dengan pekerjaan mereka yang tetap kan itu. Magang itu kan bridging kan. Jadi setelah magang loh, kemudian dilepas lagi, ya apa fungsinya magang gitu. Jadi dengan kerja magang itu bagian dari persiapan mereka kerja, tapi setelah magang selesai mereka harus direkrut sebagai apa ASN untuk memenuhi layanan kesehatan di Indonesia.
1: Ya, silakan mungkin Pak Edi untuk bisa memberikan tanggapan apa yang tadi diharapkan atau disampaikan oleh Pak Soan di Samarinda ini, Pak.
0: Ya, saya setuju Pak Soan itu. Jadi kan kadang-kadang regulasi sudah kita miliki, tetapi implementasi di lapangan kan jauh dari harapan ya. Dan itu saya setuju bahwa setiap manajemen rumah sakit harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab untuk menciptakan pendidikan dan praktek yang baik bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Itu maka saya setuju tadi, kalau itu diawasi, kalau ada yang melanggar maka harus ada sanksi, dan sanksinya itu tanggung jawab pentingnya dengan direktur dan itu tadi, dan seluruh yang terlibat itu bagian dari tanggung jawab. Undang-undang kesehatan yang kita bikin di 2023 juga sudah mengatakan itu. Nah karena itu yang bisa kami lakukan di parlemen adalah mungkin kami bicara tidak terlalu keras gitu ya. Ya nanti akan kami perkeras itu bicara kami, karena DPR itu kan parle, itu kan bicara kan, sebagai watchdog, sebagai penjaga lah, sebagai apa, kalau rumah ada anjing yang menggonggong kan orang takut kali ya.
1: Baik, terakhir
0: tapi sebenarnya kita, tapi sebenarnya itu menjadi yang lebih penting betul tadi, menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat juga bupati juga di rumah sakit dan jajaran juga
1: Menyambung dari apa yang diharapkan Pak Soan tadi, Pak, komitmen Komisi 9 dalam mengawal isu ini hingga ada perubahan kebijakan yang nyata dan betul-betul hal ini tidak kembali terjadi di kemudian hari, Pak.
0: Ya kami harus bicara dengan Menkes kan, kalau regulasi undang-undangnya sudah jelas, sudah kita bahas, tinggal regulasi teknis yang mengatur tentang intensif nanti kita lihat seperti apa dan implementasinya seperti apa. Lalu nanti masalahnya ada di mana, sehingga Menkes yang menjadi leading sektor lalu majelis disiplin yang dan konsil yang juga menjadi instrumen negara,
1: ya.
0: Kita akan coba berdayakan. Lalu yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah, apalagi RSUD itu kan bagian dari otonomi daerah kan,
1: ya.
0: Lalu ada melibatkan Mendagri juga kan, maka kita juga akan optimalkan pemerintah daerah dan Mendagri agar sama-sama terlibat di dalam menciptakan internship yang baik.
1: Baik. Pak Edi Wuryanto, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, sehat selalu, salam sehat.
0: Ya,
1: ya. Anggota Komisi 9 DPR RRI, Edi Wuryanto.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah

0: Digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah.

0: todo lo que pueden encontrar aquí.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
2: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
3: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: Dan kami akan lanjutkan perbincangan terkait dengan dokter magang yang meninggal dunia. Evaluasi sistem internship dinilai penting. Jika tadi kami sudah hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto, dan kini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKFK Unsri, Ahmad Junaidi.
4: Wawancara Pro 3.
5: Iya, kami ikut prihatin Pak ya dengan meninggalnya seorang dokter magang yang belum lama ini terjadi Pak. Tanggapan dari IKFK Unsri sendiri mengenai kabar duka meninggalnya dokter magang baru-baru ini apa Pak?
6: Terima kasih Pak Budi. Jadi itu kalau ditanya tanggapan ya, pertama kita merasa prihatin, prihatin dan terkejut banyak dengan adanya kejadian ini. Jadi itu kita pertama-tama kita mengucapkan dulu bela sungkawa kepada keluarga keluarga almarhumah dokter kita yang sudah menjadi korban dari kejadian atau kasus ini. Dan memang dari setelah mendengar kejadian itu dari kan itu kita hadapinya dengan sangat serius, serius. Jadi kita mencari informasi dari teman-teman dokter kita yang di sana. Seperti ada sesuatu hal yang mungkin yang patut kita curigai, ada sesuatu yang tidak beres di sana. Ya. Mungkin itu awalnya yang kita melakukan. Pencarian data-data atau informasi-informasi dari teman-teman dokter kita yang di sana.
5: Ya, kalau dari laporan yang masuk mungkin, laporan yang masuk selama ini ke alumni ada tidak yang disampaikan keluhan paling umum yang mungkin dirasakan oleh dokter muda saat mereka harus menjalani magang ini?
6: Keluhan-keluhan itu sudah sering kita dengar, dan sebagian besar memang ya seperti yang sudah dikeluhkan atau disampaikan di media massa, termasuk juga sesuai dengan hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh tim investigasi Kementerian Kesehatan yang kemarin juga melibatkan Tika Eka Unsri. Jadi ternyata laporan-laporan itu memang ada, ya, walaupun catatan memang sebetulnya tidak semua wahana seperti itu. Jadi ada beberapa wahana yang memang sepertinya menyimpang atau loss control dari pelaksanaan dari program tersebut.
5: Oke. Mengenai durasi kerja dokter magang, Pak Ahmad, tanggapan Anda bagaimana? Apakah durasi kerja ini masih dalam batas yang wajar kalau kita melihat dari kesehatan fisik masing-masing dari dokter magang yang ada?
6: Ya, sebetulnya kalau untuk waktu kerja atau jam kerja mereka dari peraturan di kesehatan terkait dengan waktu kerja disebutnya sudah ada. Di situ aturan yang lama itu disebutkan 40 jam kerja per minggu dengan plus minus 20%. Jadi sekitar 40 sampai 48 jam kurang. Tapi pada kenyataannya ternyata di beberapa wahana mereka membuat aturan-aturan sendiri, termasuk juga aturan misalnya kerja dalam satu minggu itu bahwa harus ada minimal satu hari atau dua

0: Hari atau gimana kerja dia hari itu. Nah, habis itu juga ada beberapa wahana yang mereka memaksa ke dokter musik ini untuk masuk setiap hari tanpa libur dalam satu minggu. Nah, saya kira ini lebih kepada ya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin tadi saya bilang itu tidak semua ini terjadi, tapi mungkin ke depan memang kita perlu melakukan moderasi ya.
1: Okay.
0: Evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan dari program fisik.
1: Iya, kalau sejauh ini ada nggak pendampingan dari senior atau kampus bahkan saat dokter magang itu mengalami kesulitan di lapangan atau mungkin menyampaikan laporan kemudian dilakukan pendampingan atau seperti apa?
0: Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya dokter fisik ini sebenarnya di statusnya di fakultas mereka itu udah apa? Sudah di sudah. Jadi mereka sudah di sudah. Jadi dalam hal ini dengan fakultas kedokteran itu sebenarnya mereka tidak ada keterkaitan dalam artinya proses pendidikan lagi. Karena mereka sudah dianggap selesai proses pendidikannya di fakultas. Nah kemudian mereka karena dalam proses pendidikan itu misalnya dianggap bahwa okay, ini kayaknya belum terlalu apa kemarin yang dijelaskan oleh menteri belum punya kewenangan yang mereka bekerja betul-betul mandiri, makanya dibuatlah program fisik ini untuk memahirkan. Jadi program fisik ini dokter pemagangan dokter tujuannya untuk melatih pemahiran dokter itu agar setelah sedikit mereka bisa benar-benar bekerja mandiri sebagai dokter.
1: Iya. Dalam perbincangan kami sebelumnya itu salah satu faktornya ada unsur senioritas sehingga penjadwalan itu betul-betul tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Apakah sistem senioritas masih sangat kental atau masih menjadi kendala bagi dokter muda untuk bersuara, Pak?
0: Sebetulnya senioritas ini bukan satu hal yang menjadi kendala. Di beberapa subhanal dan pendidikan misalnya itu sudah menghapuskan kondisi-kondisi ini ya. Tapi kalau yang ini kan kejadian ini kan sebenarnya lebih atau terkamping daripada mereka itu kan sudah dokter-dokter dokter-dokter startup yang ada di rumah sakit tersebut ya. Mungkin karena keengganan, tapi sebenarnya saya dapat laporan terjadi masalah di sini, mereka udah ngomong sebelumnya, udah bicara, udah mengajukan keberatan, beberapa itu, tapi ternyata tidak ada tidak difasilitasi keberatan tersebut, tapi mereka diam sih sebetulnya, mereka udah berani ngomong, ada saja tapi agak begitu dokternya mengatakan oh gak bisa deh, nah, dengan alasan tadi bahwa oh ini kan supaya kamu lebih mahir, itu yang selalu jadikan alasan bahwa oh ini kan kamu biar kamu lebih mahir, lebih baik ya, nah, itu yang seperti itu. Dan adanya ketakutan sebetulnya prolong misalnya kalau mereka nggak mengikuti aturan yang ditetapkan di rumah sakit nanti mereka akan diperpanjang proses fisiknya. Nah itu yang kita kemarin dari proses itu.
1: Itu terjadi hampir semua. Artinya apakah ada perbedaan beban kerja, tekanan yang dialami ketika mereka magang di kota besar atau mungkin di daerah-daerah lainnya?
0: Oh, ya tentu tadi saya bilang dari awal beda. Ya. Jadi tidak semua ya seperti itu. Ya. Jadi kebetulan saya juga punya anak fisik. Dan dia saya tanya gimana? Ya enjoy. Karena kerjanya juga baik, perhatian, care gitu ya. Dan jam kerjanya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam program fisik tersebut. Jadi artinya tidak semua ini terjadi. Tapi bukan berarti kita harus untuk mata untuk kejadian ini ya. Kedepannya memang harus dievaluasi semua wahana tersebut agar tetap taat terhadap aturan-aturan sudah ditetapkan.
1: Baik Pak Ahmad. Apa risiko jangka panjang bagi dunia kedokteran kalau sistem ini tidak segera untuk dibenahi atau diperbaiki, Pak?
0: Tentu kita akan mendapatkan generasi-generasi penerus dokter ini yang memang ya tentu mereka tidak bisa menjaga keselamatan atau kesehatan mereka sendiri. Sementara mereka adalah pelayan kesehatan. Pelayan kesehatan, gimana mereka mau memberikan pelayanan sementara kesehatan mereka sendiri itu terjamin gitu ya. Keselamatan mereka tidak terjamin ya. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi semacam pemantik awal lah untuk supaya ke depan kita bisa lebih baik lah dalam memberikan jaminan untuk keselamatan maupun kesehatan bagi tenaga kerja.
1: Harapan terbesar dari Ikatan Alumni FK Unsri sendiri kepada pemerintah terkait masa depan dokter magang seperti ini apa yang dianggap penting dan untuk diimplementasikan atau didengar?
0: Iya, kalau untuk terkait program sendiri, tentu Kementerian Kesehatan kemarin sudah secara terbuka distribusinya bahwa ini akan ada perbaikan-perbaikan baik dengan pegawai yang ada. Kita juga akan tetap mengawal pelaksanaan perbaikan tersebut. Terus yang kedua tentu tadi saya tekankan monitoring evaluasi dari pelaksanaan kegiatan itu. Jadi dia harus dilakukan agar kita bisa memastikan bahwa program ini memang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sehingga diharapkan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.
1: Baik. Terima kasih Pak Ahmad Junaidi untuk waktunya sudah berbincang bersama kami. Pro 3 RRI, salam sehat. Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKA FK Unsri, Ahmad Junaidi.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang mandek untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022. Karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, bukan investasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden. Makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian. Nanti
2: sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Pemasyarakatan Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
3: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok.
4: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan. Kepala Lapas Salemba, Amiko Balalembang, mengatakan razia dilakukan usai pelaksanaan ikrar zero narkoba dan zero handphone yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam blok hunian warga binaan.
3: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok. Kemudian barang-barang tersebut yang ditemukan tadi memang tidak semestinya berada di dalam blok. Kemudian barang-barang hasil razia tadi dimusnahkan. Selain kegiatan-kegiatan tadi, pada hari ini juga dilaksanakan penyuluhan narkoba yang kita ikuti secara daring yang dipusatkan di Rutan Cipinang.
4: Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Yudi menegaskan seluruh jajaran pemasyarakatan harus berkomitmen menciptakan lapas dan rutan yang bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, serta praktik penipuan. Ia juga memastikan pegawai yang terlibat pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
5: Bahwa seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Indonesia, baik itu Kakanwil, KUPT, Karutan, LPKA, termasuk KLPP, ya kan, Bapas, hari ini berikrar bahwa untuk di dalam lapas atau rutan, zero namanya HP, zero namanya narkoba, dan zero namanya penipuan.
4: Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti gunting, benda tajam, hingga kabel ilegal. Barang-barang tersebut kemudian didata dan dimusnahkan, sementara warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin hingga pencabutan hak remisi dan integrasi. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium.

0: Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir. Menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.

0: Bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Clubs are gonna be here.
2: Klub akan berada di sini. Para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco. Pikirkan $100,000 untuk restoran Anda. Pemasukannya akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife

alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Kementerian Dalam Negeri menegaskan masyarakat tidak harus selalu menyerahkan KTP elektronik saat check-in hotel atau mengurus administrasi di rumah sakit. Kemendagri menyarankan masyarakat untuk menggunakan identitas lain. Praktik fotokopi KTP yang masih sering dilakukan saat ini tidak sejalan dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta pasal 79 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 soal administrasi kependudukan. Gimana respon dari pihak? Oke. Sebelum kita membahasnya dari pihak dari sisi perhotelan, kita akan berbicara dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi.
0: Dialog Interaktif.
1: Halo Pak Budi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas, selamat malam juga untuk para pendengar Pro 3.
1: Salam sehat ya Pak Teguh.
2: Alhamdulillah sehat, semoga
1: semuanya
2: sehat ya.
1: Sehat, terima kasih. Ini Pak, ini kan Pak Teguh yang menyampaikan ya, menghimbau agar tidak menggunakan KTP elektronik lagi kalau mau daftar ke rumah sakit untuk administrasi ataupun check-in di hotel gitu, Pak Teguh.
2: Sebelumnya saya klarifikasi ya.
1: Oke.
2: Okay. Saya tidak menyatakan seperti itu.
1: Jadi gimana?
2: Tapi saya menyatakan kalau memang bisa kartu identitas lain, ya mungkin lebih baik yang diserahkan tidak KTPL. Kenapa gitu? Saya sampaikan bahwasannya KTPL sekarang ini kan sudah dilengkapi dengan chip gitu ya. Di mana dalam chip tersebut sudah ada data yang terinskripsi juga yang bisa dibaca secara elektronik, secara digital melalui alat misalnya card reader atau perangkat lain gitu. Jadi kami menghimbau kepada para lembaga pengguna dalam pemanfaatan KTPL hendaknya bisa dilakukan dengan verifikasi elektronik atau verifikasi digital karena memang sudah dilengkapi dengan chip gitu. Namun kami juga sadar sekarang ini kan masih banyak yang melakukan administrasi secara manual, kemudian juga arsip secara fisik. Namun demikian juga harus perhatikan juga bahwasannya di dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan itu jelas ditegaskan bahwasanya data dalam dokumen kependudukan itu adalah yang harus dilindungi.
1: Iya.
2: Yeah. Rahasia oleh karena harus dijaga. Demikian juga di dalam Undang-Undang 27 tahun 22 tentang perlindungan data pribadi, pemrosesan data antara juga data kependudukan yang begitu strategis itu juga harus memperhatikan masalah keamanan data. Jadi kalau memang seperti itu, kami dorong agar kiranya bisa menggunakan cara memverifikasi dengan cara elektronik digital dengan alat card reader atau perangkat-perangkat lain yang sudah ada gitu kan. Jadi tidak persis seperti itu kami nyatakan. Tapi kalau memang bisa kartu identitas lain, kenapa tidak gitu? Karena fotokopi itu rentan sekali dan berpotensi nanti bisa melanggar. Kenapa? Karena bisa katakanlah terjadi penyalahgunaan. Siapa yang menjamin bahwasanya fotokopi itu tidak salah gunakan? Kita tidak sudon ya, tapi kita harus hati-hati. Saya tadi sampaikan, misalnya satu lembaga atau satu badan usaha atau satu unit satu hari memfotokopi 200 fotokopi KTP, sebulan ada berapa, setahun ada berapa, banyak sekali di dokumen, dan untuk apa kita nggak tahu gitu kan. Nah ini yang harus dijaga. Oleh karena itu harus betul-betul kalau memang pakai fotokopi betul-betul dijaga sesuai dengan undang-undang PDP, undang-undang 27 tahun 2002. Jadi saya tidak persis seperti yang tadi sampaikan pada awal Mas menyampaikan ya, untuk klarifikasi. Yang kita utamakan adalah bagaimana melindungi terkait data pribadi harus terlindungi.
1: Berarti sebenarnya
2: ini saya sampaikan agar kita clear, termasuk nanti jasa perhotelan juga clear menanggapi tidak seperti itu. Makasih.
1: Ya, Pak Teguh, artinya tidak ada larangan sebenarnya kalau bisa menggunakan identitas lain selain KTP gitu ya, Pak Teguh. Yang benar seperti itu.
2: Kenapa?
1: Jadi yang benar itu tidak ada larangan, hanya menyarankan menggunakan identitas lain selain KTP, begitu Pak Teguh?
2: Dalam artian gini, dalam hal sekali lagi untuk membaca KTP itu kan sebaiknya dilakukan secara elektronik, secara digital, karena memang KTPL sudah dilengkapi dengan chip yang bisa dibaca, gitu ya, sehingga nanti kita lindungi data pribadi seseorang. Kalau itu nanti difotokopi atau kemudian misalnya kita masuk ke kompleks sebagainya ditahan, siapa yang menjamin itu? Jadi kalau memang dimungkinkan pakai kartu identitas lain, bisa juga kan gunakan kartu identitas lain, jangan pakai KTP. Kalau memang bisa, tapi masyarakat kan sering tidak dihadapkan dengan pilihan. Oleh karena itu kalau memang tidak ada pilihan, saya mendorong kalau masih fotokopi harus dijaga betul gitu, karena ada undang-undang PDP gitu.
1: Oh gitu, jadi kartu identitas lain itu kan bisa apa? SIM, password, biasanya selain KTP itu apa Pak Teguh ya? Untuk
2: ya adalah yang tadi disebutkan adalah seperti itu juga. Karena KTPL kan datanya lengkap sekali itu. Nah itu kan data yang harus dilindungi. Sesuai undang-undang memang itu data yang dilindungi, yang harus dijaga.
1: Oke.
2: Okay. Dan dari sisi keamanannya ya harus kita lindungi betul. Khawatirnya nanti terjadi penyalahgunaan. Mungkin kan para pendengar Pro 3 RRI juga tahu, banyak sekali penyalahgunaan seperti itu.
1: Benar.
2: Kita jagalah untuk berbagai modus kejahatan-kejahatan. Kan nanti yang rugi masyarakat gitu loh.
1: Iya benar.
2: Jadi kami tidak persis seperti yang tadi bilang.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Iya baik. Pak Teguh, sebenarnya untuk melarang fotokopi KTP itu sudah aturan lama sebenarnya Pak Teguh. Seingat saya.
2: Sebenarnya masalah fotokopi KTPL itu sudah dilarang sejak tahun 2013, sejak zaman Pak Menteri Dalam Negeri itu Pak Gaman Fauzi. Kemudian kami juga melakukan himbauan kepada lembaga pengguna agar pakai card reader atau perangkat lain. Tapi sekali lagi, masalah ini bukan hanya masalah satu pihak saja. Perlu sekali lagi sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak. Saya sungguh berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang memberikan masukan, saran. Ini saatnya. Ini mendorong kita bersama. Ayo seluruh semua pihak, semua stakeholder baik itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Ayo, kita saatnya sudah mengarah ke situ. Untuk apa? Untuk melindungi data pribadi seseorang itu sendiri. Jadi saya sungguh tidak menyalahkan salah satu pihak, tapi mari momen ini kita gunakan untuk berbenah, untuk memperbaiki. Kami sadar masih ada kelemahan, itu mari kita perbaiki bersama.
1: Ya Pak Teguh, saya sebagai masyarakat misalkan gini, ini kan sudah ada apa namanya, kalau bisa jangan menggunakan identitas lain selain tidak menggunakan KTP kalau bisa identitas lain.
2: Kalau difotokopi ya, kalau difotokopi atau kalau ditahan ya gitu.
1: Iya,
2: maksudnya
1: okay,
2: gitu. Tapi yang jelas adalah identitas kependudukan itu yang resmi adalah KTPL gitu.
1: Oh,
2: tapi kan ada identitas lain gitu loh.
1: Iya. Ya itu wajib dilindungi dan hati-hati untuk menyerahkan KTP.
2: Iya, itu.
1: Dari rumah sakit, dari hotel, dari pembuatan rekening di bank dan lain sebagainya, banyak lah ya menggunakan itu ya. Pak Teguh, tapi kalau misalkan nih, kalau misalkan nih saya lagi mau liburan, saya mau menginap di sebuah hotel. Terus diminta nih fotokopi KTP-nya Mas gitu ya. Saya bisa menolak dan memberikan ID lain nggak Pak Teguh seharusnya?
2: Ya, makanya saya kan waktu itu bilang kalau memang pihak hotel memungkinkan pakai identitas lain ya, jadi kalau misalnya pakai, katalah contohnya hotel ya, kan ini tidak hanya hotel ini loh ya, kalau misalnya contohnya hotel meminta kita kartu identitas, artinya kartu identitas kan banyak, tidak hanya ini, ada yang tadi disebutkan ya, kan berarti artinya bisa. Tapi kalau memang harus pakai KTP, nah, terus masyarakat harus gimana?
1: Iya, harus gimana nih?
2: Kan sering kita tidak ada pilihan lain.
1: Nah,
2: oleh karena itu, andai kata memang seperti itu, kami mengingatkan kepada lembaga pengguna hati-hati dalam penyimpanan fotokopi KTP tadi itu. Karena coba yang, kalau satu badan usaha atau katakanlah lembaga tadi itu memfotokopi sehari 100, 3 bulan aja udah berapa? kemudian setahun berapa? Bertahun-tahun itu kan, bayangkan itu. Yeah. Apa yang kita, bukannya tidak gak percaya, tapi kan kita patut mempertanyakan gitu loh. Oleh karena itu hati-hati, ada undang-undang WTP terkait masalah penyimpanan, masalah pengamanan, masalah pemusnahan, jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Tapi itu kita kan tidak tahu, makanya hati-hati. Kami mendorong, ya mudah-mudahan sih semuanya aman ya, tidak terjadi penyalahgunaan.
1: Pak Teguh, sebenarnya dari fisik KTP elektronik kita, kalau difotokopi itu bikin rusak chipnya nggak sih? Atau aman-aman aja sebenarnya?
2: Kalau masalah keamanan, insya Allah aman ya, karena di dalam KTP itu kan ada beberapa layer seperti plastik gitu ya.
1: Oke.
2: Itu ada. Tapi mungkin makin lama makin gesek kan akhirnya cepat rusak juga.
1: Kan gitu. Ada magnetik
2: tapi,
1: juga kan. Ada magnetiknya juga di mesin fotokopi
2: itu,
1: sementara.
2: Itu kita jaga aja. Insya Allah sih tetap aman. Bukan masalah itunya, tapi kami lagi kita dari sisi konteksnya adalah bagaimana kita melindungi data
1: pribadi
2: penduduk. Jangan sampai nanti masyarakat penduduk yang tidak atau apa-apa ternyata digunakan untuk misalnya ya, didolkah, pinjolkah, atau berbagai hal yang itu terkait kejahatan, kan kasihan gitu loh. Makanya selain kita itu juga kita edukasi, tapi ini saatnya kita berbenah bersama.
1: Oke.
2: Mari kita bersama, karena tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Bersama-sama lah. Perlu regulasi juga yang memayungi itu juga.
1: Regulasi dalam bentuk apa nih? Undang-undang atau apa nih Pak Teguh?
2: Ya, nanti kan kita kebetulan juga ada mau rencana revisi undang-undang Apindok. Tapi juga mungkin ada berbagai hal lain. Artinya, di dalam hal ini tidak bisa katalah Dukcapil saja yang bergerak. Bersama-sama, dan saya yakin. Dan saya bersyukur sekali, Mas, pemerintah, Bapak Presiden itu kan memberikan perhatian yang besar sekali terhadap masalah digitalisasi. Sekarang sudah ada komite percepatan transformasi digital pemerintah. Ada DEN, ada Komdigi, Kemenpan RB, Bappenas, kementerian-kementerian lain, BSSN, Badan Usaha dan sebagainya, termasuk Kemendagri. Nah, disitulah kita berharap banyak nanti masalah-masalah ini bisa terselesaikan, bukan hanya masalah katakanlah perlindungan data, tapi juga bisa untuk katakanlah kebijakan yang lebih akuntabel,
1: okay,
2: yang lebih transparan,
1: benar,
2: yang
1: benar,
2: lebih better, yang
1: dan,
2: lebih
1: dan masyarakat lebih aman, Pak ya, gitu, merasa lebih aman data pribadinya, gitu ya, Pak Teguh.
2: Juga untuk kepentingan-kepentingan lain, termasuk adalah tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.
1: Okay.
2: Kita berharap banyak. Ini saatnya kita ini. Jadi sungguh saya berterima kasih, saya menghormatinya, dan mari kita sama-sama ini gunakan momen untuk berbenah. Kami sadar ada kelemahan, tapi kami sadar juga tidak bisa melakukan sendiri, perlu dorongan dari semua pihak, perlu juga kerjasama, kolaborasi, apalagi lagi dalam integrasi dan interoperabilitas masalah data itu harus bersama gitu.
1: Iya, Pak Teguh, saya ingat tahun tanggal 20 April kemarin ketika Kemendagri rapat dengan Komisi 2, di situ ada video yang disampaikan mencontohkan soal apa yang terjadi di Malaysia. Di Malaysia itu bukan KTP elektronik, namanya MyCard, tapi menggunakan itu ada chip juga.
2: Itu,
1: sama
2: itu
1: banget
2: juga menarik itu.
1: Itu sama banget dengan apa yang kita punya KTP elektronik. Di Malaysia butuh waktu 5 atau 6 bulan untuk bertransformasi menggunakan KTP elektroniknya MyCard ini dengan menggunakan tap-tap. Jadi ada mesin card reader-nya lah gitu ya. Indonesia ini kan masih belum ada hotel, rumah sakit, perbankan yang menyediakan itu tuh, Pak Teguh, yang membaca kartunya itu, chipnya itu, Pak Teguh.
2: Sebenarnya sudah sangat banyak, hampir semua perbankan yang terkait dengan katalah juga keuangan, ada pasar modal, ada e-wallet dan sebagainya, termasuk pemerintah daerah, itu sudah memiliki card reader atau algoritma lain. Itu saya sampaikan ya. Sekarang ini jumlah penduduk Indonesia lebih dari 289 juta. Itu data by name by address. Ya. Yang memanfaatkan data itu sekarang lebih dari 7.500 lembaga pengguna. Itu sudah kerjasama dengan kita. Nah, makanya kemudian untuk lembaga-lembaga yang belum katakanlah menggunakan akses pemenuhan data secara katakanlah elektronik tadi, ayo kerjasama kita bareng-bareng gitu kan. Nanti bukan hanya card reader, bisa juga by NIC, kemudian by web service, web portal, face recognition, bahkan sekarang kan sudah ada namanya identitas kependudukan digital gitu ya, kita gunakan itu. Nah, itu luar biasa. Ada perbankan yang sudah sama sekali juga tidak perlu fotokopi KTPL, yang hanya di tap, hanya dengan IKD. Ada juga beberapa perbankan yang swasta yang sudah mulai ke situ. Pemerintah sudah mulai juga, katakanlah misalnya Satu Sehat. Sekarang NPWP sudah tidak pakai nomor lain, pakai NIK kan. BPJS juga sudah NIK, kemudian Satu Sehat juga pakai IKD. Nah, tapi ya Mas, antara Malaysia dengan Indonesia tidak apple to apple. Dari sisi jumlah penduduk saja kita berlipat-lipat. Dari sisi geografisnya luar biasa. Tapi adalah plus minusnya. Bukan kemudian saya membela diri, tapi namanya kan ada plus minusnya. Yang perlu kita pelajari dari Malaysia. Ada hal-hal yang kita lebih unggul, termasuk dalam identitas kebudayaan digital. Kita itu lebih dari 19,5 juta yang aktivasi loh. Itu besar sekali, tinggal bagaimana goodwill kita untuk melangkah bersama, bersinergi, berkolaborasi. Kita bicara integrasi data.
1: 19,5 itu apa Pak Teguh?
2: Apa?
1: 19,5 itu apa? 19,5% atau 50
2: yang
1: juta?
2: Yang sudah aktivasi identitas kependudukan digital itu lebih dari 19,5 juta.
1: Oke.
2: Itu besar sebenarnya. Ini mari utilisasinya, pemanfaatannya diperluas. Ini kan luar biasa. Bayangkan 19,5 itu berapa kali jumlah penduduk Singapura misalnya. Itu misalnya gitu ya. Atau Malaysia tinggal berapa kalinya itu kan. Seperti itu. Nah ini tinggal kita, use case-nya yang kita perluas. Sekali lagi ini adalah momen kita bersama untuk berbenah dalam kerangka bagaimana kita mewujudkan public DPI, digital public infrastructure.
1: Oke. Jadi untuk tidak perlu fotokopi KTP itu sebenarnya tinggal tap di card reader atau alat pembaca chip di KTP elektronik.
2: Tapi
1: ini
2: memang perlu ada kerjasama ya nanti kan. Nanti yang lembaga berguna perlu memiliki card reader. Card reader nanti kita beri ada namanya SAM, Secure Access Module. Nah, caranya nanti juga ada kerjasama. Tapi sebenarnya tidak hanya dengan card reader saja. Ke depan kami akan juga pakai SAM online. Dari HP itu sebenarnya KTPL bisa dibaca. Seperti kita punya imannya kan ya Mas ya?
1: Iya, ada
2: Marco 3 RI. Iya. Itu misalnya imannya bisa di-tap kan. KTP nantinya bisa. Di-tap. Tapi nanti kita kasihkan namanya SIM online. Jadi tidak semua. Untuk gawe-gawe tertentu itu juga bisa. Karena sudah ada chipnya juga.
1: SIM online itu apa Pak Teguh?
2: Apa?
1: SIM online itu apa?
2: SIM itu singkatan secure akses modul yang kita berikan, katakanlah untuk agar card readernya itu bisa membaca harus ada itunya, SAM-nya itu kita berikan aksesnya gitu. Kalau enggak kan nanti terjadi penjelasan lagi kalau kemudian semuanya bebas gitu kan. Ya gitu loh.
1: Itu bentuknya data atau angka atau apa Pak Teguh?
2: Itu nanti kan di verifikasi, misalnya kartunya KTP-nya di tap ya. Itu nanti bisa kita kasih namanya true and false, salah atau benar. Bisa juga dengan angka ya ini 10 atau bisa dengan ya atau tidak. Nanti adalah beberapa hal seperti true and false sebagainya gitu. Oh ternyata benar penduduknya adalah dia, orangnya adalah dia gitu.
1: Untuk memastikan
2: karena sebenarnya KTP itu kan yang luar biasa adalah chipnya.
1: Chipnya.
2: Kalau kemudian tidak ada chipnya kan seperti kartu nama aja itu.
1: Seperti KTP lama lah nggak ada chipnya ya.
2: Iya betul. Kayak KTP apa itu gitu. Nah, mari kita optimalkan. Jadi sekarang ini saatnya kita bersama-sama gitu kan. Saya menghimbau, mendorong. Tapi jangan kemudian nanti terjadi miscommunication. Saya sekali lagi, misalnya untuk pihak perhotelan, saya tidak meminta masyarakat untuk menolak, tidak. Tapi kalau memang ada alternatif kartu reader lain, silahkan gunakan yang lain. Cuma kalau tidak ada, ya hati-hatilah lembaga pengguna itu kemudian dalam hal penyimpanan fotokopi KTPL karena itu berpotensi tidak sejalan dengan undang-undang PDT maupun undang-undang Adminduk.
1: Kalau hanya sekedar memperlihatkan saja nggak perlu pakai di fotokopi itu gimana ya?
2: Itu juga saya berharap itu nanti misalnya ya, kadang-kadang kalau kita masuk komplek perumahan kan ada satpam atau penjaga itu minta, itu tidak pas. Enggak ditahan. Kemudian KTP-nya ditinggal. Loh, siapa yang jamin KTP itu tidak digunakan
1: yang
2: lain?
1: Iya benar.
2: Mestinya kan pihak penjaga itu cukup memverifikasi, oh namanya ini tulis gitu. Seperti itu. Jadi ada Mas, para pendengar Pro 3 RI yang juga saya hormatin, ada lembaga yang punya level of assurance tinggi, ya cobalah pakai katakanlah di alat pembaca yang elektrik, yang elektronik, yang digital. Tapi untuk badan lembaga atau bahkan perorangan yang level of assurance-nya rendah, itu ya udah itu jangan menahan KTPL, cukup membaca saja, melihat oh benar KTP orang ini wajahnya dicocokin gitu. Nah sebenarnya juga adalah kalau KTPL itu tidak diverifikasi secara digital, secara elektronik, siapa yang menjamin bahwasanya KTPL itu benar? Kan kalau bikin KTPL kan yang bentuknya fisiknya sejenis banyak itu di tempat-tempat tertentu, ya enggak? Bener kan?
1: Bener,
2: kalau
1: bener.
2: cuma KTP bentuk fisiknya loh.
1: Iya. Walaupun tulisannya itu benar apa enggak nggak tahu deh.
2: Tapi yang membedakan adalah chipnya itu justru. Makanya sekarang itulah 7.500 lebih lembaga pengguna sudah kerjasama karena mereka sadar. Kalau cuma KTPL secara fisiknya itu banyak itu bisa dibikin gitu, bisa dibikin. Tapi kalau secara elektronik ada chipnya itu yang berbeda. Ayo saya kali lagi, dalam konteks ini adalah dalam konteks untuk melindungi data pribadi penduduk sehingga tidak disalahgunakan dan melindungi penduduk sendiri. Jangan sampai mereka nanti kok kita begini, bukan dalam artian yang lain. Kita bicaranya konteks itu aja.
1: Pak Teguh, tadi menyinggung soal kerjasama, berarti kerjasama antara lembaga yang seribuan itu dengan Kemendagri, Dukcapil gitu ya Pak Teguh?
2: Iya.
1: Itu ada itu apakah nantinya akan dimasukkan ke dalam revisi undang-undang administrasi kependudukan itu Pak Teguh?
2: Sebenarnya sekarang sudah ada. Jadi dalam Permendagri kita sudah ada terkait masalah itu. Saya pikir ini sebenarnya untuk para lembaga pengguna, kan banyak sekali dari sisi kementerian, dari sisi swasta, itu kan banyak sekali. Sudah ada regulasi mengatur, tinggal nanti ada ajukan permohonan untuk kerjasama. Bahkan seperti Bank Perkreditan Rakyat, BPR ya, BPR di Indonesia itu lebih dari 1000 BPR. Mereka juga untuk menghindari fraud yang ada pada BPR, terkait tadi orang yang transaksi itu, mereka juga kerjasama dengan kita. Bahkan BPR pun sudah, padahal BPR itu ada di desa, di kecamatan, kan sudah banyak melakukan seperti itu. Jadi untuk lembaga-lembaga yang besar, yang belum menggunakan katakanlah verifikasi secara digital, elektronik, ayo kita bersama-sama.
1: Kalau lembaga perhotelan udah ada belum, Pak Teguh?
2: Apa?
1: Kalau perhotelan udah ada
2: perhotelan
1: belum? Pakai
2: ya, itu mungkin kapitor. Nanti ya, inilah kali lagi mendorong. Saya sungguh sangat senang nanti mungkin insya Allah kalau memang memungkinkan, ayo kita bicarakan itu dari PHRI misalnya ya. Kita bicarakan, jadi kita sama-sama persepsinya. Tidak kemudian terjadi miscommunication seakan-akan yang ada dimuncul di berbagai yang viral itu saya melarang penduduk.
1: Tidak.
2: Jadi tolong untuk Bapak Ibu yang trauma dari PHRI jangan kemudian katakanlah seperti yang itu, yang saya tidak seperti itu.
1: Oke, baik. Ini sebagai momentum gitu. Klarifikasi juga bahwa
2: ya karena tapi ya seringkali memang masyarakat tidak ada pilihan gitu kan.
1: Iya. Intinya adalah melindungi data pribadi seluruh masyarakat. Tujuan dari Pak Teguh adalah
2: kami
1: itu.
2: Kami sadar sekarang kan memang banyak hal tadi ya. Administrasinya masih banyak dilakukan secara manual, kadang butuh secara fisik. Kadang-kadang bahkan sudah bisa dilakukan secara digital, tapi aturannya masih menyaratkan yang secara fisik. Kan tidak lagi, makanya perlu pembenahan regulasi. Kemudian ada sarafras tadi, ada perlu card reader dan sebagainya. Ini mari kita sama-sama ke sana gitu untuk sama-sama kepentingan yang lebih besar gitu.
1: Pak, sebagai terakhir ini Pak Teguh, bocorannya mungkin untuk revisi undang-undang administrasi kependudukan itu apa yang krusial untuk direvisi Pak, untuk dimasukkan ke dalam undang-undang ini?
2: Jadi sesuai dengan undang-undang juga bahwasanya data kependudukan kan digunakan untuk semua keperluan. Untuk apa saja? Untuk perencanaan

0: pembangunan demokrasi, pemilu, pileg, pilkada, itu basisnya juga ini data kependudukan. Kemudian juga untuk penegakan hukum, penegakan kriminalitas. Jadi sekarang alhamdulillah sudah lebih dari 97,47% wajib KTPL itu sudah rekam. Jadi kalau jumlah penduduk kita sekitar 289 juta lebih, wajib KTPL-nya itu yang usia 17 tahun atau yang sudah nikah itu kurang lebih adalah 212 juta. Dan sudah rekam itu di penduduk kita lebih dari 206 juta lebih gitu. Jadi besar sekali. Artinya kalau ada foto seseorang di foto, kami bisa tahu by name by address-nya siapa dia. Karena kan di dalam data kita ada yang namanya data biometrik gitu, ada iris mata, foto gitu,
1: iya,
0: kan,
1: iya.
0: Kemudian ada sidik, ada tanda tangan gitu lah, seperti itu. Itu ada semuanya gitu, sidik jari gitu,
1: tidak
0: ada. Baik. Jadi yang membedakan data pendudukan dengan data lain, data kita sudah ada biometriknya gitu.
1: Oke. Baik kalau gitu, Pak Teguh, terima kasih banyak atas penjelasannya dan klarifikasinya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Teguh.
0: Terima kasih kepada Pro 3 RRI dan juga terima kasih kepada masyarakat. Kami sungguh terima kasih atas masukan sarannya. Kami mencermati dan insya Allah kami akan terus berbenah. Tapi sekali lagi dalam hal ini perlu koordinasi, sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak, tidak hanya bisa satu lembaga saja. Dan pastinya dukungan masyarakat sangat kami perlukan. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Sehat semuanya.
1: Sehat-sehat juga, Pak Teguh. Terima kasih. Selamat malam.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Ya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Teguh Setiabudi, sudah kami ajak berbincang.
2: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa. Penampilan pemungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini kita akan berbincang bersama Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Pak Haryadi Besuk Kamdani.
0: Dialog Interaktif.
1: Pak Haryadi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas. Saya bicara dengan siapa ini?
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Haryadi.
2: Oke.
1: Kabar baik ya?
2: Oke,
1: baik. Pak Haryadi, tadi kami sempat berbincang dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Negeri, Pak Teguh Setiabudi, mengklarifikasi bahwa bukan melarang fotokopi KTP elektronik untuk memverifikasi tamu hotel, tetapi kalau bisa menggunakan identitas lain. Kalau bisa, nah ini tanggapannya gimana nih Pak Haryadi?
2: Ya oke, okay. Jadi gini, itu memang bisa aja sih kalau kita di luar negeri juga kita diminta pasport ya.
1: Yeah.
2: Di sini

0: Identitas lainnya itu bisa paspor, bisa SIM, seperti itu ya. Yang paling lazim adalah dua itu. Nah, yang kita problem itu adalah apabila tamu kita itu nggak punya paspor atau tidak membawa paspor dan juga tidak punya SIM. Nah, itu terus gimana?
1: Satu-satunya kan, adalah KTP gitu ya.
0: Iya kan nggak dipikirkan juga nih sama pemerintah atau oleh DPR ya dulu ya waktu bikin undang-undang gimana kan ada masyarakat gitu. Misalnya mohon maaf ya, misalnya teman-teman dari daerah misalnya gitu ya, yang memang dia kebetulan tidak punya paspor gitu kan. Dan kebetulan ibu-ibu pula kan yang nggak biasa yang tidak membawa mobil atau tidak membawa motor.
1: Iya. Nggak punya SIM. Seperti
0: itu gimana? Nggak punya SIM. Nah, terus bagaimana gitu. Jadi ini memang ya apa tentunya yang namanya hotel di seluruh dunia itu pasti minta identitas. Gitu.
1: Yeah.
0: Nah, itu saja. Jadi problemnya adalah kalau yang bersangkutan tidak punya yang lain, ya mungkin solusinya adalah dicatat di manual, dicatat nomornya, seperti itulah.
1: Oke, okay, tadi saya menanyakan, saya tadi menanyakan kepada Pak Teguh, alasannya untuk menghimbau tidak menggunakan KTP apa? Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, KTP termasuk salah satu data pribadi dan ingin melindungi. Jadi konteksnya adalah perlindungan data pribadi lah, gitu kalau menurut Pak Teguh. Paham ya Pak Haryadi, tapi kalau dari pihak hotel itu memverifikasi individu itu adalah tamu hotel yang membooking itu, tentu saja kalau nggak punya identitas lain agak bingung juga Pak Haryadi ya, begitu ya.
0: Iya.
1: Kalau ya,
0: karena pasti diminta identitas Mas, pasti itu.
1: Pasti dimintai. Untuk kalau tidak difotokopi, hanya ditunjukkan saja, itu gimana Pak Haryadi?
0: Nggak apa-apa, dicatat. Dicatat nomornya.
1: Oke, okay, jadi nggak perlu di. Jadi nggak perlu sebenarnya untuk fotokopi, tapi hanya ditunjukkan saja. Ini saya yang pesan kemarin booking online.
0: Iya.
1: Jadi nggak perlu di fotokopinya.
0: Iya seperti itu. Jadi solusinya nanti dicatat namanya, nomor KTP-nya, dan alamatnya.
1: Oke. Okay.
0: Itu pasti dicatat seperti itu ya.
1: Ya, tadi Pak Teguh juga mengatakan sudah ada ribuan lembaga yang sudah bekerjasama dengan Kemendagri ataupun Dukcapil untuk menggunakan card reader. Untuk hotel itu gimana nih Pak Haryadi? Card reader itu kan untuk membaca KTP elektronik ya, chip yang di dalam KTP elektronik tersebut, sehingga tidak perlu susah-susah lagi, repot-repot lagi nih tamu nih, calon tamu, ya tinggal tap aja gitu Pak Haryadi.
0: Iya, bisa aja sih, sebetulnya sama aja sih Mas, mau di card reader, mau di fotokopi kan sama aja, datanya itu kan disalin sebetulnya. Iya kan, kalau di card reader kan juga sama, datanya kan dicek juga kan, seperti itu. Jadi, setahu saya sih di mana-mana yang namanya kita check in tuh ya pasti kalau kita keluar negeri aja ya pasti itu di fotokopi kan, karena untuk cepat aja gitu loh. Nah kebetulan masalah KTP ini ya kalau di undang-undang yang ada ya mau nggak mau kan kita harus mengikuti ya. Tapi sebetulnya secara prinsip common practice-nya gitu ya, secara umum tuh ya memang di fotokopi gitu.
1: Iya,
0: kalau di luar negeri nggak laku sih.
1: Iya, walaupun tahun 2013 ketika itu Mendagri-nya Pak Gamawan Fauzi sudah ada tuh surat edaran Mendagri dilarang memfotokopi, tapi tetap terus berlangsung praktik fotokopi ini. Pak Haryadi, tanggapannya gimana tuh?
0: Iya, sosialisasinya juga kurang ya waktu itu ya. Kurang di ini. Ya terus juga kenyataannya di mana-mana begitu ya. Bukan hanya di hotel Mas.
1: Di perbankan gitu. Ya, perbankan, rumah sakit dan lain sebagainya masih tuh.
0: Masih. Gitu.
1: Ya, tapi kan saya lagi ngobrol sama yang PHR ini Pak Haryadi, tapi ternyata untuk di hotel untuk card reader itu masih belum ya di anggota PHRI.
0: Iya belum.
1: Jadi Pak Teguh Setiabudi itu mengatakan akan nantinya ke depan itu akan meminta masukan dan duduk bersama, dan ini tanggapannya gimana nih Pak Haryadi? Kalau misalkan itu perotolan misalkan pengadaan card reader di semua anggota dari PHRI gitu Pak Haryadi, tanggapannya gimana kok?
0: Iya kalau card reader kan bisa di mana aja Mas ya. Yang jelas selama alat itu dijual secara bebas ya kan, kartrider kan untuk baca aja kan, itu sih oke aja gitu. Kecuali kalau ntar terus aneh-aneh dibikin aturan,
1: misalnya gimana
0: harus merek ini gitu lah, udah itu udah
1: gimana gimana capek deh gitu loh. Gimana kalau aneh-aneh, maksudnya Pak Dedy, kalau aneh-aneh contohnya gimana?
0: Nah, iya ya, misalnya di, udah diarah-arahkan ini kartridernya harus mereknya ini.
1: Oh gitu.
0: Ya, apalagi selama itu sesuatu yang umum sih saya rasa sih nggak apa-apa.
1: Oke, jadi nggak sebenarnya untuk dari anggota dari PHRI untuk pengadaan kartrider di semua anggota PHRI nggak ada masalah.
0: Iya, nggak ada masalah. Jadi ya, tinggal disosialisasi aja. Tapi kembali lagi kan di apa dibaca di kartrider pun disalin juga datanya gitu loh Mas. Iya nggak sih?
1: Saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena belum pernah nyoba nih. Karena nggak pernah nyoba. Tapi yang setidaknya Dalam rapat dengan pendapat Kemendagri dengan Komisi 2 di tanggal 20 April kemarin, itu kan sempat rame, itu viral di sosial media. Jadi itu membandingkan Malaysia dengan Indonesia untuk efektivitas chip yang ada di MyCard di Malaysia itu. Sementara di Indonesia itu sudah punya sama kartu KTP elektronik, tapi chipnya itu nggak pernah digunakan kan gitu Pak Riyadi.
0: Iya, tinggal disosialisasikan aja sih sebetulnya.
1: Oke, baik kalau gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Nanti kalaupun mau diajak bersama, nggak masalah. Baik, terima kasih Pak Riyadi atas waktunya bersama negara ini. Selamat malam.
0: Terima kasih Mas Adi. Selamat malam.
1: Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Haryadi B.S. Sukamdhani sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, sebagian wilayah di Bali dilaporkan mengalami kekeringan pendek di musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan timur, barat, dan utara Bali. Laporannya disampaikan Ayurini dari RRI Denpasar.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Rote, mengudara melalui frekuensi 92,5 MHz, mengantarkan siaran di pagi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Baik pendengar, dari studio saya mengucapkan selamat pagi untuk Anda semua. Selamat mendengarkan siaran kami.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat beraktivitas di pagi ini di hari Minggu 10 Mei 2026. Dan di pagi ini Anda ditemani oleh saya, Nica Kukun, dan juga ada rekan yang bertugas di teknik. Dan iya, pendengar, kita awali kebersamaan kita di pagi ini dengan mendengarkan renungan pagi dari Pendeta Bill Morris Ambeta dengan judul renungan Jika Harapan dan Kenyataan Berbeda. Baik pendengar, untuk Anda semua di pagi ini saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: Melimpah dalam hati dan kehidupan, saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus, Bapa yang kekal, Allah yang kami muliakan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada hari ini. Ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 13 ayat 8 dan 9. Yang berkata demikian: Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, semua orang pasti pernah mengalami kondisi di mana ekspektasi yang kita bayangkan untuk terjadi, kenyataannya tidak sesuai. Dari harapan yang mungkin bisa terwujud sampai yang mungkin tidak bisa terwujud, ada pepatah yang mengatakan realita tak semanis ekspektasi. Hal ini bisa menjadi secercah masukan bahwa tidak semua yang kita harapkan sesuai kenyataan yang ada. Ekspektasi artinya suatu harapan atau keyakinan yang diharapkan menjadi kenyataan di masa mendatang, sedangkan realita berkaitan dengan apa yang terjadi atau fakta. Tapi apakah salah jika kita berekspektasi? Memang tidak salah berangan-angan dan berkhayal demi ketenangan hati. Namun jangan sampai angan-angan itu terlalu tinggi. Pasalnya ketika tak sesuai ekspektasi akan menimbulkan kekecewaan yang teramat dalam. Mungkin ekspektasi yang kita bayangkan tak sesuai realita itu memang harus terjadi. Dan semua yang kita harapkan memang tidak semua bisa terjadi. Tetapi bukan berarti niat seseorang dalam mengharapkan sesuatu yang ia harapkan terjadi di dalam hidupnya adalah sebuah kekeliruan. Seringkali dalam perjalanan hidup kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan tanpa benar-benar memahami apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Kita membangun ekspektasi berdasarkan apa yang kita lihat, dengar, dan kita rasakan. Sehingga ketika kenyataan tidak sesuai, hati kita menjadi kecewa, bahkan bisa merasa Tuhan tidak adil. Padahal di balik setiap ekspektasi yang tidak terpenuhi, ada proses pembentukan iman yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah salah dalam merancang setiap jalan hidup kita. Justru Tuhan sedang mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar menyerahkan setiap harapan kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita berhenti berharap, tetapi kita menempatkan harapan itu di tangan yang benar, yaitu di dalam kehendak Tuhan. Ketika kita belajar untuk mempercayakan setiap rencana kita kepada Tuhan, kita akan menemukan damai sejahtera meskipun realita tidak sesuai dengan keinginan kita. Pada intinya, Tuhan sebenarnya menanamkan sebuah keyakinan bagi setiap kita untuk memiliki harapan. Dari Mesir, Abraham kembali ke tanah Kanaan. Kekayaannya sangat banyak, termasuk kawanan ternaknya. Lot, keponakan Abraham yang selama ini mengikutinya, juga memiliki domba dan lembu. Namun karena banyaknya harta mereka, tanah yang mereka tinggali tidak cukup luas, sehingga terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Untuk menyelesaikan masalah ini, Abraham memanggil Lot, kemudian berdiskusi bersama. Dikatakan bahwa janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Baiklah,

kau ke kanan, maka aku ke kiri." Abraham meminta Lot untuk memilih terlebih dahulu. Padahal secara umur Abraham lebih tua. Namun ia tidak menggunakan status ini untuk mengambil keuntungan terlebih dahulu dari orang lain. Akhirnya Lot memilih tanah yang lebih banyak airnya, memilih lembah Yordan yang tampak subur. Di wilayah ini, tanaman tropis yang diairi oleh sungai terdapat dalam jumlah berlimpah.

Katakan, Tuhan berkata kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ini adalah wilayah yang dipilih oleh Abraham, yaitu Hebron, sebuah kota kuno di sebelah selatan Yudea, 19 mil barat daya Yerusalem, di persimpangan jalan utama di wilayah tersebut. Hebron berdiri menonjol pada dataran yang terletak 3040 kaki di atas permukaan laut. Yosefus menyebutkan bahwa kota ini lebih tua daripada kota Memphis di Mesir. Yosefus juga menyebutkan bahwa di situ terdapat sebuah pohon ek yang sudah ada sejak dunia diciptakan. Di sekeliling kota terdapat banyak pohon zaitun, anggur, mata air, sumur, dan ladang rumput. Gua Makpela yang kemudian dibeli Abraham untuk kuburan bagi istrinya terletak dekat sekali dengan kota ini. Kisah Abraham ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang apa yang terlihat baik di mata manusia belum tentu merupakan yang terbaik menurut Tuhan. Lot memilih berdasarkan apa yang dilihatnya secara kasat mata, sementara Abraham memilih untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tanpa harus mengambil keuntungan terlebih dahulu. Dalam kehidupan kita pun seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang terlihat menguntungkan secara mata, namun belum tentu membawa kita kepada rencana Tuhan yang sempurna. Dibutuhkan iman dan kerendahan hati untuk tidak selalu mengejar apa yang terlihat baik, tetapi menunggu apa yang Tuhan sediakan. Ketika kita berani melepaskan keinginan pribadi dan memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati hidup kita. Bahkan seringkali berkatnya datang melalui jalan yang tidak kita duga. Oleh karena itu, mari kita belajar seperti Abraham yang tetap percaya kepada Tuhan, meskipun secara logika dia tampak dirugikan, karena pada akhirnya Tuhan sendirilah yang menjamin masa depan dan berkat dalam hidupnya. Mengapa kita harus tetap memiliki ekspektasi? Yang mempengaruhi ekspektasi kita dengan realita adalah pikiran kita. Dunia mengajarkan kita punya banyak ekspektasi, tapi caranya adalah mikir tanpa melibatkan Tuhan dalam tindakan. Kekristenan mengharuskan untuk punya banyak harapan, tetapi menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan dan disertai dengan mengerjakan yang terbaik. Perbaiki mindset. Tuhan memiliki rencana yang lebih indah ketika ekspektasi kita tidak terwujud.

tapi realita Tuhan yang menentukan. Dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita terus mengandalkan Tuhan dan melakukan yang terbaik, ekspektasi yang tidak terwujud bukanlah sebuah kegagalan atau perubahan tujuan, namun itu adalah karya Allah untuk mengerjakan rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Di sini diperlukan yang namanya fleksibilitas, kemampuan untuk meresponi sebuah perubahan atau bahkan kegagalan. Tidak menyerah dan berhenti, namun kemampuan untuk tetap berjalan dalam situasi yang tidak mudah, seperti Abraham tadi. Pondasi ekspektasi adalah iman. Korelasinya adalah iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Ekspektasi yang kita harapkan seringkali tak sesuai realita yang terjadi. Ada hal di dunia ini yang mungkin tidak harus atau belum waktunya kita dapatkan atau miliki. Yang kedua, berekspektasilah sesuai realita yang ada. Kalaupun Tuhan beri sesuatu yang melebihi ekspektasi kita, ya puji Tuhan. Jika kita mau berekspektasi, dasarkan iman harapan itu di dalam Tuhan saja, bukan pada realita atau keadaan kita, atau manusia, atau materi. Percayalah bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita pada saat ini. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, semuanya terjadi karena suatu alasan, dan kita tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan untuk mengetahui alasannya. Tetapi setelah kita tahu alasannya, biarlah kita akan merasa bersyukur untuk setiap pintu yang tertutup, dan kita akan merayakan pintu kita dengan senyum lebar di wajah kita. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi harapan dan keinginan kita serta ekspektasi kita, sandarkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhanlah yang menentukan segalanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajar kami untuk memiliki pengharapan yang benar di dalam Engkau. Kami menyadari bahwa seringkali kami membangun ekspektasi kami berdasarkan keinginan kami sendiri, dan akhirnya kami kecewa ketika kenyataan tidak sesuai. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk menyerahkan setiap harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Bentuk hati kami agar tetap percaya bahwa rencana-Mu selalu yang terbaik. Mampukan kami untuk menjalani setiap proses dengan iman dan kesabaran, dan berikan kami hati yang fleksibel untuk menerima setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kami, sehingga dalam segala hal kami tetap bersyukur dan melihat karya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu

Lalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami ya Bapa. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit, penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian umat-umat-Mu Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi, dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama Wiwin Ngari.

Inilah selain pandang yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Wiwin Ngari. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Kabupaten Kupang dipusatkan di lapangan kantor Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Kupang Yosef Lede sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan hadiah lomba tingkat sekolah se-Kabupaten Kupang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kupang Yosef Lede membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Pendidikan disebut sebagai upaya menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program prioritas, termasuk revitalisasi sarana-prasarana sekolah, serta digitalisasi pembelajaran, guna menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah lomba dalam rangkaian Hardiknas tingkat Kabupaten Kupang yang diikuti peserta dari jenjang SD hingga SMA. Ketua Panitia Lomba Wilhelmus menjelaskan bahwa berbagai kategori lomba digelar untuk mendorong kreativitas dan kemampuan siswa, salah satunya lomba storytelling tingkat SMP. Selain itu, sejumlah peserta lain juga meraih juara harapan dari berbagai sekolah di Kabupaten Kupang. Para pemenang mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan semangat belajar mereka. Momentum Hardiknas ini diharapkan menjadi refleksi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kupang. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menerapkan pendekatan pelayanan pendidikan mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut terselenggara seiring dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto yang membangun SDM yang unggul, kuat, dan tangguh. Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan pernyataan tersebut saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti, M.Ed. pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Alun-Alun Ihadoko, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Sabtu 2 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa jika hendak memajukan suatu bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, maka perbaikilah mulai dari dalam kelas. Oleh karena itu, perlu perbaikan pendidikan mendalam. Kedua adalah pemerintah melakukan pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan ada pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran, dan peradaban. Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPRD NTT Emiliano Meleni kepada RRI usai mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional menyampaikan bahwa untuk kemajuan pendidikan di NTT butuh kerja keras. Tidak saja tentang SDM, tetapi juga penyediaan sarana-prasarana pendukung pendidikan. Hal lainnya menurut Ketua DPRD NTT adalah perhatian terhadap kesejahteraan tenaga guru yang masih honorer. Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma usai memantau pameran hasil kreasi siswa-siswi SMK Senusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa anak-anak NTT memiliki potensi keterampilan. Mereka mampu menciptakan bahan-bahan bekas menjadi barang berharga. Ada juga yang memiliki keterampilan merancang jaringan komunikasi, listrik, dan energi, serta kemampuan membuat berbagai kerajinan tenun, pakaian, masak-masakan, dan minuman khas NTT. Salah satu upaya dalam membantu aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tidak aktif, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kupang melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Optik Internasional di Kupang pada Senin 4 Mei 2026. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang Aryo Trisaksono mengatakan, sinergi tersebut dilakukan untuk memberikan penjaminan kesehatan bagi masyarakat. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN terutama peserta yang membutuhkan kacamata. Sebab
Optik Internasional telah memiliki peran utama dalam menyediakan kelengkapan sarana kacamata yang bermanfaat kepada peserta JKN. Selain itu, ia mengungkapkan, pada tahun 2026, Optik Internasional Kupang juga telah memiliki niat baik untuk memberikan kontribusi langsung dalam membiayai masyarakat agar menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Lebih lanjut, Aryo berharap sinergi dengan Optik Internasional ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dalam memberikan pembiayaan JKN bagi masyarakat di Kota Kupang. Sementara itu, penanggung jawab Optik Internasional Area Kupang Arif Siregar mengatakan, program yang selama ini dijalankan bersama BPJS Kesehatan adalah penyediaan kacamata gratis untuk peserta JKN. Namun di tahun 2026, Optik Internasional ingin berkontribusi dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang selama ini tidak aktif ataupun belum terdaftar di JKN. Melalui sinergi antara kedua lembaga tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang secara ekonomi memiliki keterbatasan dalam melakukan pendaftaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti Senin 4 Mei 2026 meresmikan pembangunan Taman Kanak-Kanak Gemit di Kupang yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Pembangunan Taman Kanak-Kanak Gemit Kota Kupang ini menjadi bagian dari program revitalisasi pendidikan nasional tahun 2026. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah diikuti Gubernur Nusa Tenggara Timur, anggota DPR RI Anita Jakobaga bersama Wali Kota Kupang serta unsur pemerintah daerah dan gereja. Momentum ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah timur Indonesia. Dalam suara gembalanya, Wakil Ketua Sinode Gemit, Sanep Yohanes Enablegur menegaskan bahwa pendidikan dan gereja merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam sejarah pelayanan Gemit. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendorong revitalisasi sekolah dan pembangunan fasilitas pendidikan baru sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM termasuk di NTT. Pemerintah Kota Kupang mencatat pada 2025 telah menerima program revitalisasi 6 SD dan 2 SMP, dan tahun 2026 ini untuk tahap awal mencakup 4 SMP dari total 34 proposal yang diajukan. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo berharap seluruh usulan revitalisasi sekolah dapat realisasi. Revitalisasi pembangunan sekolah ini berdiri di atas lahan lebih dari 1000 meter persegi dengan target penyelesaian menurut Ketua Panitia Pembangunan Joni Rohis sekitar 4 bulan dalam fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas, ruang guru, hingga sarana pendukung pembelajaran. Pembangunan Taman Kanak-Kanak Gemit diharapkan menjadi fondasi awal dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih layak sekaligus melahirkan generasi unggul dari Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari perbaikan infrastruktur sekolah hingga kepastian kesejahteraan tenaga pendidik. Seiring kekhawatiran terhadap potensi pemberhentian guru non-ASN maupun P3K pada tahun 2027, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo pada Selasa 4 Mei 2026 menegaskan bahwa salah satu kebutuhan mendesak di NTT adalah intervensi fisik terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Selain infrastruktur, ia juga menyoroti pentingnya validitas data pendidikan. Terkait program revitalisasi, Ambrosius menyebut prosesnya sedang berjalan. Sejumlah kepala sekolah telah diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani verifikasi usulan. Dari total 674 sekolah yang diajukan, terdiri dari 321 SMK dan 353 SMA. Semuanya masuk dalam tahap evaluasi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT Winston Neil Rondo memberikan tanggapan terkait nasib tenaga guru non-ASN menjelang 2027. Isu ini mencuat seiring ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari anggaran daerah. Menurut Winston, kondisi tersebut berpotensi berdampak besar pada sekitar 9.000 pegawai jika aturan diterapkan tanpa penyesuaian. Namun ia memastikan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pusat untuk mencari solusi. Ia juga menegaskan bahwa perekrutan tenaga honorer baru telah dilarang dalam 2 tahun terakhir. Sehingga fokus pemerintah saat ini
adalah menyelesaikan status tenaga yang sudah ada, terutama yang belum masuk dalam database resmi. Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD NTT sepakat bahwa kolaborasi dengan pemerintah pusat serta perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk mendorong pendidikan di NTT naik kelas.

pertanggung jawaban atau LKPJ Gubernur NTT, terdapat beberapa catatan yang diberikan DPRD kepada pemerintah daerah untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Juliano Mleni saat rapat paripurna ke-75 pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT Selasa 5 Mei 2026 mengatakan DPRD telah melaksanakan fungsi dan kewenangan, diantaranya mengesahkan perubahan ketiga program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 seperti penyelenggaraan jasa konstruksi, rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman, pengelolaan cendana, pengelolaan perhutanan sosial, perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank NTT atau Perseroda, dan penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini selaras dengan laporan hasil pembahasan panitia kerja DPRD Provinsi NTT terhadap LKPJ Gubernur NTT yang dibacakan oleh juru bicara Astri. Dalam laporannya, Astri mengatakan secara umum terdapat kecenderungan perbaikan pada beberapa indikator utama pembangunan daerah. Selain pembahasan terhadap LKPJ Gubernur NTT, agenda dalam rapat paripurna ke-75 penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 dan pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT terdiri dari penyerahan laporan reses DPRD Provinsi NTT masa persidangan 2 tahun 2025-2026 dan laporan Sekretaris DPRD Provinsi NTT tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pada masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 di DPRD Provinsi NTT. Tunjangan profesi guru dan tunjangan kinerja yang disalurkan langsung dari pusat ke rekening guru, cepat dan transparan dilakukan berdasarkan penilaian kinerja SKP meliputi jam mengajar dan tanggung jawab jabatan. Koordinator Pengawas Sekolah Joni Edward Rihi kepada RRI di Kupang menyebutkan tunjangan profesi dan kinerja oleh Kementerian Pendidikan bertujuan mendorong guru menjadi lebih profesional, inovatif, dan berfokus pada kualitas pembelajaran, bukan sekedar pemenuhan administrasi. Tunjangan guru berbasis kinerja khusus di Kota Kupang ditegaskan Kepala Sekolah UPTD Naikoten Okto Rihi direalisasikan melalui tambahan penghasilan pegawai. Tunjangan ini dihitung berdasarkan capaian kinerja harian dan kedisiplinan yang dipantau ketat melalui aplikasi e-kinerja dan sistem absensi elektronik guna memastikan transparansi. Guru UPTD SDN Kelapa 5 Kupang Ignatius Dias menegaskan, verifikasi data guru dilakukan melalui Dapodik dan SP Datadik oleh operator sekolah, serta pemadanan NIK di Verval PTK untuk memastikan validitas data kependidikan dengan batas waktu tanggal 10 sampai 13. Verifikasi data guru sertifikasi difokuskan pada sinkronisasi Dapodik untuk penerbitan SKTPG dalam upaya kunci pencairan. Validasi melibatkan verifikasi beban kerja sesuai ketentuan.

William dan Lily atau WLF menggandeng Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera atau Yayasan Marungga, mulai bergerak di wilayah Kabupaten Kupang dengan fokus pada penguatan kualitas PAUD, literasi, dan numerasi data serta dukungan untuk ekonomi lokal. Dalam ngobrol santai bersama media, Program Lead WLF Sudaryanto menjelaskan tentang sejarah didirikan serta tujuan WLF berpartisipasi dalam membangun NTT, khususnya Kabupaten Kupang dari berbagai aspek. Rencana WLF tentunya diperkuat dengan kerjasama antar Yayasan Marungga yang cukup konsen di bidang pendidikan PAUD. Saat sharing bersama media, Program Koordinator Yayasan Marungga Yufning Gebu mengatakan, dari 200-an PAUD yang akan dan sedang berpartisipasi, sebanyak 22 PAUD yang telah dibimbing dan mengalami

Kerjasama antara WLF, Yayasan Marunga, dan media dalam membantu mutu pendidikan di NTT, khususnya Kabupaten Kupang, diharapkan mampu membawa anak-anak di daerah yang tak terjangkau fasilitas tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan mampu bersaing.

yang tergabung dalam kelompok Cipayung, yakni Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur NTT pada Kamis 8 Mei 2026. Aksi kelompok Cipayung tersebut menimbulkan kerusakan properti pemerintah. Seorang demonstran yang tak ingin menyebutkan namanya menyampaikan tujuan aksi tersebut untuk menyuarakan hati para supir pick-up yang hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan angkutan penumpang. Sementara itu, supir pick-up Yeskiel Neno dan Dedi Seran kepada RRI mengaku kehadiran mereka dalam aksi tersebut ingin mendapat penjelasan terkait pengangkutan penumpang dari daerah-daerah pedesaan. Keduanya mengaku pemerintah membatasi penumpang khusus pick-up maksimal 5 orang dan tidak boleh sampai di pusat kota. Kedua supir pick-up tersebut menilai kebijakan tersebut tidak hanya merugikan supir, tetapi juga merugikan penumpang yang harus membayar 2 kali untuk pergantian kendaraan. Baik supir, penumpang, hingga mahasiswa meminta pemerintah provinsi segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sony Libing menyatakan dukungan terhadap program Bola Gembira yang digagas TVRI NTT dalam rangka menyambut siaran Piala Dunia 2026. Saat ditemui di Kupang Kamis 7 Mei 2026, Sony Libing mengatakan pihaknya akan melibatkan pelaku industri kecil dan menengah atau IKM dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar TVRI. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM dan IKM di NTT. Salah satu pelaku UMKM olahan pangan di Kota Kupang, Jane, mengaku sangat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan nobar Piala Dunia bertajuk Bola Gembira. Selain itu, kehadiran masyarakat di lokasi nonton barang akan mendorong penjualan produk lokal sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Saya Wiwin Ngari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

bisa mengambil tindakan. Saya bisa bangkit dari kegagalan. Saya bisa

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat beraktivitas tentunya di pagi ini dan selamat mempersiapkan diri Anda untuk mengikuti ibadah Minggu pagi ini. Dan jangan lupa untuk selalu hati-hati saat Anda mengendarai

dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi di berbagai wilayah NTT. Penindakan ini merupakan upaya menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan. Area Manager Communication Relation dan CSR Jati, maksud saya Jatim Balinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa Pertamina Patraniaga mendukung dan mengapresiasi aparat penegak hukum dalam penindakan terhadap benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Iya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya tentunya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan nanti di pukul 7 kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gemit Jemaat Siloam Metina Ba'a. Baik pendengar, untuk Anda semua saya ucapkan selamat pagi sekali lagi dan iya, selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk pergi ke ibadah ya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Iya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Kita akan menanti waktu siaran langsung ibadah Minggu pagi yang sebentar lagi akan dimulai dari Gemit Jemaat Siloam Metina Ba'a. Dan sambil menunggu, saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda dengarkan.

0: Saudari jemaat tidak membuang sampah sembarangan, silakan membuang pada tempat sampah yang disediakan. Majelis Jemaat Siloam Metina menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudari jemaat dalam ibadah Minggu hari ini. Bagi saudara-saudari yang pertama kali bersekutu dalam ibadah di Jemaat Siloam Metina, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat baik kehidupan kita dan sesama kita. Ibadah pagi ini dipimpin oleh Pendeta Jeli Toselak SSI Teol MM, Nats Pembimbing Mazmur 1 ayat 1 dan ayat yang kedua, Firman Tuhan Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu hari ini. Marilah kita mulai ibadah saat ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah, sekaligus menyerahkan diri kepadanya. Selamat beribadah, Allah beserta kita.
1: Shalom. Nau, niba, nikar, nikul, yang diberkati Tuhan. Hari ini kita beribadah dalam nuansa etnis Alor Pantar sebagai bagian dari bulan budaya Gemit. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk merenungkan dua pilihan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 1, yaitu jalan orang benar yang berkenan kepada Tuhan dan jalan orang fasik yang membawa kepada kebinasaan.
2: Wilayah pelayanan Gemit mencakup berbagai pulau, termasuk Alor, Pura, dan Pantar yang dikenal sebagai bagian dari teritori Tribuana. Walaupun memiliki beragam bahasa dan tradisi, masyarakat Alor Pantar dipersatukan oleh nilai-nilai yang beragam bahasa dan tradisi dan persaudaraan yang kuat.
1: Tarian lego-lego menjadi simbol kebersamaan dan persatuan. Dalam lingkaran tarian ini, setiap orang saling bergandengan tangan sebagai tanda kasih dan kesetiaan. Nilai ini mencerminkan kehidupan orang benar yang berakar kuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sedangkan kehidupan yang menjauh dari Tuhan digambarkan seperti sekam yang ditiup angin. Bapak jemaat Tuhan, silakan berdiri.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyembah Tuhan yang kudus, yang mengenal jalan orang benar dan menuntun hidup mereka. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 242 ayat 1.

Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua sebagai nas pembimbing untuk kita. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nas ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam ketaatan kepada firman Tuhan.

Bapak Mama jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Karena seringkali kita tergoda untuk mengikuti jalan orang fasik. Dan oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Segala pujian hormat dat kami naikkan kepada Bapa di surga. Engkau yang melihat setiap keadaan pribadi lepas pribadi. Bapa melihat siapakah kami di hadapan-Mu Bapa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kalau Bapa tahu bahwa hari ini kami datang, masih ada kepahitan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal dosa kecemaran kami yang masih kami lakukan hari lepas hari. Saat ini kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami datang kepada-Mu Bapa, ketika Bapa menjamah hati kehidupan kami, maka kami menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Roh Kudus pimpin kehidupan kami, agar ketika kami berjumpa dengan Bapa di surga, kami mendapatkan pemulihan, dan kami menjalani hidup yang baru di hadapan-Mu Bapa. Itu harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat sebuah pujian.

bagi kita yang mengaku dosanya dalam keheningan pribadi kita bersama dengan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah bagimu menurut Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Jemaat Tuhan, disilahkan saling bersalaman.

0: Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita membaca secara berbalasan Mazmur 119 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mazmur 119 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercela.
1: Yang hidup menurut Taurat Tuhan.
0: Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya.
1: Yang mencari Dia dengan segenap hati.
0: Mereka tidak melakukan kejahatan,
1: tetapi hidup menurut jalan-jalannya.
0: Engkaulah yang telah menyampaikan tita-titamu.
1: Supaya
0: kiranya jalan-jalanku teguh.
1: Dalam berpegang pada ketetapan.
0: Aku tidak akan dipermalukan.
1: Apabila aku memperhatikan segala perintahmu.
0: Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang tulus.
1: Apabila aku mempelajari hukum-hukum-Mu yang adil.
0: Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu.
1: Jangan kau tinggalkan aku sama sekali.

Disilakan kepada vokal grup Rayon Yerusalem untuk mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan sambil kita mempersiapkan bacaan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-16.

0: Baik, Bapak Mama, Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita semua tunduk kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang kekal dan kudus, Allah yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Anda-Mu Yesus Kristus, Allah pencipta dan Allah pemelihara kehidupan kami. Dalam ibadah kami pagi hari ini, Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Tapi sebelumnya, Tuhan, biarlah roh-Mu boleh hadir di tempat ini, Tuhan, untuk menguasai hati kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan akan direnungkan bagi kami boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani keseharian kehidupan kami, Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kami taruh dia dalam kuasa-Mu, Tuhan. Tutup bungkus dia, Tuhan. Biarlah segala ucapan, kata-kata yang keluar dari bibir mulutnya, Tuhan, merupakan berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetap tak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk semua. Sehat kok? Puji Tuhan ya. Papa mama yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati. Dalam kita menjalani hari-hari kehidupan, kehidupan kita, kehidupan ini sebenarnya tentang kita pilih jalan mana yang harus kita ambil. Kita dihadapkan setiap hari dengan pilihan-pilihan. Apakah kita ingin mengikuti kehendak Tuhan Allah, Bapa di sorga, atau kita mengikuti kehendak kita sendiri. Dan pemazmur melalui Mazmur pasal 1 yang pagi ini kita baca, ini merupakan, dia memberikan gambaran tentang dua jalan yang sangat berbeda. Yang pertama ada jalan dibacaan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kalau jalan orang benar itu yang seperti apa? Menurut jemaat, jalan orang benar itu yang seperti apa? Hidup menurut firman Tuhan, apa leh? Pakai bahasa yang ketong mengerti sa. Kira-kira apa? Melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Ada leh? Rajin berdoa, apa leh? Baca Alkitab. Apa leh? Rajin datang ke gereja. Apa leh? Orang yang son suka bermaki. Apa leh? Yang son pencuri dan seterusnya. Jadi jalan orang benar itu adalah dia jalan di rel jalan, ya, di depung jalan fak, depungnya area yang takut akan Allah. Bukan berarti dia tidak berdosa. Dia berdosa. Tetapi ketika dia tahu tentang apa yang tidak boleh dilakukannya, dia sadar dengan penuh dan dia tidak lagi melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi dia punya integritas diri. Bahwa dia sudah tahu bahwa itu salah, dia sudah pita calop di situ lah. Dia tidak melakukan kesalahan berulang-ulang kali dan terlena dengan kesalahan yang dilakukan. Ada perubahan diri. Kalau jalan orang fasik, huh? Orang fasik itu selingkuh, apa leh? Mabok, apa leh? Hah? Apa? Judi, apa leh? Tukang tipu, mencuri, apa leh? Bemaki dan seterusnya. Ya. Artinya bahwa menurut Bapak Mama orang fasik doni tahu apa yang Tuhan Yesus, Tuhan Allah kehendaki dalam doa hidup sana. Dalam kitab hidup. Pernahkah orang fasik ini adalah orang Kristen? Ada. Saya mau tanya, pernahkah kita, saya, papa mama, saudara-saudara, anak-anak, orang tua, kita tahu bahwa itu salah? Son boleh, tapi kita buat. Pernah? Itu fasik. Itu pasti. Kita tahu salah, tapi kita buat. Dan kita tidak mau melakukan perubahan yang baik dalam kehidupan kita, itu kefasikan. Jadi orang fasik bukan berarti dong tidak tahu Allah. Tidak pernah mendengar, tidak pernah mempelajari, tidak. Fasik itu orang yang tahu, tetapi malas tahu. Orang yang tahu tapi son mau tahu,
seolah-olah apa yang dia buat itu sudah ada pada rel yang benar. Karena orang fasik cenderung menuruti hawa nafsu duniawinya. Orang fasik cenderung untuk mengikuti apa yang menurutnya baik versinya dia. Dan jalan ini membuat kita biasanya ada pada titik kehancuran, titik kebinasaan. Tetapi jalan yang baik, jalan yang benar membawa kita ada pada titik damai sejahtera, sukacita, dan dipenuhi dengan ketenangan hidup. Seperti Mazmur pasal 1 yang kita baca. Mazmur ini seperti, kalau kita baca dia seperti pintu gerbang untuk kita masuk dan memahami seluruh kitab Mazmur. Karena Tuhan Allah ingin menunjukkan bahwa sejak awal ketika Mazmur ini ditulis, hidup manusia, saya, papa, mama, saudara-saudari sekalian, itu tidak netral. Artinya tidak hanya ada satu pilihan jalan, tetapi ada dua jalan. Agar kita manusia, kita berpikir jalan mana yang paling baik menurut kita. Ayat 1 dan ayat 2 dari bacaan ini dia bilang berbahagialah orang. Dia tidak dimulai dengan aturan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi dia memulai kalimat dalam ayat yang pertama adalah berbahagialah orang. Artinya Tuhan Allah menghendaki

firman Tuhan itu siang dan malam menjadi kesukaan. Kita baca satu ayat. Aman. Aman. Kita baca satu ayat. Aman. Aman. Satu pasal. Aman. Aman. Coba kita baca satu kitab. Aman. Hah? Cobalah. Kira-kira kita uji kita pun diri toh. Uji. Kira-kira kita sampai di tahap mana? Satu ayat masih aman. Satu pasal, tadi kita baca satu pasal lah, pasal satu. Satu pasal hari ini. Aman, aman eh. Tapi coba kita baca satu kitab Mazmur. Ini ada 150 pasal. Masih aman? Masih aman? Ton aman. Tapi cok kalau kau duduk ke Buffalo, itu satu kitab julebe. Depu waktu maksudnya. Betul toh? Atau kau duduk untuk bikin apa ya? Lagi tren sekarang bikin apa? Duduk bikin apa? Oh, bikin konten. Bikin konten habis berapa jam? Satu konten. Ya. Jawablah, semua punya HP, semua punya sosial media, semua berinteraksi, semua selalu mengucapkan salam. Salam interaksi, mama udah bilang ya. Tapi apakah kita berinteraksi dan mencintai firman Tuhan selayaknya? Selayaknya orang benar atau tidak? Apa yang memenuhi pikiran kita semua? Setiap hari. Siapa yang di sini punya Facebook? Ada yang tidak punya Facebook? Saya tanya, yang tidak punya Facebook ada? Ada. Oma Odi HP center deh, Oma Odison. HP dik-dik ya, Oma dia. Ya, Oma Odison pusing ini dunia. Gitu. Yang oma-oma yang lain, opa-opa yang lain mungkin tidak punya Facebook. Tapi generasi milenial, milenial tuh ini, saya mulai generasi umur 30-an, 40-50-an, siapa sudah ada Facebook kah? Ada toh? Saya tanya. Berapa kali dalam sehari kita buka Facebook? Berapa kali, saya tidak tanya berapa lama, tapi berapa kali. Son tentu, ada yang bangun pagi, saya sama bilang son berdoa juga, semua orang Kristen biasa berdoa bangun pagi. Bangun pagi, langsung habis berdoa, ambil HP. Ada? Ada yang belum berdoa, so ambil HP? Kata langsung cek sosial media, langsung cek Facebook, in hari siapa yang posting apa, ada, begitu kok, itu keadaan, kenyataan kita. Artinya apa? Ketumpung pikiran nih ada di ketumpung sosial media, Facebook, ketong kepo, orang ada bikin apa, tapi jarang ya. Ketong bangun pagi dan ketong buka Kejadian pasal 1 lalu baca. Kejadian pasal 1 dia tentang apa ya? Jangan langsung buka kitab Kejadian. Lama. Berarti kata lupa. Tapi coba kata tanya, itu ini siapa le yang baru nikah? Ini siapa le? Saya son belum omong dan saya son tahu, tapi ya update, ternyata update gitu. Artis-artis. Ya kita tahu dari mana? Dari sosial media. Karena apa? Hati kita, pikiran kita ada di
Sosial media itu contoh, salah satu sah. Belum lagi hati dan pikiran kita ada pada masalah yang datang dalam kehidupan kita. Silih berganti, stres, air, kekhawatiran, dan seterusnya. Belum lagi yang bekerja di kantor, instansi, dan seterusnya. Kita punya ambisi-ambisi, pengusaha kita punya ambisi-ambisi. Ketemu hati ada di situ, bangun pagi, ketemu pikir ini, ketemu begini, begini, begini, begini. Lalu kita melupakan firman Allah. Kita melupakan komunikasi dengan Tuhan. Kita melupakan relasi kita dengan Allah. Kita lebih dahulu mementingkan relasi kita dengan manusia. Bahkan dengan dunia maya. Ini ayat yang kedua mengingatkan kepada saya dan Papa Mama. Bahwa orang yang dekat dengan firman Tuhan itu memiliki power, memiliki kekuatan untuk hidup dengan benar. Karena dia tahu, dia bermain sosial media, dia tahu firman Tuhan. Dia tahu bahwa di sosial media dia tidak akan memposting hal-hal privacy, ya, pribadi, keluarga, suami, istri, aib, dia posting, mengomentari berbagai macam keadaan dengan sarkas, dengan sinis, dan kalimat-kalimat negatif, posting dengan akun anonim untuk memprovokasi keadaan dan seterusnya. Karena dia mencintai firman Tuhan dan dia tidak menjadi penghasut dalam kehidupan duniawi. Dia tidak mencederai, melukai hati Tuhan dengan apa yang dilakukan. Terlalu saya melihat misalnya di Arab, ada begitu banyak orang yang sekarang menggunakan akun anonim. Lalu memposting hal-hal negatif, menghasut satu dengan yang lain, menghina orang lain dan seterusnya. Itu ketong pengen hina orang, tapi ketong son pengen orang lain tahu kita pu identitas. Dan saya bisa pastikan itu pasti orang Kristen yang tidak mencintai firman Tuhan. Karena orang yang mencintai firman Tuhan, dia tahu etika. Dia tahu membawa diri. Dia tahu bergaul dengan tepat dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus inginkan. Benar kok soalnya Papa Mama? Tahu. Ayat yang berikut, ayat yang ketiga. Jalan orang benar itu menghasilkan kehidupan yang berbuah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Ini gambaran kehidupan yang sangat stabil. Ya, karena pohon itu, sebuah pohon yang besar, dia akar itu pasti masuk ke dalam tanah, dia pegang tanah dan dia tidak goyah, kuat. Dia akan tetap hijau, ini di tepi aliran air. Dia akan tetap hijau karena dia diairi terus. Lalu pada waktunya dia akan berbuah, menghasilkan buah terus menerus. Ya, kemarin saya kirim gambar ini. Pohon sebelah kirinya jemaat. Ini gambaran yang digambarkan oleh pemazmur. Artinya bahwa kita orang yang dekat dengan Tuhan, jalan hidup orang benar itu akan tetap kuat. Saat masalah datang, kita kuat. Kita tahu bahwa Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Jalan orang benar bukan berarti tanpa masalah, dia smooth.